0: Lebih lanjut.
1: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
2: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
0: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
0: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang enggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
3: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026

0: mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
1: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
2: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
0: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
1: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
0: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
5: Ya pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
6: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
7: Nanti mau ziarah?
6: Iya, ziarah.
5: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
8: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal Kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
9: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 02 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
8: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
10: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal Kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana terkait jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
11: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
10: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin.

0: terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yo guys, hari ini Hari Pemuda Internasional. Kita tuh generasi emas, agen perubahan. Jangan lupa repost konten ini ya.
1: Yuk ngomong perubahan, tapi tiap ada aksi sosial, lu cuma nonton dari layar.
2: Konten ini kan juga buat nyadarin orang, raising awareness bro.
3: Awareness itu awal, tapi dunia nggak berubah cuma dari unggahan. Pemuda yang sesungguhnya ikut turun tangan, bukan sekedar jempol.
1: Gak harus jadi aktivis, mulai aja dari hal-hal kecil, bantu tetangga, ikut gerakan lokal, dan peduli ke sekitar.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini yang sedang menikmati santai di hari Sabtunya sambil mendengarkan kami, atau juga ada yang bekerja, pendengar, semoga berkah selalu untuk kita semua dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dan untuk hari ini ya, setelah tadi kami hadirkan untuk pertandingan Kanada versus Bosnia, nanti pertandingan sepak bola pada ajang bergengsi FIFA World Cup 2026, tepat pukul 8 nanti masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, jadi jangan sampai terlewat pada ruang dengar Anda. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Juno Sosro Dukti Mulat.
1: Indah banget ya. Cuma dari selembar kulit bisa nyeritain ribuan kisah.
2: Iya, tapi yang lebih keren tuh setiap toko wayang punya makna. Ada yang lembut, ada yang keras, tapi semuanya punya perannya kayak manusia juga.
1: Bener banget sih. Dulu tuh ya, aku pikir wayang itu cuma hiburan tradisional. Sekarang baru ngerti ini tuh warisan jiwa. Karena setiap gerak, setiap kata, semuanya ngajarin tentang hidup.
2: Bener, tentang sabar, tentang adil, tentang gimana berjuang tanpa kehilangan nurani. Dalang tuh ya kayak guru kehidupan, ngasih nasihat lewat bayangan.
1: Tapi sayang nggak sih, makin sedikit yang nonton. Padahal kalau kita kehilangan wayang, rasanya kayak kehilangan cermin diri sendiri.
2: Setuju sih, wayang itu bukan cuma cerita masa lalu, tapi suara yang ngajak kita ingat sama siapa kita. Budaya yang ngajarin nilai sebelum dunia sibuk ngejar tren.
1: Mungkin itu arti hari wayang nasional ya. Bukan sekedar mengingat seni, tapi menghargai akar yang bikin kita jadi bangsa berkarakter.

Baik, coba kita bedah bersama pendengar terkait dengan perhelatan Piala Dunia pada pukul 8 nanti ya, di mana Amerika Serikat akan dipertemukan dengan Paraguay. Pendengar, ini akan menjadi pertandingan yang sangat menantang bagi Mauricio Pochettino dan juga skuadnya. Jadi pelatih Amerika Serikat tersebut meminta pemain sejak awal untuk harus segera siap sedia ya. Pochettino memahami Paraguay merupakan lawan yang tangguh dan juga berbahaya. Pengalamannya sebagai pelatih asal Argentina ini akan menjadi bekal saat pasukannya tampil di Stadion Los Angeles pada Sabtu 13 Juni tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pergar. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Amerika Serikat ini menjalani dua laga pemanasan dan mereka ini sempat menang ya 3-2 atas Senegal dan juga sempat kalah 1-2 dari Jerman. Dan hasil tersebut meningkatkan kepercayaan diri skuad Amerika Serikat karena tim berkembang bukan hanya sekedar secara taktik, pendengar, tetapi juga secara mental mereka jauh lebih berkembang. Ke-26 pemain tim Amerika Serikat semuanya dalam kondisi fit dan siap dimainkan, termasuk back ternama ada Chris Richards yang terus berjuang untuk segala kondisinya saat ini, pendengar. Ada Christian Pulisic yang meski belum bisa dibandingkan dengan seniornya, Landon Donovan, tetapi cukup bisa diandalkan, pendengar, karena usianya yang masih muda, 27 tahun, tapi untuk kontribusi pertandingannya ada 86 dan sudah mencetak 37 gol, pendengar. Dan kemudian juga ada beberapa pemain inti seperti Matt Freeman, ada Miles Robinson, ini membuat skuad di bagian tengah semakin kuat. Di belakang ada Weston McKennie, Tyler Adams, Anthony Robinson, dan juga ada Malik Tillman, membuat pertahanan solid yang diharapkan bisa memberikan benteng dari serangan Paraguay. Kira-kira seperti apa, pendengar, kalau menurut Anda ya, prediksi skor mengenai Amerika Serikat versus Paraguay tepat pukul 8 nanti? Kita saksikan bersama dan dengarkan bersama ya, bersama dengan RRI Semarang.

0: lapangan masih berlangsung opening ceremony, yakni pembukaan Piala Dunia untuk wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak bola RRI yang sudah tidak asing lagi, yakni Bung Yanto Prawiro Negoro. Selamat pagi Bung Yanto, salam olahraga Bung.
1: Selamat pagi Bung Arik.
0: Ya, baik. Sambil kita menunggu berlangsungnya babak yang pertama, kita akan ulas dulu kedua tim bersama pengamat Bung Nova Arifianto. Bung Nova, ini kalau kita lihat pada pertandingan pagi hari ini, ada beberapa pemain dari Paraguay, seperti ada Miguel Almirón. Ini dia yang sudah cukup mengenal permainan dari Amerika Serikat, karena tentu saja dia bermain di Liga MLS bersama Atalanta FC. Kalau Bung Nova sendiri bagaimana melihat Almirón yang tentu saja pada pagi hari ini akan diturunkan sebagai starter? Silakan Bung.
2: Ya, Almirón ini akan menempati posisi tampaknya sebagai winger ya, dia sebagai gelandang, dan bisa menjadi sosok pembeda di kubu Paraguay. Memang Almirón ini adalah saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Paraguay dengan 10 gol, sementara caps-nya juga sudah cukup banyak, 76 gol di sudah berusia 32 tahun, dan mungkin memang dia punya pengalaman di MLS, tetapi salah satu karir yang highlight-nya Almirón adalah saat membela Newcastle United ya. Banyak orang yang mengetahui potensi bagaimana kualitas Almirón sebagai seorang gelandang tangguh, gelandang pekerja keras yang juga bisa punya visi dalam permainan sehingga memudahkan pemain-pemain di lini depan untuk mencetak gol.
0: Iya, selain Almirón juga ada nama Antonio Sanabria yang bermain di Serie A Italia bersama Cremonese. Bagaimana Anda melihat dari Sanabria ini?
2: Ya, Sanabria adalah salah satu sosok senior juga ya di kubu Paraguay, sudah 48 caps, 7 gol, dan karirnya memang tidak banyak terlihat oleh pecinta sepak bola dunia, tetapi punya karir yang cukup bagus sejak lulus dari Barcelona, kemudian ke Roma, kemudian pernah di Sassuolo juga, dan sampai saat ini masih berada di Serie A, berarti menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas Eropa begitu. Dan di pertandingan ini baik Paraguay maupun Amerika Serikat memiliki pemain-pemain kualitas ekspor begitu Bung Erik.
0: Ya, kalau kita lihat juga dari tuan rumah ini, banyak nama-nama yang sudah cukup dikenal oleh para pecinta sepak bola. Di sana ada Christian Pulisic yang bermain di AC Milan, kemudian ada Weston McKennie di Juve, kemudian ada Tyler Adams di Bournemouth. Kalau Anda melihat skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bung?
2: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina, dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah, yang mungkin saat ini ada di

0: bagaimana caranya modul ini bisa diduplikasi. Mm-hmm. Jadi orang mudah menduplikasi. Jadi misalkan mereka punya printer braille di sana, di tempatnya masing-masing, ya tinggal kita beri filenya aja. Mm-hmm. Nanti langsung bisa nyetak di sana, nggak perlu harus ke sahabat mata.
1: Mm-hmm. Itu. Jadi sangat terbantu itu. Ya dengan
0: sangat terbantu.
1: Modul yang sangat itu. Tipis dan juga bisa membantu dari teman-teman lainnya. Untuk penjualan online-nya sekarang juga masih berjalan ya Pak Basuki?
0: Untuk apanya Mbak?
1: Penjualan online-nya? Masih berjalan
0: kalau
1: ya?
0: Untuk penjual, kalau penjualan online kita nggak jualan ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita bahasanya dibagikan. Kita nggalang wakaf.
1: Oh, diwakafkan.
0: Kita nggalang wakaf, mm-hmm. itu kita teman-teman yang mau wakaf silahkan, mm-hmm. ya per modulnya 60.000. Mm-hmm. Nanti akan kita berikan ke teman-teman tunanetra yang memang membutuhkan.
1: Oke, dan itu untuk itu. Caranya seperti apa Pak Basuki? Jika pendengar ini ingin mewakafkan dari modulnya agar bermanfaat kepada teman-teman tunanetra sendiri, bagaimana
0: langsung
1: caranya?
0: Aja, langsung kontak ke saya aja langsung.
1: Kan kontak ke Pak Basuki. Ya? Boleh disebutkan Pak Basuki?
0: 085-225-974-981.
1: Oke, mungkin ada sosial media yang bisa dihubungin ataupun dari websitenya sendiri?
0: Bisa di apa namanya di IG itu @sahabatmata. Kalau di TikTok sahabatmata _. Ya, kalau di Facebook ya sahabatmata itu. Kalau di WA yang tadi nomornya.
1: Oke, okay. Pendengar yang ingin mewakafkan ini juga bisa langsung menghubungi nomornya Pak Basuki yang tadi ya, ataupun siap. Bisa menghubungi sosial medianya. Oke, okay. Pak Basuki, ini juga kalau kita bicara tantangan pastinya juga sangat banyak ya, apalagi dari 2007 tadi, ini juga sudah memproses untuk membuat modulnya sendiri. Ini boleh nggak Pak diceritakan untuk tantangannya sendiri seperti apa?
0: Kalau tantangan itu lebih banyak dari teman-teman sendiri ya, dari teman-teman tunanetra itu. Jadi mereka merasa apa ya bisa, nggak mungkin lah gitu. Jadi ada semacam mental block di teman-teman tunanetra yang menghalangi itu. Nah itu yang kita geser. Jadi bagaimana mereka menganggap bahwa tunanetra itu bukan satu halangan, bukan akhir segala-galanya, tapi satu kesempatan untuk membuka ruang baru, melihat dunia dengan cara yang baru. Nah itu yang kita kerjakan. Alhamdulillah sampai hari ini sudah mulai.
1: Dan ini untuk perasaan dari teman-teman tunanetra sendiri yang akhirnya bisa melewati dan percaya kepada dirinya sendiri ini, perasaannya seperti apa Pak Basuki?
0: Alhamdulillah mereka sangat bahagia, sangat bangga, sangat seneng gitu kan. Bisa baca Quran sendiri hari ini dan bisa menghasilkan Quran sendiri hari ini. Itu dan, yang kita kerjakan hari ini.
1: Untuk manfaatnya juga pastinya sangat banyak ya, selain membantu dari teman-teman tunanetra ini juga dapat menggandeng teman-teman yang ingin mewakafkan tadi ya Pak.
0: Yeah.
1: Dan ini tadi sudah di spill ya, kalau hari ini juga sudah pembukaan, untuk sekarang lagi apa Pak Basuki?
0: Ini lagi pengenalan modulnya.
1: Lagi pengenalan modulnya, oke. Okay. Yeah. Setelah ini akan ada kegiatan apa?
0: Nanti habis ini kan istirahat duhur, nanti habis duhur dibagi kelas.
1: Oke, dibagi kelas.
0: Jadi,
1: untuk pembelajaran
0: yang,
1: Al-Qur'an ya.
0: Pembelajarannya itu ada kita bagi 3 kategori. Kategori yang sudah bisa baca, kategori yang bisa tapi belum lancar, dan kategori yang sama sekali belum bisa. Kalau, jadi semuanya kita arahkan untuk bisa ngajar Qur'an Braille. Itu, tapi fokusnya di mereka yang sudah bisa baca.
1: Okay.
0: Kita fokuskan untuk bisa belajar jadi instruktur baca Quran Braille. Jadi nanti kalau begitu di Tasikmalaya nggak perlu ke Semarang lagi. Jadi di sini sudah ada instrukturnya.
1: Oke, okay. Kira-kira untuk kegiatannya sampai jam berapa Pak Basuki hari ini?
0: Kalau hari ini sampai asar nanti.
1: Sampai asar ya. Dan apakah nanti kedepannya di bulan-bulan selanjutnya akan mengadakan juga kegiatan yang sama di kota-kota selanjutnya Pak Basuki?
0: Halo? Yang satu dari Indramayu.
1: Dari Indramayu.
0: Iya. Sama Cimahi, Bandung.
1: Oke, itu kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak Basuki?
0: Gitu, kita nanti akan negosiasi dulu untuk menentukan waktunya. Karena kegiatan sahabat mata kan banyak juga di Semarang. Jadi insya Allah hari besok itu kita mau mengadakan TOT untuk pelatihan baca Quran Isyarat bagi tuli.
1: Oke, itu di Semarang ya?
0: Di Semarang. Kemudian pas Maulud Nabi nanti ada festival tunanetra bersalawat. Jadi cukup banyak kegiatannya.
1: Oke, nanti kita ulas ya Pak, kita jeda dulu setelah lagu berikut ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 02483.

0: Masih bersama kami pendengar di sajian Ruang Difabel, dan juga tema kita hari ini yaitu akses ibadah dan akses hiburan. Tunanetra berhak belajar Al-Quran dan menikmati film. Kita masih terhubung bersama Pak Basuki siang hari ini ya. Pak Basuki, tadi sudah jelaskan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini. Nah, untuk kedepannya Pak Basuki, tadi juga sudah di-spill ya Pak, akan ada kegiatan TOT ya Pak. Nah, itu untuk kegiatannya seperti apa Pak Basuki?
1: Jadi itu pembelajaran agar kita banyak mendapatkan atau menciptakan instruktur baca Quran isyarat bagi teman-teman tuli. Jadi boleh diikuti oleh tuli maupun yang non-tuli. Itu insya Allah kita akan selenggarakan kalau nggak sehari ya dua hari. Kemungkinannya kalau tidak di Pondok Pesantren Sahabat Mata, di Perpusda Provinsi Jawa Tengah di Jalan Sriwijaya.
0: Oke.
1: Nanti silahkan daftar ke nomor yang tadi boleh, itu toh siapapun itu nggak perlu harus jadi tuli dulu ya, jadi siapapun boleh ikut ya, itu.
0: Oke, itu untuk tanggalnya Pak Basuki?
1: Belum tanggalnya belum.
0: Ada. Nah,
1: insya Allah nggak, bukan weekend.
0: Bukan weekend.
1: Insya Allah hari kerja itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Jamnya kira-kira?
1: Dari pagi sampai sore kalau
0: dari
1: itu.
0: Dari pagi sampai sore. Ditunggu pokoknya pendengar nanti bisa stay tune ya di sosial medianya Sahabat Mata, nanti akan di-share di sana ya. Oke, kalau selanjutnya tadi ada satu kegiatan lagi ya Pak Basuki?
1: Insya Allah kita ngadakan festival Solawat Tunanetra.
0: Solawat Tunanetra, itu bagaimana?
1: Jadi Tunanetra bersolawat, jadi nanti kita akan adakan lomba bersolawat masing-masing komunitas yang ada di Semarang. Kemudian diakhiri dengan sholawat bersama dan pembagian hadiahnya.
0: Itu juga kira-kira di bulan ini atau di bulan depan Pak Basuki?
1: Bulan Agustus kalau yang sholawat.
0: Bulan Agustus.
1: Kan pas mau pas Maulud Nabi sekaligus memperingati hari kemerdekaan RI itu.
0: Oke, nanti ini juga ditunggu saja, pokoknya akan ada kegiatan yang dilaksanakan dari teman-teman Sahabat Mata ya Pak. Oke, jadi masih masih proses ya, kira-kira prosesnya masih berapa persen Pak Basuki?
1: Kalau prosesnya ya paling sekitar masih 30%-an ya.
0: 30%.
1: Jadi ini proses untuk penyelesaian, kalau untuk bahasa isyaratnya untuk penyelesaian administrasi. Kalau yang untuk apa namanya, untuk festival selawatnya kita sedang koordinasi dengan teman-teman yang akan jadi peserta, kita sedang umumkan.
0: Oke. Untuk tadi kita juga sudah membahas mengenai belajar Al-Quran ya Pak, yang hari ini juga ternyata sedang dilaksanakan kegiatannya. Nah ini kalau menikmati film, ini juga kemarin di tanggal 3 Mei ya Pak, sudah dilaksanakan di Auditorium RRI Semarang. Ini apakah yang ditayangkan untuk besok ini juga film yang sama Pak Basuki?
1: Ya sama, Langit Tetap Sama judulnya.
0: Langit Tetap Sama.
1: Makanya
0: sama-sama
1: kemarin
0: judulnya
1: malam
0: ya?
1: Itu kemarin itu saya ngirim file audio sebenarnya ke Mas Gali. Biar diputar bisa enggak itu?
0: Boleh kita putar.
1: Mudah-mudahan ada. Ada di Mas Gali kemarin, tak kirim ke Mas Gali. Nah, itu ada dua lagu itu soundtracknya, Langit Tetap Sama satu lagi saya lupa judulnya.
0: Pak Basuki, ini kita kilas balik dulu ya, mungkin juga pendengar yang kemarin belum sempat bergabung, ini juga pengen tahu kira-kira untuk film Langit Tetap Sama ini seperti apa?
1: Jadi selama ini orang melihat film yang bercerita tentang penyandang disabilitas itu kan banyak yang menguraikan air mata. Sedih segala macamnya gitu kan. Nah, kita mencoba untuk mengambil sisi-sisi lain yang memang selama ini terjadi di tunanetra. Gitu. Jadi bagaimana tunanetra kuliah, bagaimana mereka lulus, kemudian mereka mencari istri, kemudian mencari kerjaan kok enggak dapat-dapat. Daripada kemudian dianggap nganggur, akhirnya kuliah lagi.
0: Gitu. Untuk pesan yang disampaikan ini apa Pak Basuki di dalam film Langit Tetap Sama sendiri?
1: Banyak sih, satu, kita pengen orang tua ketika punya anak tunanetra lebih bersikap wajar. Jadi mensyukuri apa yang diterima. Kemudian berkaitan dengan pergaulan tunanetra yang sama seperti yang lain gitu. Kemudian dalam mencari kerja juga sama seperti yang lain. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana di film ini bercerita bagaimana tunanetra itu bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi ketika korban, mereka membagikan daging dalam bentuk rendang. Karena teman-teman disabilitas itu kalau mendapatkan daging bingung. Satu, nggak punya tempat penyimpanan. Yang kedua, nggak bisa masak. Akhirnya nggak tahu harus diapain gitu toh. Nah, sekarang dapat tendang langsung bisa dimakan.
0: Dimakan, iya.
1: Gitu, Mbak.
0: Untuk genrenya sendiri, ini berarti genre drama atau apa, Pak Basuki? Dari filmnya?
1: Kalau orang mengatakan dokudrama ya.
0: Dokudrama.
1: Iya, jadi sebagian besar dokumenter, karena memang itu peristiwa teman-teman sendiri, yang memang kita buat ada dramanya. Itu.
0: Untuk durasi film ya? Berapa
1: 75 menit?
0: 75 menit. Wah, ini juga cocok banget ya, apalagi besok hari Minggu diputarkan, bisa menemani di akhir pekan sambil ngemil. Ini enak banget ya, Pak, rasanya ya.
1: Kalau boleh.
0: Kalau boleh.
1: Biasanya di dalam gedung kan enggak boleh nemakan.
0: Iya. Apakah nanti kedepannya filmnya akan dipublikasikan untuk lebih luas, Pak Basuki? Apakah ada rencana seperti itu?
1: Kita pengennya bisa diputar di bioskop-bioskop, okay. Hanya memang hari ini kita belum punya link ke sana. Siapa tapi tahu apakah pendengar hari ada yang punya gitu kan, bisa nanti gitu kan, bisa mendekatkan kita ke sana, insya Allah. Siap
0: untuk diputarkan di mana saja ya.
1: Yang unik, film ini naskahnya ditulis oleh tunanetra. Sutradaranya juga tunanetra. Pemainnya ada tunanetra, ada fisik, ada tuli, ada non-disabilitas. Gitu, jadi oke lah ya. Dan kita tidak menunggu kita punya apa, punya modal apa, enggak. Kita hari ini kita punyanya apa ya, kita itu jadi modal. Nah, karena saat itu kita hanya punya HP, ya sudah, kameranya kita menggunakan HP pengambilan gambarnya. Hanya nanti kalau orang lihat itu enggak tahu kalau itu ngambilnya pakai HP, karena ya. Begitu ya, kalau orang bilang glowing, bening gitu toh. Orang enggak nyangka kalau itu ngambilnya pakai HP.
0: Jadi jangan salah paham dulu ya pendengar, walaupun dibuat oleh teman-teman tunanetra dan produksinya, syutingnya hanya menggunakan HP, tapi hasilnya ya Pak Basuki yang harus dilihat ya Pak ya. Prosesnya memang juga sangat panjang ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan kembali itu. Iya, itu bagaimana prosesnya Pak Basuki, dari awal pembuatan naskah hingga produksi itu kan juga sutradaranya, teman-teman dari tunanetra, itu bagaimana cara mengarahkannya Pak Basuki?
1: Jadi kalau film biasa itu kan naskah jadi dulu, baru nyari pemain toh. Kalau di kita enggak, kita pemain ada dulu, naskah menyesuaikan pemain. Jadi naskah disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemain. Jadi mereka jadi diri sendiri, enggak perlu harus latihan lagi. Jadi enggak perlu harus jadi artis apa-apa, enggak, mereka jadi diri mereka sendiri. Ya alhamdulillah, itu yang sangat-sangat membantu. Kemudian kendalanya karena semua pemainnya itu gratisan, nggak ada yang bayaran. Akhirnya penyesuaian jadwalnya yang sering kali jadi masalah. Dijadwalkan hari H, itu bisa. Ternyata pada saat hari H-nya ada yang pulang kampung, ada yang kemana, nggak jadi, mundur lagi. Itu sering terjadi. Makanya kita berharap kedepannya, nanti nggak hanya pemainnya gratisan, tapi betul-betul kita menghasilkan finansial bagi mereka. Harapannya ke depan begitu nantinya. Gitu.
0: Dan ini untuk sekarang filmnya sudah diputarkan di mana saja Pak, selain besok dan juga kemarin di tanggal 3 sendiri?
1: Alhamdulillah di Semarang itu di RRI, di Perpusda, kemudian di Jakarta itu Perpusda juga, Perpusda DKI Jakarta. Dan insya Allah tanggal 23 Juli itu di Perpusnas.
0: Di Perpusnas,
1: Jakarta, di Jakarta, ya. Jadi kita berharap nanti film ini bisa keliling terus. Jadi kita memang menjadi semacam percontohan. Ini loh film inklusi kayak gini loh. Jadi film inklusi itu bukan berbicara tentang konten, bukan masalah bicara tentang disabilitas, tetapi bicara tentang aksesibilitas. Jadi bagaimana film ini bisa diakses oleh teman-teman tuli dan bisa diakses oleh teman-teman tunanetra, gitu Mbak.
0: Dan ini juga sudah ada soundtracknya ya Pak. Nanti setelah ini kita putarkan ya. Ini mungkin bisa diceritakan dulu untuk pembuatan dari soundtracknya sendiri bagaimana?
1: Jadi kita betul-betul memanfaatkan AI, gitu ya. Soundtrack juga kita menggunakan AI. Ya, alhamdulillah gitu. Karena kalau kita menggunakan yang manual nggak jadi-jadi Mbak, lama banget. Itu. Kita memanfaatkan itu. Jadi walaupun kami disabilitas netra, kami juga bisa memanfaatkan AI yang dengan maksimal, sehingga bisa jadi film ini gitu.
0: Ini juga sudah dikirimkan tadi, ada dua soundtrack ya Pak, ada Pelan-pelan Aku Pulang sama Langit tetap sama. Ya. Oke, kita putarkan dulu ya Pak Basuki untuk dua soundtrack ini. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita setelah lagu dari soundtrack film Langit Tetap Sama.

belum tahu kita apa kayak

0: Masih bersama kami pendengar di Ruang Difabel siang ini ya, dan kita masih terhubung bersama Pak Basuki. Pak Basuki, ini ternyata untuk file yang satunya tidak bisa diputarkan ya Pak, ini hanya satu. Tidak apa-apa ya Pak?
1: Oh iya, dan tidak apa-apa, tidak tahu itu.
0: Pak Basuki, tadi kita juga sudah mendengarkan dari soundtrack Langit Tetap Sama ya. Ini saya juga merasa, wah ini lagu dari AI tapi bisa sebagus ini ya Pak. Apalagi nanti bisa menonton filmnya secara langsung. Wah, dan ini
1: jauh lebih bagus itu.
0: Iya, dari soundtracknya sudah terdengar ini, saya bisa langsung terharu ya. Untuk harapannya Pak Basuki, kedepannya dari teman-teman Sahabat Mata ataupun Pak Basuki sendiri, untuk kegiatan-kegiatannya ataupun dari pelaksanaannya, kira-kira harapannya seperti apa?
1: Kedepannya kita berharap kita memperlakukan penyandang disabilitas ya wajar-wajar aja, biasa-biasa aja. Mereka bukan tidak bisa apa-apa dan bukan manusia yang super hebat. Jadi manusia sama seperti yang lain, hanya beda di cara aksesnya aja. Hanya cara atau metodologinya yang beda. Jenengan kan bisa baca toh Mbak?
0: Iya.
1: Jenengan baca pakai mata, saya pakai tangan, kan gitu. Jenengan lihat, saya ngeraba, gitu aja. Orang misalkan bisa jalan pakai kaki, tetapi ada juga yang jalannya pakai kursi roda. Sama-sama jalan kan, hanya metodenya aja, yang caranya aja yang beda. Nah gitu aja, kita pengen semuanya dianggap wajar-wajar aja. Ya memang sudah dari sononya begitu, gimana lagi?
0: Iya, kita juga harus menerima gitu, ya Pak. Kita menerima, tapi kita tetap harus bangkit dengan adanya inovasi baru, terutama dari teman-teman Sahabat Mata. Tadi juga sudah membuat modul, membaca Al-Quran, bahkan bisa membuat film loh pendengar. Untuk pesannya Pak Basuki kepada teman-teman pendengar ataupun dari teman-teman disabilitas, agar mereka tetap semangat untuk menjalani kehidupannya dan juga tetap semangat dalam berkegiatan dalam sehari-harinya Pak, silakan.
1: Jadi apapun yang Allah timpakan kepada kita, itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita, agar kita jauh lebih dekat kepadanya. Ini yang membuat kita jadi bisa bangkit dengan baik. Gitu Mbak.
0: Oke, semoga juga dengan adanya pesan dari Pak Basuki bisa menambah semangat untuk teman-teman disabilitas. Dan semoga kita doakan ya pendengar untuk kegiatan Pak Basuki dari Sahabat Mata yang hari ini dan juga besok dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Dan semakin meriah nanti juga filmnya bisa diputarkan di bioskop ya Pak ya, agar menjadi kabar baik untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Basuki. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga sukses selalu untuk kegiatannya. Terima kasih Pak Basuki.
1: Amin, sama-sama. Selamat siang. Sama-sama Mbak. Siang, yuk.
0: Dan juga pendengar, jangan kemana-mana ya, karena selepas ini nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dan juga kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia dalam program Dinamika Olahraga. Tetaplah bersama kami.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSCD e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geek Fam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

faktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, siang ini kita akan info dari reporter kami Bahtiar mengenai Satreskrim Polres Demak ringkus pelaku pembakaran dua rumah di Karangawen. Bahtiar, silakan infonya.
1: Ya, Nadira dan pendengar, Satreskrim Polres Demak berhasil mengungkap kasus pembakaran dua rumah warga yang terjadi di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Pelaku yang sempat menjadi buronan akhirnya berhasil ditangkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan.

0: Pendidikan dan Pendidikan. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Arlan Budi Kusuma mengatakan pelaku diketahui berinisial AI, warga Desa Batur Sari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada Selasa 2 Juni 2026 lalu yang menyasar dua rumah milik Dewi Retno Setyaningrum, warga Desa Rejo Sari, dan Sudarko, warga Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen. AKP Arlan menjelaskan hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa pelaku memiliki motif dendam pribadi terhadap keluarga korban. AL mengaku sakit hati karena sebelumnya pernah memiliki permasalahan dengan anak korban yang mengakibatkan dirinya harus menjalani hukuman pidana. Menurut AKP Arlan, dalam konferensi pers di Mapolres Demak Jumat kemarin menerangkan, pada hari kejadian, pelaku dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol dan saat itu pelaku kembali mengingat permasalahan lama dan kemudian berniat melampiaskan sakit hatinya. Pelaku kemudian mengambil Pertalite dari tangki sepeda motor miliknya dan memindahkannya ke dalam dua botol air mineral ukuran besar. Dan selanjutnya pelaku mendatangi rumah dan korban dan serta menuangkan bahan bakar tersebut di bagian depan rumah sebelum membakar menggunakan korek api. Dan peristiwa pertama terjadi di rumah Dewi Retno dan saat itu korban sedang tidur dan terbangun setelah mencium bau asap. Ketika keluar rumah untuk memeriksa keadaan, korban mendapati pintu rumahnya sudah terbakar dan dia berteriak meminta pertolongan warga. Sejumlah warga yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api sehingga kobaran tidak meluas ke bagian rumah lainnya. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan teteran bahan bakar di sekitar lokasi. Temuan tersebut menjadi petunjuk awal bahwa kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh seseorang. Sekitar 15 menit kemudian, kejadian serupa kembali terjadi di rumah Sudarko dan korban yang mendengar teriakan warga mengenai adanya kebakaran segera keluar rumah dan mendapati pintu rumah serta sejumlah perabot di teras berupa meja dan kursi telah terbakar. Sudarko bersama warga sekitar kemudian berusaha memadamkan api sehingga berhasil dikendalikan sebelum merembet ke bagian bangunan lainnya. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, polisi memperoleh petunjuk mengenai identitas pelaku. Menurut Arlan, tujuan pelaku bukan hanya merusak rumah korban, tapi juga untuk menakut-nakuti anak korban yang sebelumnya terlibat persoalan dengan pelaku. Akibat kejadian tersebut, kedua korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Dan saat ini pelaku telah diamankan di Polres Demak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Demikian hadir yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Bahtiar atas informasinya dan tetap hati-hati saat bertugas. Demikian ya pendengar, telah kami hadirkan informasi bersama reporter kami Bahtiar mengenai Satreskrim Polres Demak ringkus pelaku pembakaran dua rumah di Karangawen. Dan kami informasikan untuk Anda untuk azan zuhur di Kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Ajaran turun-temurun yang disampaikan oleh orang tua atau nenek dan kakek memang sudah seperti hal wajib yang harus dilakukan. Misalnya, ajaran untuk menutup mulut pada saat menguap, khususnya ketika sedang berada di tempat umum. Ternyata menutup mulut pada saat menguap bukan hanya tentang sopan dan santun saja, tetapi untuk melindungi orang tersebut dari makhluk gaib. Apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangan pada mulutnya, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap atau yang mulutnya tidak ditutupi. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berhubungan dengan kemungkinan bahwa adanya jin atau setan yang tinggal atau menempel pada tubuh manusia. Salah satu bagian tubuh yang bisa menjadi tempat tinggal jin atau setan adalah mulut. Maka lebih baik tutup mulut pada saat menguap.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pertemuan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas data ekonomi nasional melalui kolaborasi yang lebih terintegrasi. Dalam kesempatan tersebut, BPS menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM sejak awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kolaborasi yang telah dilakukan dinilai mampu memperluas sosialisasi sensus kepada berbagai pelaku usaha. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Jenjang Sekolah Menengah Pertama atau SMP di Kabupaten Boyolali tahun 2026 memanfaatkan hasil tes kemampuan akademik atau TKA sebagai salah satu komponen utama dalam seleksi jalur prestasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menyebut hasil TKA tahun ini telah keluar seluruhnya, baik untuk jenjang SD maupun SMP.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, siang ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Pekalongan ya, sekaligus menyimak informasi Bapinkamtibmas bersama dengan Aibda Dedi Murdiana dari wilayah binaan Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Selamat siang, Pak Dedi.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik sehat, Pak Dedi? Kabar baik sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Dedi, silakan untuk dapat melaporkan. Saat ini apakah ada giat yang sedang dilaksanakan di Desa Binaan?
1: Selamat siang, menginformasikan untuk giat hari ini sementara untuk Bapinkamtibmas melaksanakan patroli dialogis ke warga masyarakat, menciptakan situasi yang kondusif. Demikian sebagai laporan.
0: Baik, Pak Dedi, untuk upaya yang dilakukan agar giat yang dilaksanakan nantinya juga akan berjalan, upaya seperti apa, Pak, yang dihadirkan oleh dari teman-teman Bapinkamtibmas sendiri?
1: Untuk menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat, kita melaksanakan dialog dengan tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda dan tokoh agama. Demikian, Pak.
0: Terakhir untuk himbauan ataupun pesan yang disampaikan kepada pendengar ataupun dari masyarakat di wilayah Desa Binaan seperti apa, Pak?
1: Himbauan kami selaku Bapinkamtibmas, marilah kita jaga situasi di wilayah Kelurahan Tirto supaya tetap kondusif. Jangan main hakim sendiri maupun mengundang perilaku yang tidak baik. Demikian, Pak.
0: Siap,
1: terima kasih. Dari kami selaku Bapinkamtibmas.
0: Terima kasih Pak Dedi Murdiana atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian ya pendengar, telah kami hadirkan informasi Bapinkamtibmas bersama dengan Aibda Dedi Murdiana dari wilayah binaan Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

ada atau tidak ya tempat di mana tidak ada nyamuk sama sekali? Ya, banyak negara yang kerepotan dengan hewan kecil mematikan ini. Namun, ada sebuah negara yang ternyata

Pendengar, kalau kita bicara tentang kebersihan dan kelestarian lingkungan, ternyata kunci keberhasilannya seringkali dimulai dari sentuhan tangan-tangan kreatif para perempuan di rumah. Kabar menarik pendengar seputar kontribusi besar kaum perempuan ini mencuat dalam agenda pameran lingkungan internasional atau Envirotech 2026 yang berlangsung di Jakarta baru-baru ini. Dalam diskusi bertema Green Beauty Lifestyle, para ahli lingkungan sepakat bahwa perempuan, khususnya para ibu, merupakan garda terdepan sekaligus agen perubahan yang paling efektif dalam menularkan gaya hidup ramah lingkungan. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Alia Febiani, membeberkan fakta menarik bahwa lebih dari 50% kesuksesan program bank sampah di Indonesia ternyata digerakkan oleh partisipasi aktif kaum perempuan. Lewat hal-hal sederhana seperti konsistensi memilah sampah dari dapur rumah dan mendidik anak-anak sejak dini untuk peduli kebersihan, para ibu dinilai tengah melakukan investasi jangka panjang demi

menciptakan generasi masa depan yang cinta bumi. Luar biasa ya pendengar, dari langkah kecil di dalam rumah ternyata dampaknya juga sangat besar bagi kelestarian iklim negara kita. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar lebih aktif dan juga dapat memilah sampah yang nantinya bisa digunakan di kemudian hari.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang dulu.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nadira yang akan menemani siang kali ini. Dan ada satu informasi menarik untuk Anda pendengar dari bidang ekonomi bisnis. Di mana kalau kita bicara soal kreativitas para pengrajin di tanah air ya, rasanya juga memang tidak perlu diragukan lagi karena produk lokal kita ternyata sudah semakin dilirik dan mendunia. Kabar membanggakan kali ini juga datang pendengar dari produk dekorasi rumah dan furnitur buatan Indonesia yang sukses memikat hati masyarakat di Jepang dalam ajang pameran internasional Interior Lifestyle Tokyo 2026 yang baru saja digelar. Dan juga untuk produk-produk yang dipamerkan di sana bukan hanya barang biasa, melainkan juga produk dekorasi yang memanfaatkan bahan-bahan alami ramah lingkungan seperti rotan, bambu, pelepah pisang, hingga eceng gondok. Di bawah bendera Rumah Indonesia, ada 9 pelaku usaha pilihan yang sukses menampilkan kreasi bernilai seni budaya tinggi, namun tetap dikemas dengan desain modern sesuai selera pasar Jepang. Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Ibu Marina Renata Hutang Galung mencatat bahwa nilai ekspor produk furnitur dan dekorasi kita ke Jepang sudah menembus angka 135 juta dolar AS. Hal ini juga menjadi tren gaya baru yang berkelanjutan ya pendengar, bahwa buatan Indonesia ini juga sudah punya potensi pasar yang luar biasa di kancah internasional. Melihat bahan-bahan alam Indonesia yang saat ini juga sudah bisa disulap menjadi barang ekspor bernilai tinggi, tentu kita juga semakin bangga ya pendengar, kita juga bisa memakai produk lokal buatan khas Indonesia.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan, cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadi kalau sebagai supplier, seperti kayak UMKM yang bergerak bidang pembuatan roti.
3: Di Kabupaten Pekalongan, ada 34 desa yang harus melaksanakan pilkades berdasarkan ketentuan undang-undang.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Koperasi Merah Putih perkuat ekonomi masyarakat sekitar melalui distribusi sembako dan program dukungan untuk UMKM. Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan mulai memasuki tahap persiapan. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Koperasi Merah Putih perkuat ekonomi masyarakat sekitar melalui distribusi sembako dan program dukungan untuk UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jadi kalau sebagai supplier, seperti kayak UMKM yang bergerak bidang pembuatan roti.
4: Pendengar, Koperasi Merah Putih mulai menunjukkan peran yang lebih luas dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, koperasi juga menjadi wadah pemasaran produk UMKM, membuka lapangan kerja hingga memperpendek rantai distribusi barang agar harga lebih terjangkau bagi warga. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Gadawang, Rudi, mengatakan koperasi yang belum genap berusia 1 tahun ini kini telah memiliki 183 anggota. Pada tahap awal, koperasi memfokuskan usahanya pada penyediaan sembako dengan menggandeng berbagai pemasok, baik dari BUMN maupun swasta, agar masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih kompetitif. Ia menjelaskan koperasi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku usaha. Selain itu, koperasi telah merekrut tenaga kerja dari warga sekitar untuk mengelola unit usaha sembako dan usaha pendukung lainnya.
2: Penyediaan bahan pokok untuk masyarakat dan tidak menjalankan simpan pinjam, karena simpan pinjam selain harus butuh modal besar, juga risikonya juga besar juga itu.
4: Sementara itu, Kepala Desa Pasekaran Kabupaten Batang Azizin menyampaikan, Koperasi Desa Merah Putih Pasekaran telah berbadan hukum dan mulai menjalankan sejumlah unit usaha. Selain menjadi pangkalan LPG 3 kg, koperasi juga menampung berbagai produk UMKM lokal seperti aneka makanan olahan untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Pengurus koperasi bahkan telah menjalin komunikasi dengan bulog, pelaku usaha hingga koperasi lain guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
5: Bahkan sudah bergerak di setiap RW itu sudah membentuk semacam juru anulah bantu untuk menginformasikan adanya anggota biar menjadi masyarakat menjadi anggota.
4: Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan modal usaha, pasokan barang, hingga perlunya dukungan regulasi dan kemudahan akses pembiayaan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan mulai memasuki tahap persiapan. Sebanyak 34 desa dipastikan harus menggelar pemilihan Kepala Desa November mendatang karena masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada tahun 2027. Selengkapnya, laporan Miftahuddin Teddy.
3: Di Kabupaten Pekalongan, ada 34 desa yang harus melaksanakan pilkades berdasarkan ketentuan undang-undang.
6: Kesiapan pelaksanaan pilkades menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pekalongan. Melalui rapat kerja bersama Komisi A Organisasi Kepala Desa Paurekso dan sejumlah perangkat daerah terkait, DPRD mulai memetakan berbagai kebutuhan agar pesta demokrasi tingkat desa itu dapat berjalan sesuai aturan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menegaskan, pilkades tidak sekedar soal memilih pemimpin desa, tetapi juga menyangkut kesiapan regulasi, anggaran, dan jaminan keamanan selama proses berlangsung.
3: Ya, ada tiga hal yang tadi saya sampaikan. Pilkades ini hanya bisa dilaksanakan satu, nanti regulasinya mantap, benar-benar terjamin. Karena ada PP baru yang mengatur. Kemudian yang kedua, ketersediaan anggaran untuk pilkades. Kemudian yang ketiga, ada jaminan kondusivitas, keamanan, dan pelaksanaan demokrasi.
6: Menurutnya ketika aspek tersebut menjadi syarat mutlak, jika salah satu tidak terpenuhi, pelaksanaan pilkades berpotensi mengalami penundaan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben Prabu Faza, mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, pilkades serentak ditargetkan berlangsung pada November 2026. Ia menilai secara umum kesiapan pelaksanaan sudah berada di jalur yang benar. Namun masih ada sejumlah aturan teknis yang perlu diperjelas, terutama menyangkut mekanisme pembiayaan.
7: Tadi menyangkut dengan kesiapan-kesiapan baik segi peraturan atau juknisnya, terus penganggarannya, dan syarat-syarat lain yang insya Allah sudah ready semua.
6: Ruben juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas demokrasi desa. Ia menegaskan praktek politik uang tidak boleh mendapat ruang dalam pilkades. Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Pekalongan mengaku masih mematangkan berbagai persiapan teknis sebelum tahapan pilkades resmi dimulai. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pekalongan Agus Dwi Nugroho mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menetapkan jadwal tetap tahapan pilkades. Namun jumlah desa yang akan mengikuti pilkades sudah terdata secara pasti.
8: Kita belum bisa mengatur rencana. Yang penting kita sampaikan bahwa di sinilah kita sampaikan ada 34 desa yang kepala desanya berakhir masa jabatan di tahun 2026 dan proses pengisiannya harus dengan mekanisme pilkades serentak.
6: Saat ini pemerintah daerah juga tengah menyusun rencana regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkades. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuni Tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Diponegoro mendukung program jambanisasi melalui program Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
9: Ironisnya, Indonesia ini masih terbebani oleh sanitasi yang belum baik.
10: Universitas Diponegoro Undip terus memperkuat perannya sebagai kampus dengan inovasi berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tekad tersebut tercermin dari dukungan pada alumni Fakultas Kedokteran tahun 1982, Dr. Budi Laksono atas karyanya bersama TNI Angkatan Darat membangun lebih dari 1 juta jamban dan telah meraih berbagai penghargaan mulai dari MURI, Kick Andy Heroes, serta berbagai penghargaan lainnya. Dr. Budi menjelaskan buruknya akses sanitasi berpotensi meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti diare, cacingan, tipes, disentri, hepatitis A, anemia, kematian utama pada balita, serta stunting.
9: Ironisnya, Indonesia ini masih terbebani oleh sanitasi yang belum baik, di mana analisis kami memperkirakan sekitar 20 juta keluarga di Indonesia yang nggak punya jamban keluarga. Meskipun BPS mencatat 14,3 juta, tetapi itu adalah orang yang tidak punya akses.
10: Dr. Budi menjelaskan melalui langkah yang konkret, pihaknya bersama Undip akan membangun akses terhadap jamban yang layak, salah satunya melalui konsep One Home, One Toilet. Kedepannya, Undip dan Dr. Budi berencana melanjutkan program pembangunan jamban bersama-sama di bawah koordinasi LPPM melalui KKN Undip dengan beberapa pendekatan. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno mau menyampaikan apresiasi terhadap perjuangan Dr. Budi dalam menghasilkan karya yang berdampak dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Menurutnya, kiprah alumni Undip seperti Dr. Budi patut dicontoh karena mampu menghadirkan solusi nyata bagi problematika di masyarakat.
11: Kami minta tim dari LPPM melihat, men-scanning daerah-daerah mana yang sangat membutuhkan sanitasi, terutama ketiadaan jumlah jamban untuk keseluruhan penduduk. Dari Undip akan coba ke sana dengan KKN itu, dengan pendampingan dari FK dan terutama dari FKM.
10: Rektor Undip menambahkan, Undip memiliki tim Coastal Disaster and Mitigation yang melaksanakan penguatan riset dan pengabdian masyarakat di bidang sanitasi dan akan terus didorong melalui pembentukan pusat studi. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Universitas Islam Sultan Agung, Uninsula Semarang, kembangkan inovasi mobil listrik sebagai kendaraan yang nyaman dan ramah lingkungan. Pengembangan meliputi kecepatan, kenyamanan, hingga pengisian daya yang lebih cepat. Berikut laporan selengkapnya.
12: Uninsula kan konsentrasinya di mobil listrik ya.
13: Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung atau Uninsula Semarang mengembangkan inovasi mobil listrik sebagai kendaraan yang nyaman dan ramah lingkungan. Pengembangan meliputi kecepatan kendaraan, kenyamanan, dan pengisian daya yang dilakukan bisa lebih cepat. Rektor Unisula, Profesor Dr. Gunarto mengatakan, inovasi pengembangan mobil listrik ini memiliki nilai tambah dibandingkan mobil listrik pada umumnya. Menurutnya, pengembangan inovasi mobil listrik sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam transisi kendaraan listrik sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan.
12: Kita Unisula kan konsentrasinya di mobil listrik ya. Kita sudah beli dua mobil listrik, kita bedah, dibuat anatominya, kemudian kita harapkan ada nilai tambah. Misalnya kecepatannya sudah sama dengan bensin, terus ngecasnya baterai itu tidak terlalu lama. Nah, kenyamanan-kenyamanan itu yang kita tingkatkan untuk supaya pengguna mobil listrik itu rasanya lebih enak menggunakan mobil listrik daripada bensin.
13: Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI, Dr. Abdul Fikri Faqih sangat mendukung pengembangan inovasi dari mobil listrik yang dilakukan oleh Unisula. Menurutnya, kebutuhan dan investasi akan kendaraan listrik di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ia menambahkan, kebutuhan akan sumber daya manusia atau SDM yang sesuai dengan kompetensi meningkat 8% hingga 11% dalam industri pengembangan mobil listrik tersebut.
14: Tetapi dunia kampus atau perguruan tinggi kita hanya bisa memenuhi 5-8% dari 8-11%, sini 5-8%, artinya ada gap. Ini ada apa? Ini mesti dibuka, mesti dibongkar, dan solusinya paling tidak dari triple helix itu. Jadi akademisi, maksudnya perguruan tinggi sebagai produsen manusia SDM yang berkualitas sehingga.
13: Sementara itu, upaya pengembangan mobil listrik tersebut dibahas dalam seminar nasional yang mengangkat tema Indonesia Green Future, sinergi pendidikan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mendukung SDM unggul pada ekosistem kendaraan listrik dan industri hijau. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: VW Tour Borobudur ajak jurnalis Jateng DIY angkat UMKM lokal. Berikut laporan selengkapnya.
15: Budur sengaja pergi saat aja.
16: Oh ya, selamat UMKM lokal.
17: Puluhan jurnalis se-Jawa Tengah dan DIY yang berada di bawah naungan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 6 menggelar media gathering. Para jurnalis berkesempatan mengikuti VW Tour Borobudur untuk mengangkat UMKM lokal melalui potensi destinasi wisata. VW Tour Borobudur sendiri memiliki daya tarik dalam memanjakan mata wisatawan menikmati suasana pedesaan mengendarai VW klasik buatan tahun 1976. Mobil yang dikenal dengan nama VW Camat ini sengaja dipilih untuk menambah kesan klasik sekaligus menghidupkan sentra-sentra UMKM lokal dengan potensi unggulannya. Salah satu anggota komunitas VW Tour Borobudur, Rama Irvano, yang sejak 2016 silam bergabung menjadi bagian dari pegiat UMKM melalui hobinya di dunia otomotif klasik. Ia bersama puluhan pecinta VW klasik lainnya berupaya membantu mengangkat perekonomian pelaku UMKM lokal area Borobudur agar produknya dikenal luas.
18: Daya tarik VW Tour itu, jadi kita menggunakan mobil VW Safari klasik. Nah, terkenalnya itu VW Camat, dijuluki VW Camat itu bernuansa keliling pedesaan, persawahan, serta mengunjungi sentra UMKM lokal. Seperti ada kerajinan membatik, terus nanti juga ada praktek bikin gerabah dari kerajinan tanah liat, ada pembuatan gula Jawa. Kita akan berhenti di spot foto di kaki terbukitan menoreh.
19: Weekend ini alhamdulillah rame.
20: Mau kenaikan BBM dan sebagainya untuk tarifnya nanti.
19: Nah, kalau kenaikan BBM itu sangat mengaruh gitu.
17: Respon positif pun diungkapkan Evianti, jurnalis asal Purwokerto yang merasa takjub dengan panorama pedesaan Borobudur melalui program eduwisata oleh VW Tour Borobudur. Diakuinya, ini merupakan kesempatan perdana baginya menikmati suasana pedesaan mengendarai mobil VW Camat sambil mengunjungi sentra UMKM lokal.
21: Saya baru pertama kali untuk ikut dengan tour pakai
22: VW
21: mobil jadul tahun 1972. Kita bisa mengikuti desa-desa wisata yang di Borobudur yang terkenal gitu ya, dan sangat etnik. Kayaknya bagus.
17: Ada ratusan mobil VW Camat era 70-an yang tersebar dalam 20 komunitas VW Tur Borobudur yang siap mendampingi wisatawan menikmati suasana pedesaan di area Borobudur. Terkait layanan, VW Tur Borobudur memberikan pelayanan yang baik, nyaman bagi keluarga maupun manula karena tidak memerlukan tenaga ekstra. Dari Magelang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memberikan bantuan modal untuk UMKM adalah salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Tetapi apakah bantuan modal saja sudah cukup? Mari kita ikuti feature Sinergi Merawat Denyut UMKM secara utuh bersama Silvia Ansori.
1: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim.
2: Lebih baik memberi kail daripada ikan. Peribahasa ini cocok di tengah tantangan ekonomi saat ini. Seperti halnya bantuan modal yang sering kali menguap tanpa diberikan akses pasar yang nyata. Sadarakan kebutuhan tersebut, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, sebuah terobosan penting dilakukan. Berlokasi di aula lantai 7 Gedung Keuangan Negara kelas 2 Semarang, sebuah ruang kolaborasi dibuka lebar guna memberikan panggung bagi produk lokal terbaik. Kabid Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Warsiati menceritakan, acara ini adalah bentuk kepedulian terhadap UMKM dan difabel.
22: Untuk lelang pagi hari ini, memang beberapa UMKM yang kita libatkan, lelangnya juga langsung, dan itu yang agak menarik di pagi hari ini bukan hanya UMKM saja, ada plusnya juga, ada UMKM yang penyandang disabilitas, kayak gitu. Memang tujuannya bukan hanya melulu lelang UMKM, secara keseluruhan sih itu termasuk lelang amal ya. Ada kerjasama dengan ketiga balai lelang, rumah BUMN, Kanwil BRI, kemudian dari YPAC.
2: Langkah nyata ini diwujudkan melalui mekanisme lelang yang transparan. Berbagai produk pilihan dihadirkan, menarik minat para pembeli yang tidak hanya mencari barang berkualitas, tetapi juga ingin berkontribusi secara sosial. Seperti yang diceritakan PLH Kabid Lelang Kanwil DJKN Jateng DIY, Guntur Sumitro.
23: UMKM-nya itu yang pertama Madinah Salma, yang itu outer ya, yang fashion itu ada 4 outer. Yang kedua itu yang kacamata, ada 5 buah kacamata, itu dari BJ Homemade, itu dari binaan dari rumah BUMN Kanwil BRI Semarang.
24: 320 ada yang minat, nomor 25. 320.
2: Dampak terbesar dari kebijakan ini tepat sasaran. Bagi pemilik BJ Homemade, Aziz Abdullah Bajasud, yang memproduksi kacamata dari limbah kayu. Panggung ini adalah jawaban atas doa-doa mereka tentang pengakuan sebuah karya.
25: Kalau rumah BUMN kan dulu baru awal-awal mempromosikan produk kacamata kayu. Kebetulan di sana ada pelatihan online. Akhirnya pada tertarik, kita dikurasi produk untuk ikut di acara Brilliantpreneur itu 2022. Lolos lagi di 2023. Itu memang pameran dari UMKM yang naik kelas nasional ya. Itu di JCC. Alhamdulillah Mas, selain produk saya tetap masih diminati. Ya alhamdulillah, kita misalnya produk kerajinan dari difabel itu diberikan ruang, terutama dari pengenalan ke masyarakat. Jadi saya tidak ingin produk difabel itu dibeli karena kasihan. Jadi ini suatu kehormatan lah bagi UMKM difabel gitu.
24: 353 laku terjual.
26: Kita berikan aplaus untuk NIPL 100.
2: Senyum lebar tidak hanya terpancar dari wajah para pemilik UMKM yang karyanya laku di lelang ini. Salah satu pemenang lelang, Setio Budi Pramono, mengaku langsung tertarik saat melihat kacamata karya BJ Homemade.
27: Kita berpartisipasi untuk ikut dalam setiap lelang ini. Ya alhamdulillah saya bisa menang ikut dalam lot yang kacamata tadi. Kalau saya lihat memang kerajinannya, kerajinan handmade ini sangat bagus. 400 dari kacamata ini memang bahannya sangat bagus. Dia dari kayu. Kalau saya lihat dari stylenya kacamata dan bahannya itu bagus dan sebenarnya bisa untuk ekspor ini.
2: Kolaborasi apik antara DJKN, Rumah BUMN BRI, dan YPAC dalam acara lelang amal ini menjadi refleksi penting bagi kita semua. UMKM membutuhkan lebih dari sekedar angka-angka rupiah di rekening mereka. Mereka membutuhkan sinergi kelembagaan yang mampu menyediakan pelatihan, wadah kreativitas, hingga akses pasar yang inklusif. Sekali lagi, BRI menunjukkan komitmennya untuk membantu ekonomi rakyat agar benar-benar berdaya. Silvian Sori, RRI Semarang melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Tim nasional Kanada gagal memanfaatkan status sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Bosnia and Herzegovina. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
4: Di setiap turnamen kejuaraan apapun itu pertandingan perdana itu tidak mudah. Meskipun
10: tim nasional Kanada gagal memanfaatkan status sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina pada laga perdana grup B dini hari tadi. Hasil tersebut dinilai menjadi kerugian bagi Kanada yang sebenarnya diunggulkan untuk meraih kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri. Pengamat sepak bola Al Komari mengatakan, laga perdana dalam sebuah turnamen besar selalu memiliki tantangan tersendiri terlepas dari keuntungan bermain di kandang. Menurutnya hasil imbang tersebut menjadi kerugian bagi Kanada karena gagal mengamankan poin penuh di laga pembuka. Namun menurutnya peluang lolos ke fase gugur masih terbuka lebar mengingat masih ada dua pertandingan tersisa di fase grup.
4: Di setiap turnamen kejuaraan apapun itu pertandingan perdana itu tidak mudah. Meskipun Kanada itu diuntungkan dengan faktor tuan rumah. Mm-hmm. Ya, pendukungnya pasti akan banyak supporternya di sana gitu ya. Tetapi ini pertanyaan, jadi ada mental, ada demam panggung, ada banyak.
10: Di sisi lain, Al Komari memberikan apresiasi terhadap penampilan Bosnia dan Herzegovina yang mampu menunjukkan karakter kuat sebagai tim underdog. Bahkan Bosnia sempat unggul lebih dulu sebelum Kanada menyamakan kedudukan di babak kedua. Menurutnya keberhasilan Bosnia meraih satu poin tidak terlepas dari semangat juang yang tinggi yang telah mereka tunjukkan sejak babak kualifikasi. Ia menilai hasil imbang melawan tuan rumah akan semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Bosnia untuk bersaing di grup B. Senada dengan Al Komari, pecinta sepak bola Aan melihat Kanada seperti grogi dalam pertandingan perdana di grup B. Namun menurutnya secara ranking, Bosnia lebih baik dari Kanada.
5: Bosnia ini kan kalau secara ranking itu kan memang lebih baik ya daripada Kanada ya ini. Jadi memang secara permainan selain grogi, memang Bosnia itu lebih menguasai.
10: Lebih lanjut, Aan meyakini Kanada pada laga berikutnya akan jauh lebih baik. Dan Bosnia tentu akan semakin termotivasi untuk berbicara banyak di Piala Dunia 2026 dan berpotensi sebagai kuda hitam. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk mengetahui jalannya Piala Dunia antara Amerika Serikat versus Paraguay, berikut kita akan tersambung dengan reporter Tika Budiman. Tika, silakan infonya.
6: Baik, pantauan update pertandingan Piala Dunia antara Timnas Amerika Serikat versus Paraguay yang berlaga pada pagi tadi dan usai pada siang ini. Ini tampak kemenangan penuh atas Amerika Serikat melawan Paraguay, di mana tuan rumah menundukkan Paraguay 4-1 pada laga grup D di Stadion SoFi Los Angeles pada hari ini. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Amerika Serikat untuk bersaing di fase grup selanjutnya, di mana 3 poin yang diraih juga menempatkan mereka dalam posisi yang baik di klasemen sementara dari grup D. Pantauan RRI, Amerika Serikat sudah menekan lawan sejak awal pertandingan. Hasilnya tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui gol bunuh diri pemain Paraguay dari Damian Bobadilla yang berusaha menghalau serangan dari Amerika dari sisi samping namun justru berbelok masuk ke gawang sendiri. Adapun Amerika sebenarnya sudah sempat mencetak gol kedua pada menit ke-28 lewat Volarin, namun wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan dari VAR menunjukkan adanya posisi offside dalam proses serangan tersebut, hingga akhirnya melalui Balogun ini berhasil mencetak gol pada menit ke-31 dan saat injury time, Amerika ini berhasil bertengger di skor 3-0 di babak pertama pertandingan ini. Sementara itu Paraguay yang tertinggal jauh di babak pertama itu akhirnya melancarkan serangan di babak kedua hingga berhasil mencetak gol pertamanya lewat Mourinho di menit ke-73. Dan menjelang pertandingan usai, pemain pengganti dari Giovanni ini juga berhasil mencetak gol kemenangan Amerika Serikat sehingga poin akhir menjadi 4-1 pada menit ke-90. Dan terkait dengan hasil akhir ini, kemenangan telak dari Amerika Serikat atas Paraguay ini dinilai sudah menjadi keharusan. Pasalnya perbedaan kualitas tim, faktor tuan rumah dan materi permain ini menjadi alasan utama dibalik hasil mencolok tersebut. Pengamat sepak bola dari KONI Semarang, Wahid, mengatakan bahwa kemenangan 4-1 yang diraih Amerika Serikat sudah sesuai dengan prediksi sebelum pertandingan berlangsung. Menurutnya tuan rumah memang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dari Paraguay. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah dukungan publik dari tuan rumah sendiri, supporter bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri ini memberikan suntikan motivasi dan juga kepercayaan diri lebih.

0: Saya laporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Tika atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar, sekian berita lintas yang kali ini akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
2: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Bagaimana kabarnya pendengar? Siang hari ini ada kita berdua ya, ada saya Aldi
0: dan saya Nadira.
1: Ketemu lagi
0: di hari Sabtu. Edisi tanggal 13
1: Juni
0: ya.
1: Saatnya berakhir pekan ya pendengar. Ini sudah tidak ada long weekend loh Nat. Sudah dihabisin bulan
0: ya.
1: Kemarin. Jadi kalau Anda lagi mencari-cari apa ya hari-hari atau mungkin juga agenda-agenda untuk liburan, ya kita isi dengan kegiatan lainnya aja gitu ya. Ini kalau akhir pekan biasanya ngapain aja nanti kegiatan kamu Nat?
0: Aku biasanya yang paling aku utamain adalah istirahat, rebahan ya.
1: Tiduran.
0: Tiduran, makan manis, nonton film.
1: Makan manis gitu. Tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak minum-minuman yang itu ya.
0: Minum-minuman juga aku suka banget sih.
1: Kita kayak pernah bahas ya, minuman manis gitu ya. Jadi tuh aku sejak itu aku sering buka-buka apa medsos kan, TikTok terutama atau mungkin juga Instagram gitu. Itu banyak banget keluar kayak promo makanan atau minuman. Tapi kalau ngelihat bentuknya tuh kayak aku enggak tahu ya, mungkin sebagai milenial tuh ngerasa bahwa ini kayaknya terlalu manis deh. Kalau zaman dulu tuh
0: topinya ya.
1: Kalau zaman dulu kan kayak es teh ya udah es teh aja. Sekarang topinya ada keju, ada coklat, terus juga sampai yang kayak apa? Beler-beler gitu kan. Itu apa enggak takut obesitas apa gimana gitu ya? Karena enggak tahu kenapa ya kayak manis tuh buat aku selain diabetes juga bisa bikin gemuk gitu.
0: Kalau buat aku mungkin untuk badan aku yang sekarang ya.
1: Kurang nih, kayak kurang banyak gula kayaknya nih ya.
0: Kurang banyak gula, ditambah juga banyak aktivitas, jadi aku harus menambah gula biar seimbang juga. Tapi kalau dari Aldi,
1: apa?
0: Makanan manis biasanya sukanya apa?
1: Kalau makanan manis tuh sebenarnya nggak suka manis sih. Aku tuh lagi program bukan diet ya, tapi memang lagi mengintensitaskan olahraga gitu kan. Okay. Jadi kayak bukannya pengen six pack atau apa, tapi aku ngerasa kalau misalkan dari sekarang tuh kita harus menjaga kesehatan supaya kayak tadi makan manis dikurangin, kemudian juga workout dibanyakin. Karena ini ada kabar ternyata 1 dari 3 orang Indonesia tuh mengalami obesitas di bagian perut. Itu dari Halodoc mengatakan seperti itu ya. Ngerasa nggak kayak gitu?
0: Kalau aku mungkin gak relate ya.
1: Kalau sekitarnya gitu, sekitarnya seumuran kamu gimana tuh? Ini kan masih Gen Z kan istilahnya kan gitu. Mulai kelihatan gak sih anak-anak yang gitu?
0: Mulai kelihatan sih, karena juga kalau pas lagi bareng kelihatan yang membesar tuh perutnya.
1: Biasanya cowok-cowok habis kuliah itu langsung bengkak ya. Biasanya kalau masuk kuliah tuh kan masih umur 18-an gitu kan, cungkring-cungkring. Tapi kalau habis KKN itu langsung, apalagi dengan pola hidup yang kurang sehat gitu kan. Begadang terutama, kemudian juga ada apa tuh ngerokok misalkan. Jadi ya itu langsung kayak om-om gitu jadinya gitu ya.
0: Tapi kalau dari Aldi tadi kan juga menyampaikan ya mengurangi gula. Tapi pernah gak sih merasa kurang gula jadi kurang
1: ngantuk
0: darah,
1: ya?
0: Pusing gitu? Pernah?
1: Jadi mungkin karena ini ya, karena apa, kalau gula itu kan fungsinya untuk energi. Makanya ketika aku ngantuk itu biasanya habis gantinya olahraga biasanya. Jadi sengaja untuk bisa memutar apa ya, supaya gak jadi lemak di perut gitu. Kita bahas obesitas ya, ini karena ini sekarang ini menjadi salah satu isu juga yang mungkin cukup berbahaya kalau gak dibatasin dengan tadi ya berbagai macam cara gitu ya.
0: Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi kami di 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 081-666-6686.
1: Mungkin kasih tahu kita berdua ya tips untuk Anda semuanya yang sedang diet atau berusaha untuk menjaga pola makan, boleh kami tunggu ya pendengar ya.

0: jumpa lagi di Berpacu dalam Komedi. Anda siap?
1: Siap, siap, siap.
0: Pertanyaannya adalah, sebutkan penyakit yang disebabkan karena merokok.
1: Kanker paru-paru, kanker kandung kemih, dan bronkitis.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf-maaf, ini kan Berpacu dalam Komedi. Lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu bahaya merokok, tapi semakin banyak perokok di sekitar kita.
2: 100% Indonesia.

0: Pendengar, kita akan update informasi dari reporter kami Ima mengenai sensus ekonomi 2026 jadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Ima, silakan infonya.
1: Baik. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Semarang mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung secara door to door mulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Sensus ini diharapkan mampu memotret struktur ekonomi secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kepala BPS Kota Semarang, Dudi Cahyono, mengatakan data yang dihimpun nantinya akan menggambarkan komposisi aktivitas ekonomi, sektor penyerap tenaga kerja terbesar, hingga sumber utama penciptaan lapangan kerja. Selain itu, hasil dari sensus juga akan menjadi acuan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah berbagai sektor usaha. Ia juga menambahkan pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk memahami karakteristik dan kekuatan ekonomi daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan data menjadi fondasi utama dalam setiap proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, hingga evaluasi pembangunan. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 sangat penting karena berbagai perubahan ekonomi dalam satu dekade terakhir perlu dipetakan secara akurat. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini terus dipengaruhi berbagai dinamika global. Karena itu, data yang valid menjadi bekal penting bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat nantinya. Di Kota Semarang sendiri, BPS menyiapkan 1.437 petugas sensus yang akan mendata usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. BPS juga mengajak seluruh pelaku usaha memberikan data secara jujur karena informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik saja, bukan perpajakan. Demikian, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Ima atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian yang mendengar informasi dari reporter Kem Iba mengenai sensus ekonomi 2026 jadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Jadi kemana-mana karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik untuk Anda.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2020. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi. Sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami Bodegar di 100%
1: Indonesia, membahas terkait dengan obesitas dan juga diabetes ya, yang mungkin jadi salah satu faktornya gitu ya. Obes tuh dikatakan obes kalau beratnya sudah berlebihan ya, jadi sudah tidak terkontrol atau mungkin juga ya sudah di atas rata-rata batas wajarnya gitu mungkin ya. Dan kadang tuh kita sering melihat anak kecil ya, saya terutama sering lihat anak kecil yang kayak apa, cabi apa, tapi dibalik kata lucu ternyata kalau dibiarkan itu bisa mengganggu pertumbuhan si anak juga. Pernah lihat kayak gitu gak sih Nat?
0: Pernah, di sekitar aku juga banyak ya, tapi juga untungnya ada orang tua yang memperhatikan.
1: Mungkin udah mulai paham ya, jadi kayak udah ketika sudah misalkan anak usia sekian tuh batas wajar BB itu sekian. Jadi harus dikontrol dari masih kecil gitu. Kalau misalkan sudah apa tidak terkontrol terus juga kayak mau makan juga dibatasi, nangis, dibiarin, itu kan atas nama cinta tapi justru malah bisa jadi bumerang gitu ya.
0: Nah, itu juga bisa jadi salah satu orang tuanya tuh bisa mengganti cara makanan. Mengolah makanannya.
1: Meskipun agar gak gampang, karena kadang ketika dari kecil udah dibiasain makan coklat, makan kayak apa, gluten-gluten gitu ya, itu juga pasti bakal bikin anak kayak ketagihan. Jadi sayangnya orang tua tuh tidak harus dengan menuruti semua kemauan pola makan anak, tapi justru malah dibatesin gitu ya.
0: Tapi juga ternyata bisa diubah di makanannya ya. Dari yang gula-gula tuh bisa diubah dari buah.
1: Serat mungkin ya, buah, serat, atau mungkin juga makanan-makanan yang bisa terolah tubuh dengan cepat gitu ya. Tapi kalau untuk orang dewasa, tantangannya apa sih kira-kira kalau untuk bisa mengurangi itu? Kalau pengalaman kamu gimana, teman?
0: Kalau pengalaman aku masih belum bisa ya mengurangi, karena juga melihat banyak voucher
1: di sengaja kayaknya ya di platform dikasih gitu itu ya.
0: Itu banyak banget vouchernya yang kita tuh pengen beli terus gitu kan. Cuma kalau buat aku sendiri tantangannya selain aku harus mengurangi gula, itu juga aku harus mengontrol diri aku biar gak banyak makan gula. Tapi harus imbang gitu lah.
1: Oke, jadi sebenarnya kita boleh nih makan yang manis-manis, asalkan ketika apa yang kita makan tuh harus diproses gitu kan. Aku gak tahu sih, setahu aku tuh obes itu muncul ketika tubuh itu tidak kayak dibakar. Jadi kayak lemaknya yang tadi ya, kita kan butuh lemak nih, semua orang tuh butuh komposisi. Tapi kalau gak diolah dengan baik, jadi malah numpuk jadi lemak lemak jahat gitu ya.
0: Kalau dari Aldi gimana, tantangannya apa?
1: Tantangannya justru lebih ke apa ya, mungkin gak bisa konsisten sih. Karena dulu tuh aku pernah nyobain OCD, itu kan diet yang apa, kayak kita makan dengan rentang jarak gitu loh. Jadi kayak ada apa tuh namanya, kayak makan berapa jam sekali gitu kan. Cuman susahnya apa coba, untuk makan itu menu makan kita tuh memang sengaja bikin gemuk kayaknya, kayak nasi rames gitu kan, ya kan. Karena udah niat buat okay, aku bakal ngurangin nasi. Nasi kan juga gak bagus kan itu, tapi kalau ketika kita beli ujung-ujungnya dikasihnya nasi lauknya sambel, pakai tempe, pakai ayam goreng yang justru bikin kita penyetan juga itu kan, istilahnya kayak bukan jenis makanan yang bisa membantu untuk ngurangin berat badan gitu ya.
0: Kalau buat aku anak kos sendiri ya. Nah, itu ayam goreng and geprek
1: apalagi yang murah-murah kan gitu kan.
0: Yang frozen itu juga aku masih jadi tantangan aku sih. Karena
1: jadi,
0: pengen yang simple tapi juga
1: kadang kita pengen meal prep-nya tuh kayak sayur atau enggak mungkin juga buah-buahan. Ya cuman tergantung sih, kalau misalkan emang sudah harus saatnya mengontrol ya itulah perjuangannya. Kadang kita harus ganti misalkan jadi nasi merah atau mungkin juga ngurangi nasi dengan rebus-rebusan juga mungkin bisa diaplikasikan gitu deh.
0: Dan untuk para pendengar mungkin bisa memberikan tips kepada kita ya, boleh. Sharing juga sambil lukas lagu juga boleh sekali di 100% Indonesia.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama.

0: memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: 100% Indonesia.

0: Pendengar, siang ini kami akan hadirkan informasi Bapinkamtibmas bersama dengan Aibda Amir Musofa dari Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Selamat siang, Pak Amir.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Pak Amir, silakan untuk dapat melaporkan apakah di hari Sabtu ini ada giat yang sedang dilaksanakan di Desa Binaan, Pak?
1: Ya, selamat sore, Mbak. Untuk kegiatan rutin Bapinkamtibmas Degayu melaksanakan kegiatan DDS atau door-to-door system, yaitu kegiatan dari Bapinkamtibmas dalam menjaga harga Bapinkamtibmas di wilayah binaannya dengan hadir langsung di tengah masyarakat. Demikian, Mbak.
0: Untuk giat tersebut sudah terlaksana dari kapan, Pak Amir?
1: Ya, ini merupakan program dari pemerintah khususnya untuk dari kepolisian untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sudah sejak dulu, Mbak. Jadi polisi hadir di tengah masyarakat. Di situ kita mendengarkan keluhan masyarakat, permasalahan yang ada di masyarakat sebagai upaya preventif supaya situasi Kamtibmas di wilayah binaan aman, kondusif, terkendali.
0: Untuk himbauan kepada masyarakat, Pak, terakhir ini dan juga pesan yang disampaikan kepada masyarakat terutama di Desa Binaan agar giat DDS sendiri ini dapat berjalan dengan lancar dan tetap aman untuk masyarakat.
1: Iya, Mbak. Terima kasih. Untuk kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk selalu waspada terhadap tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan online, dan gangguan Kamtibmas lainnya. Serta bagi orang tua agar selalu mengawasi pergaulan anak-anak ini mendekati musim liburan, terutama agar tidak terlibat dengan kenakalan remaja, tawuran, ataupun penyalahgunaan narkoba. Juga kami himbau kalau ada memerlukan kehadiran polisi atau kejadian apapun bisa menghubungi 110. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Amir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian yang pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Bapinkamtibmas bersama dengan Aibda Amir Musofa dari Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Masih membahas mengenai obesitas ya. Yeah. Dan kalau kita melihat di sekitar kita memang banyak sekali godaannya, Aldi ya.
1: Iya, banyak sekali dari mulai makanan, pola hidup ya, apalagi kaum rebahan ini kan sekarang biasanya juga sekarang kita tuh dimudahkan dengan teknologi ya. Kadang mau beli makan juga udah bisa
0: tinggal
1: makanan online ya kan. Terus juga saking malesnya juga kadang tuh di rumah, di kosan bawa HP, WiFi, udah seharian yang ngapa-ngapain gitu ya. Ini mungkin
0: ya
1: menjadi sebuah apa ya, gaya hidup yang harus kita hindari karena bukan cuman masalah fisik ya, tapi juga dari sisi kesehatan itu sangat-sangat berdampak sekali kalau kita overweight atau obesitas gitu.
0: Oke. Tapi kalau dari Aldi sendiri biasanya untuk tips-tipsnya yang udah dilakukan sampai sekarang
1: konsisten
0: ini,
1: sih kayaknya
0: hal
1: sih
0: kecil itu apa?
1: Konsisten. Jadi kadang tuh kita kan pengen cepet ya, misalnya kayak aduh lagi pengen turunin BB, belum sebulan udah nyerah, padahal itu progresnya bertahun-tahun dan juga goalnya itu adalah kesehatan, jadi bukan hanya apa yang tampak saja. Jadi gak usah peduliin angka, tapi lebih ke nanti kalau misalkan badan sudah mulai berkurang ideal gitu, itu pasti akan berubah kok, dari moodnya, dari apa, kayak semacam apa ya, kayak muncul personality baru, jadi lebih enak lagi gitu. Katanya sih gitu, karena banyak teman aku yang udah berhasil kayak nurunin misalkan kayak 50 kilo, 30 kilo ya, dengan gaya hidup saya tadi gitu.
0: Iya, itu juga bisa menjadi salah satu contohnya ya. Tapi kalau di sekitar aku tuh juga banyak sekali sekarang kalau sore-sore itu pada lari
1: jogging ya, kayaknya ya.
0: Nah itu bisa jadi salah satu alternatif juga ya.
1: Asal kembali ya, habis jogging jangan nyari gorengan. Tapi
0: jangan nyari yang minuman yang manis-manis ya.
1: Ada yang bilang ini sih, it's okay, gak apa-apa. Kalau misalkan emang CFD untuk ngopi atau makan, lebih bagus daripada gak sama sekali ya. Yang
0: karena
1: penting,
0: kita gerak, jalan kaki.
1: Meskipun juga apa,
0: sambil ngelirik
1: makanan. Sambil
0: gitu ya,
1: tergoda, tapi lebih baik daripada nggak sama sekali, nggak keluar atau apa gitu ya. Pokoknya untuk kalian semua, selamat menikmati weekend. Kita sarankan buat untuk mulai menjaga pola makan, pola hidup, supaya nanti yang bisa mendapatkan manfaatnya Anda sendiri.
0: Bener.
1: Gitu ya.
0: Sambil dengerin Pro 1 juga bisa.
1: Boleh.
0: Sambil nyuci itu juga bisa ya, Lia. Sambil gerak itu juga bisa, hal kecil ya. Dan saya Nadira harus pamit ya, pendengar tadi sudah menemani dari pukul 10. Dan nanti akan ada Ali yang menemani.
1: Habis ini ada saya ya.
0: Satu lagu terakhir untuk Anda ada dari Dugi, pembuat teh ya.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

Tahukah Anda kenapa pintu kamar mandi umum seringkali tidak menutup sampai lantai? Ternyata bukan karena hemat material atau desain yang sembarangan. Celah di bagian bawah pintu itu memiliki fungsi penting. Yang pertama, untuk sirkulasi udara, agar ruang kamar mandi tidak pengap dan bau. Yang kedua, mempermudah proses pembersihan, sehingga air dan kotoran lebih mudah terbuang. Dan yang tak kalah penting, untuk keamanan. Jika terjadi darurat, orang luar bisa lebih mudah melihat dan memberikan pertolongan. Jadi, meski terlihat sepele, celah kecil itu ternyata punya peran besar dalam kenyamanan dan keselamatan.

0: Info Pro 1.
1: Gara-gara dituduh mencuri uang milik pedagang makanan ringan di Pasar Muntilan Magelang, pria asal Iran berinisial NN diamankan Polresta Magelang sebelum diserahkan ke polisi. Warga negara asing tersebut dihajar oleh warga. Informasi disampaikan Wakasatreskrim Polresta Magelang, Toyib Prianto, kepada wartawan pada Sabtu sore tadi. Polda Jawa Tengah menggelar bakti kesehatan berupa operasi celah bibir atau bibir sumbing dan juga lelangit mulut secara gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu tanggal 17 Juni di ruang instalasi bedah sentral atau IBS Rumah Sakit Bayangkari Semarang. Dalam keterangannya, Mapolda Jawa Tengah Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dr. Gigi Agung Hadi menyampaikan kegiatan tersebut merupakan komitmen Polri untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
0: Info Pro 1.

Selamat sore, Pendengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda sore hari ini. Kita bertemu di hari Sabtu 13 Juni 2026 ya. Nanti akan kami hadirkan Beranda Asta Cita yang akan disiarkan dari Pro 1 Semarang ya. Kami hadirkan topik tentang refleksi sampah di perkotaan untuk pembangunan berkelanjutan ya. Nanti akan kami hadirkan pukul 15.15 yang juga bakal dirilai oleh Korwil. Ada teman-teman dari Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore, pendengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda di Beranda Astacita untuk episode hari ini ya pendengar. Kami hadir menemani Anda dan juga saya mau menyapa untuk teman-teman dari Pro 1 Surakarta, Yogyakarta, dan juga Purwokerto yang sedang merelay siaran kita sore hari ini pendengar. Akhir pekan seperti saat ini mungkin banyak di antara Anda yang sedang beraktivitas gitu ya. Atau mungkin juga keliling ya, tidak hanya di kota Semarang tapi juga luar-luar kota. Jadi kalau kita lihat ya pendengar ya, mungkin di balik tempat-tempat yang indah tadi masih ada ternyata nih ya sudut-sudut yang mungkin juga banyak nih sampah-sampah yang mungkin juga mengganggu pandangan mata gitu ya, karena ini menjadi permasalahan di perkotaan pendengar, dimana dengan kondisi masyarakat yang banyak itu pasti akan menghasilkan sampah. Ada yang sudah diolah, ada juga mungkin yang masih kelihatan gitu ya. Kita akan coba bahas nih sebenarnya seperti apa sih sampah di perkotaan ini ya, untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kita bahas ya bersama dengan narasumber kita dari Yayasan Bintari, ada Eka Widiawati. Selamat sore Mbak Eka.
2: Selamat sore Mas.
1: Semoga sehat kabarnya ya.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Ini kalau kita ngomongin sampah ya sebagai refleksi kondisi perkotaan, ini pengalaman yang Mbak Eka gimana nih Mbak melihat sampah di kota Semarang nih kalau kita jadikan sebagai sampel gitu ya?
2: Iya Mas, kalau sementara untuk Semarang ini ya, kemarin itu kan kabar terbaru akan ada proyek dari pemerintah ya untuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pastinya ini juga mungkin jadi suatu terobosan begitu untuk Semarang untuk lebih mengoptimalkan tentang pengelolaan sampah di kota. Kita sudah tahu sendiri ya Mas, di banyak di kota Semarang sendiri itu kan sampah-sampah itu timbulnya hampir sekitar 1 ton begitu per hari, itu nanti masuk ke TPA terus ya. Upayanya seperti itu sih. Akan ada inovasi untuk pengelolaan sampah.
1: Baik, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ya, ini apakah memang permasalahan utama perkotaan itu juga sampah gitu? Kayak kita sempat lihat kemarin atau mungkin beberapa saat ya, Jogja ini kan sempat viral gara-gara sampah yang tidak terangkut gitu ya. Semarang juga mungkin banyak nih TPA-TPA yang ada yang kebakaran, ada yang over capacity. Sebenarnya permasalahan sampah di kota-kota kalau dirinci seperti apa sih Mbak?
2: Lebih ke itu sih Mas, timbulan ya. Karena kapasitas TPA terbatas, sementara di kota-kota sendiri itu kan tidak ada lahan yang mumpuni ya Mas, untuk misal kita buka untuk fasilitas TPA baru kayak gitu kan sangat sulit sekali. Makanya hal yang paling urgent sih sebenarnya dalam pengelolaan sampah ini bagaimana sampah itu bisa dikurangi dari hulunya sih Mas. Untuk sementara Semarang itu kan masih sangat ya sudah ada beberapa tapi belum optimal. Gitu.
1: Kalau hulunya persampahan tuh di mana aja berarti Mbak?
2: Berarti kalau dari kita itu biasa dari sektor rumah tangga. Nah, rumah tangga ini juga termasuk dari entitas terbesar ya penyumbang untuk sampah. Kemudian ada juga dari perkantoran, perniagaan, terus ada juga dari industri seperti itu Mas.
1: Rumah tangga, industri, pokoknya semua yang menghasilkan limbah gitu dalam rumah tangga gitu ya. Kalau di rumah tangga ini gimana? Kadang kita tidak terlalu apa ya, tidak terlalu memperhatikan ya. Meskipun juga kalau dikalikan jumlahnya kan banyak sekali gitu ya.
2: Betul sekali Mas. Kalau rumah tangga sih lebih kayak ke pengelolaan mandiri ya. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi juga untuk pengelolaan dari hulu rumah tangga ini memang di kota Semarang itu sudah ada beberapa regulasi yang mengatur ya Mas, apalagi lewat keputusan dari Ibu Wali Kota kemarin untuk melakukan pemilahan begitu ya, atau pengelolaan dari sumber. Tapi kita juga sebagai praktisi di lapangan agak kesulitan Mas, karena itu harus sesuai dengan apa ya istilahnya, kesadaran kalau rumah tangga nggak mau memilah itu juga jadi tantangan tersendiri begitu.
1: Nah ini pilah sampah sebaiknya seperti apa nih? Kalau misalkan beberapa, kan kita dengan Bintari udah beberapa kali sering bahas ya, ada yang sudah punya niatan seperti itu tapi juga masih terkendala dalam hal apa aja nih berarti nih Mbak?
2: Untuk pemilahan sih sebenarnya yang paling basic itu memang dari kemauan dulu sih Mas. Ada nggak kesadaran ini dari rumah tangga, misal dari orang tua support ke anak mengajarkan pemilahan begitu ya. Terus yang kedua itu juga dari fasilitas. Nah, tidak semua rumah itu idealnya punya tempat sampah yang mumpuni. Apalagi kalau kita mengacu ke regulasi atau undang-undang itu sebenarnya tempat sampah pun diatur, Mas, kayak gitu. Terus yang ketiga itu misalnya dari pemangku kebijakan begitu, belum ada layanan yang mumpuni seperti itu kan. Untuk misal kita mau buang sampah itu kan sebenarnya ada undang-undangnya juga. Kita apakah ikut layanan atau mandiri kayak gitu, itu juga kurang tersosialisasi dengan baik, sehingga nggak banyak yang tahu dari sektor rumah tangga itu tentang pengelolaan yang baik itu seperti apa sih, termasuk tadi pemilahan.
1: Kadang tuh kita sudah pilah gitu Mbak, tapi masih ngumpul jadi satu karena mungkin kita masih belum ada atau mungkin sebenarnya idealnya seperti apa sih TPA-TPA yang memang sesuai dengan standar dan juga kondisi berkelanjutan gitu, yang belum kita bahas sama sekali nih, maknanya juga apa kita masih belum tahu nih Mbak nih.
2: Oke, Mas. Kalau untuk pengelolaan sih sebenarnya ya kita mengacu ke SDGs ya, Mas. Itu ada beberapa poin tentang kondisi di mana itu beririsan dengan pengelolaan sampah begitu. Nah, kalau misal kita refleksikan dari kondisi sekarang nih, Mas, kayak seperti TPA overload, terus adanya dampak multisektoral yang mengacu pada kesehatan lingkungan maupun masyarakat, ekonomi sosial juga. Dominasi jenis sampah yang seringkali kita ketahui organik itu menyebabkan produksi gas metana yang bisa merusak lapisan ozon kayak gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu permasalahan yang cukup krisis ya Mas untuk di Semarang sendiri. Jadi ada baiknya mungkin perlu untuk transformasi menuju keberlanjutan yang baik itu seperti apa sih ya, salah satunya tadi kita dorong bagaimana adanya behavior change atau perubahan perilaku dari masyarakat sendiri, terus juga penguatan kelembagaan kayak gitu sih Mas, itu juga perlu juga. Terus juga mungkin ada pemanfaatan teknologi yang tepat guna juga, mungkin itu yang perlu.
1: Baik, jadi kalau untuk yang berkelanjutan sebenarnya seperti apa nih Mbak konsepnya? Apakah memang kita membuat sesuatu yang bisa kayak apa? Kalau lanjutkan berarti muter terus gitu ya, bisa bercycle ya? Seperti apa ini yang dimaksud ini contohnya?
2: Nah, kalau untuk yang berkelanjutan sih lebih kayak mengoptimalkan sih misal untuk nilai atau sesuatu begitu yang bisa kita perpanjang umur atau usianya, kalau bisa kita optimalkan ke situ. Seringkali kita kalau misal ngomongin sustain nih, Mas, sustain kan nggak hanya yang sesuatu yang lama begitu saja kan ya, Mas, tapi harus ada inovasi kalau bisa yang mengurangi seperti itu kalau untuk produksi sampah kita gitu.
1: Jadi dengan adanya kegiatan pilah sampah misalkan itu juga sudah menjadi langkah awal ya untuk bisa mengantisipasi atau mungkin juga menjaga limbahnya gitu ya. Kemudian juga kita bisa menanamkan konsep yang berkelanjutan, artinya juga ya sampah tidak hanya langsung dibuang tapi juga bisa bermanfaat gitu ya. Kalau kita batasi ke lingkungan rumah tangga dulu nih, cara untuk bisa memutar sampah ini dengan cara apa nih Mbak Eka?
2: Oke Mas, kalau misal di rumah tangga nih untuk kita bisa menuju ke apa berpengaruh ke pembangunan berkelanjutan sih cukup mudah ya Mas, dengan caranya biasa kita pakai 3R, reuse, reduce, recycle begitu. Jadi kita mengurangi dulu nih sampah-sampah yang kiranya berpotensi untuk menjadi sampah baru. Misal dengan mengurangi plastik sekali pakai kayak gitu. Terus menggunakan kembali barang-barang yang bisa kita pakai, kayak gitu, misal untuk kita jadikan alternatif-alternatif lain, terus juga mendaur ulang. Nah, kalau daur ulang ini karena kapasitas kita terbatas ya, Mas, kita nggak punya alat atau yang lain, begitu kita bisa dengan mengikuti mungkin kelompok-kelompok seperti bank sampah atau pilah sampah di lingkungan sekitar. Bisa juga kita secara mandiri juga memilah untuk dijual ke pelapak sendiri, mungkin mandiri, itu juga bisa.
1: Baik, jadi karena emang lingkupnya rumah tangga, jadi sebisanya gitu ya, tidak semua orang ini kan juga punya modal, tidak punya waktu bahkan juga, jadi sebisa mungkin itu nggak apa-apa daripada nggak sama sekali ya Mbak ya.
2: Iya, termasuk juga misal kalau kita sekarang ya kita trennya kan fast fashion kayak gitu. Mm-hmm. Nah kalau bisa itu juga dikurangi juga mas.
1: Oke, okay. Harga barang-barang baju-baju sekarang tuh murah-murah mbak. Kadang juga cuman berapa? 50 dapat 3 atau apa. Jadi itu ya kadang yang, oh ya nih, kemudian kalau untuk pola-pola apa ya, yang kadang sering kita lupakan bahwa ternyata menyumbang pada sampah tuh apa aja. Karena kita mikirnya pasti sampah-sampah rumah tangga. Padahal juga fashion juga termasuk menjadi bagian di sana gitu ya.
2: Iya, ya yang sebenarnya yang perlu kita lakukan ya memperbaiki mindset kita dulu sih mas. Karena kan kalau kita menarik ego ya, kalau ada apa-apa, misal kepengen kita beli tanpa kita memikirkan sebenarnya yang kita pakai itu prioritas atau enggak sih. Kalau enggak kan perlu kita kurangi juga gitu untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan itu sih.
1: Jadi tidak hanya sisa makanan ya pendengar ya, sampah tuh ada banyak sekali ya, dari mulai baju, fast fashion, kadang numpuk di rumah, terus karena gak kepake dua plastik terbuang gitu ya, itu juga ujung-ujungnya juga nanti ada di TPA juga gitu ya. Nah ini kalau dilihat dari program-program atau mungkin juga pengalamannya di Bintari ini seperti apa nih? Kalau untuk rumah tangga ini permasalahan seperti apa sih mbak? Apakah memang satu, kita masih kadang kayak gak konsisten dalam memilah sampah, atau mungkin juga pengetahuan masyarakat masih kurang gitu untuk bisa membuat sampah tuh berputar gitu, bercycle gitu.
2: Kalau untuk di rumah tangga sih lebih kayak pemilahan sih mas ya. Mungkin beberapa sudah melakukan pemilahan secara yang anorganik atau yang punya nilai jual kayak gitu. Nah tapi mungkin untuk yang ikut kelayanan sampah gitu, itu nanti banyak masyarakat itu belum punya kesadaran untuk memilah yang organik dan yang residu kita sebutnya ya. Nah jadi dari situ sih yang jadi kendala, kalau bisa sih orang kan karena di perkotaan, daerah urban itu sangat minim sekali ya mas. Apalagi kalau misal ternak-ternak itu kan hampir nggak ada ya. Jadi bingung mau dibawa kemana nih sampah organik kita. Nah itu terkadang kalau dari rumah tangga ya itu yang paling susah untuk kita dorong dilakukan pengelolaan lebih lanjut gitu.
1: Karena juga mau biopori nggak ada lahan, kemudian juga mau mau dikasih tanaman juga nggak punya tanaman gitu ya. Jadi apa nih kemudian? Apakah memang kayak misalkan juga ada apa bank sampah juga itu? Apakah juga masih bisa dimanfaatkan? Ini khusus untuk sampah-sampah apa aja gitu ya mbak? Tidak hanya sampah organik ya?
2: Kalau untuk bank sampah sih lebih relevan ke pengelolaan anorganik sih memang mas, karena dia kan harus istilahnya mereka memang berkutik di bidang anorganik daur ulang. Cuma untuk yang organik ini sih memang di beberapa bank sampah itu memang belum punya kapasitas untuk melakukan pengelolaan itu.

0: barang masuk ke TPA jadi barang begitu ya. Nah, itu kan bisa dihitung berapa ton aja yang masuk, hanya organik saja ya, Mas. Itu pun masih dalam kondisi tercampur. Nah, kalau misal organik tercampur dengan anorganik ataupun residu, itu akan menyebabkan produksi gas metana yang itu akan menekan keluar sih, Mas. Itu lebih ke bahaya ke lapisan atmosfer kita begitu, kalau untuk sampah organik.
1: Baik, jadi kalau Anda sering ngeluh kepanasan atau mungkin
0: Iya,
1: juga
0: betul.
1: ini ya, ini juga Semarang panas ya,
0: Iya.
1: mungkin juga dampaknya karena itu, tidak hanya karena memang materi, tapi
0: Iya,
1: juga
0: betul, betul.
1: kondisi apa ya, efek rumah kaca juga gas tadi gitu ya Mbak
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Baik, ini baru kita bahas dari sisi rumah tangga, padahal masih banyak lagi. Kalau perkotaan kan berarti ada area industri, nanti kita akan bahas lagi ya Mbak Eka ya.
0: Oke,
1: Pendengar juga
0: siap.
1: boleh bergabung nih, silakan jika Anda punya pertanyaan, Anda mau bertanya atau mungkin juga mau sharing pengalamannya seputar sampah, boleh ya. 02483166686 atau 081666686 telepon boleh, SMS, WhatsApp juga kami tunggu di Beranda Astacita sore hari ini.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Anda juga harus mencintai lingkungan sekitar pendengar, karena ada yang bilang ya, apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai. Kalau kita tanamnya sampah ya mau gak mau dampaknya juga akan kembali ke kita gitu ya. Banjir terutama gitu ya, pencemaran lingkungan, kemudian juga efek rumah kaca. Dan kita juga dari sekarang nih harus bisa membuat sebuah sistem berkelanjutan untuk bisa membuat lingkungan tadi juga aman gitu ya. Masih bersama dengan Mbak Eka dari Bintari, selamat sore Mbak Eka.
1: Selamat sore, Mas.
0: Ya, jadi kalau untuk gaya hidup zaman sekarang di perkotaan, jadi kan pasti saya melihatnya tuh kayak apa, sampah-sampah kayak styrofoam, minuman-minuman cup gitu. Itu kan zaman sekarang kalau kita beli, misalkan kayak cilor deh, itu kan juga pasti banyak gitu ya, Mbak. Ya, ini apakah juga memang gaya hidup perkotaan itu juga mendorong sekali ya, adanya banyak sekali sampah yang susah untuk diurai gitu?
1: Iya sih, Mas. Sangat-sangat mendorong untuk produksi sampah juga sih, apalagi kalau di kota ini, kalau misal kita bisa kita bilang ya, hampir setiap hari itu kita nggak pernah lepas dari yang namanya plastik ya, gitu. Jadi kalau bisa mungkin ya minimalisir plastik.
0: Baik. Ini kalau untuk perkotaan sendiri, apa yang menjadi pemasok terbesar selain rumah tangga gitu, Mbak, untuk sampah-sampah yang sering terabaikan gitu ya?
1: Dari pasar, Mas. Dan perniagaan itu juga salah satu jadi sektor terbesar sih untuk penyumbang timbulan sampah di
0: pasarnya. Itu maksudnya pasar apa, tradisional kah atau supermarket?
1: Ya, tradisional market itu salah satunya. Untuk perniagaan seperti mal-mal itu, terus kawasan pertokoan itu juga salah satunya.
0: Untuk regulasinya gimana sih, Mbak? Harusnya, Mbak, apakah memang tiap-tiap apa ya, sudah ada aturannya sebenarnya gitu ya?
1: Sebenarnya untuk pengaturan pengelolaan sampah itu sudah ada sih, Mas. Mungkin untuk sampah, sebenarnya kalau misal kita gali lebih lanjut begitu ya, kalau Mas lihat ada TPS-TPS begitu ya di kota-kota itu, dia itu ternyata peruntukannya pun beda-beda, Mas. Untuk di pasar itu rumah tangga juga nggak bisa masuk ke situ kayak gitu. Nah, itu untuk khusus pasar saja. Terus untuk ketersediaan yang TPS untuk rumah tangga pun itu juga berbeda. Nah, dari situ sih regulasinya untuk penerapan di bawahnya.
0: Baik. Nah, ini kalau misalkan melihat kayak mall, kafe atau hotel juga apa, sebenarnya apa yang bisa mereka kontribusikan gitu dalam perkotaan supaya bisa menjadi apa ya, kayak chain yang sangat bagus gitu, bukan sekedar buang sampah tapi juga bisa dimanfaatkan gitu.
1: Sebenarnya banyak juga sih, Mas, ya, hotel-hotel atau kawasan-kawasan penginapan dan yang lainnya itu sudah biasanya kerjasama dengan pihak ketiga sih, Mas, untuk mengambil mungkin sampah-sampah yang mereka hasilkan setiap harinya. Itu pasti ada beberapa yang sudah melakukannya, tapi memang belum semua ya, Mas, karena untuk mengelola sampah itu sendiri kalau untuk skala seperti kegiatan komersil itu memang agak struggle gitu sih.
0: Jadi ya tergantung dari masing-masing ini ya pemiliknya. Tapi kalau misalkan ada sebuah usaha yang sudah punya, ada nggak sih kayak semacam kayak tanda bahwa oh, ini tempat ini sudah menggunakan ini, jadi itu kan juga pasti bakal bisa menaikkan nilai jual gitu ya, Mbak ya?
1: Iya sih, Mas, mungkin ada beberapa sektor komersil atau usaha juga yang sudah menerapkan seperti itu. Nah, seperti contoh mungkin di kami itu ada dampingan ke rumah-rumah makan gitu ya. Kita kerjasama juga dengan beberapa CSR untuk melakukan pengelolaan sampah begitu. Nah, kita beri semacam tanda gitu sih, Mas, itu untuk, oh ternyata tempat ini sudah jadi istilahnya green. Usaha kayak gitu, usaha yang berkelanjutan kayak gitu.
0: Itu apakah otomatis langsung menambah nilai penjualan gitu, Mbak? Dari masyarakat pandangannya gimana tuh biasanya?
1: Kalau masyarakat sih sebenarnya yang agak care sama enggak dengan masalah lingkungan itu sebenarnya ada juga sih ya, Mas, yang aku sama aja mau beli dimanapun sebenarnya sama aja kayak gitu, ada juga. Tapi yang mungkin masyarakat yang sudah paham ataupun punya literasi tentang pengelolaan sampah begitu, mereka akan cenderung lebih suka ke tempat itu lagi begitu. Di Semarang juga sebenarnya sudah banyak sih yang usaha yang menerapkan hal-hal seperti itu sih, Mas.
0: Jadi sudah kayak mendapat nilai plus gitu ya di mata masyarakat gitu ya. Tapi kalau dari karakter masyarakat gimana? Apakah juga atau Gen Z gitu ya? Mereka juga kan istilahnya kayak yang sering berkomentar di medsos, yang bisa menyuarakan sebuah perubahan gitu ya. Kalau Mbak Eka melihat karakternya gimana sih, Mbak? Apakah anak-anak kemudian juga sudah mulai peduli? Apakah memang mereka juga sudah paham atau seperti apa gitu?
1: Kalau dari pengamatan saya sih, kebanyakan untuk Gen Z yang sekarang ya, Mas, yang sekitar pertemanan saya aja itu mereka sudah mulai paham sih Mas, bagaimana sih kita mau care sama lingkungan, terus kita dari kita mau memilih konsumsi yang baik agar tidak berpengaruh ke sumbangan sampah, itu juga sudah mulai ada.
0: Jadi tidak justru malah kadang tuh anak-anak sekarang lebih melek ya dibandingkan dengan generasi dulu ya. Pentingnya seperti apa gitu ya. Kita nggak bisa meng-underestimate anak-anak muda yang kadang tuh kayak mendapatkan kesalahan semuanya. Tapi mereka justru yang paling paham, kadang kayak menggunakan tote bag sendiri atau mungkin juga sudah bawa tumbler. Bahkan juga banyak nih kafe-kafe sekarang yang mungkin juga ngasih diskon kalau kita bawa tumbler. Saya juga barusan beli kopi tuh pakai tumbler sendiri Mbak. Jadi itu menjadi bagian kita gitu ya. Nah ini apalagi nih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat mandiri perkotaan terutama gitu ya, untuk bisa mengurangi sampah lah gitu. Kalau saya sih tadi gitu Mbak, saya beli kopi tapi pakai tumbler saya sendiri gitu.
1: Ya sebenarnya itu juga salah satu langkah yang bagus ya Mas, pertahankan pokoknya.
0: Diskon nah, soalnya Mbak.
1: Sebenarnya nggak pas harus diskon juga sih. itu bisa jadi habit atau perilaku sehari-hari kita mungkin kalau kita sudah biasa, terbiasa melakukannya. Nah mungkin untuk kegiatan yang lain mungkin yang agak simple ya Mas, kalau misal dia ibu rumah tangga begitu, itu juga bisa mulai dari belanja grosir di toko kelontong, itu juga salah satu upaya loh Mas untuk bisa mengurangi produksi sampah kayak gitu. Terus kalau belanja pakai tote bag, terus biasakan menggunakan wadah sendiri tadi, seperti itu juga salah satu upaya. Yang jarang orang tahu sih sebenarnya belanja ke toko kelontong atau
0: gimana tuh Mbak? Kalau untuk belanja di toko kelontong tuh efeknya langsung seperti apa nih?
1: Jadi kalau biasanya kita itu terus nggak bawa banyak plastik gitu loh Mas. Kalau misal kita ke supermarket itu sekarang banyak juga sih yang plastik, apa sayur aja dia dibungkus plastik kayak gitu kan. Jadi kita bisa bebas milih kalau di traditional market gitu, kita kan bisa milih aja terus sesuai. Oh Bu, kita pakai tepa aja kayak gitu. Itu
0: bisa. Daun pisang lah atau apa gitu ya mungkin ya.
1: Betul.
0: Baik, nah ini kan kadang hal-hal yang luput dari padahal adalah bahwa sampah ini kan numpuk gitu ya. Mungkin kalau di perkotaan agak jauh nih Mbak, kayak TPA sama kawasan-kawasan elit. Jadi kayak orang tuh kayak merasa nggak kena manfaat apa ya dampaknya langsung gitu ya. Kecuali untuk mereka-mereka yang tinggal di TPA kayak di Semarang kan juga ternyata udah segede itu ya. Bahkan juga di kota-kota besar pasti TPA itu udah pada numpuk-numpuk gitu kan, udah seperti gunung gitu kan ya. Apa sih dampak yang paling terasa di perkotaan yang kadang tuh kita lupa bahwa ini penyebabnya karena sampah gitu Mbak? Selain banjir gitu ya pasti ya.
1: Memang bencana itu salah satunya sih Mas, apalagi kalau dia kawasan atasnya udah nggak ada resapan, terus banyak sampah di situ, itu kan juga salah satunya. Nah mungkin untuk dampak yang lain seperti dampak sosial sih Mas, atau kesenjangan, itu biasanya di daerah kawasan kumuh ya, itu kan banyak sekali, itu juga menurunkan nilai dari kawasan itu. Begitu. Terus selain itu juga secara ekonomi ya mungkin Mas, kalau misal TPA penuh terus dampaknya mungkin bisa jadi TPA tutup, itu kan secara ekonomi juga akan berdampak kepada masyarakat yang menggunakan layanan pengangkutan sampah begitu, seperti yang dulu pernah terjadi di Jogja ini Mas. Retribusinya itu bisa naik 2 kali lipat kayak gitu, yang biasanya 25.000 bisa jadi 50.000 begitu.
0: Dan juga cukup. Mungkin tiap pagi kita kalau deket tempat sampah ya kan gak enak ya, kalau misalkan sering terbang-terbang itu juga, itu gak disadari tapi juga ya terdampak juga gitu ya Mbak, hal seperti itu ya. Baik, kita masih punya satu segmen baik, karena nanti masih ada waktu untuk bisa memberikan apa ya saran juga simpulan, pendengar juga masih bisa menyimak obrolan kita ya seputar bagaimana sih sampah tadi pendengar, bagaimana refleksi sampah di perkotaan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kita habis ini bakal bahas terkait dengan pembangunannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kemarin aku lihat film Avenger, keren banget filmnya. Aku jadi terinspirasi deh untuk menjadi superhero, apalagi bisa menyelamatkan umat manusia.
6: Halah, kalau kamu mau jadi superhero, mulai dari hal kecil aja kali.
5: Emang apa?
6: Donor darah aja, karena setetes darah kamu itu tuh bisa menyelamatkan nyawa orang lain loh. Selain tubuh kamu jadi lebih sehat, kamu juga udah jadi superhero bagi mereka yang membutuhkan.
5: Bener juga ya.
6: Jangan kayak Thanos.
5: Lah, kok Thanos?
6: Iya, Thanos kan gak pernah donor darah, makanya badannya sampai ungu gitu kan. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Yuk jadi pahlawan dengan berdonor darah.

0: Ada masih mendengarkan siaran Pro 1 pendengar. Kita masih membahas terkait dengan refleksi sampah di perkotaan untuk pembangunan yang berkelanjutan ya. Masih bersama dengan Mbak Eka. Mbak Eka, kalau untuk pembangunan perkotaan seperti apa sih yang bisa kita harapkan dari perubahan apa ya pola pembuangan sampah yang lebih positif lagi gitu? Yang dimaksud dengan pembangunan ini seperti apa ini?
1: Oke, Mas. Kalau untuk maksud dari pembangunan berkelanjutan sendiri sih kita mengacu pada namanya agenda SDGs ya Mas ya, ada 17 poin, mungkin salah satu di beberapa di antaranya itu kan menyepakati tentang bagaimana ada kehidupan sehat, air bersih, sanitasi, terus ada kota berkelanjutan, ekosistem juga yang paling penting keterkaitannya dengan sampah itu kan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab gitu ya. Nah mungkin dari sisi itu kita bisa mulai terapkan nih mana yang bisa kita optimalkan, misal tadi dari pemilahan sumber, terus penguatan ekonomi sirkular, pembatasan plastik, seperti itu sih Mas. Juga optimalisasi fasilitas mungkin ya Mas yang sudah ada itu bisa juga.
0: Oke, jadi istilahnya semuanya bisa di apa ya dilakukan dengan begitu cermat gitu ya pembangunannya gitu ya, dan juga tidak kan saat ini kalau kita pembangunan pasti ada dampaknya gitu kan ya. Nah, ini untuk mengantisipasi dampak terhadap lingkungan seperti apa nih Mbak nih yang tidak justru malah berdampak pada kayak lahan hijau yang juga mungkin terbatas air atau apa gitu Mbak?
1: Mungkin kita lebih kayak ke edukasi sih Mas, lebih kayak ke edukasi ke masyarakat dulu, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya nih pengelolaan atau refleksi sampah yang baik itu seperti apa sih, kayak gitu. Kalau tidak dari kita siapa lagi?
0: Iya, nggak gitu, mungkin juga nyalahin tanaman ya Mbak, kita sendiri yang pasti salah gitu ya.
1: Iya,
0: oke, nah ini kalau dari teman-teman Bintari gimana Mbak, ini apakah juga merupakan tahun yang apa ya sangat-sangat banyak program-program bisa di-share kepada pendengar Pro 1 terutama gitu ya, karena kita udah masuk di paruh pertama semester 1, apa nih Mbak yang bisa dilaporkan dari Semarang sendiri nih?
1: Oke Mas, kalau untuk dari Semarang sendiri sih memang ya karena kemarin adanya proyek strategi, salah satu proyek strategi nasional terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang ya sebagai pilot projectnya di Jawa Tengah, itu mungkin kita bisa mulai nih sadar, oh ternyata TPA Jatibarang sendiri udah hampir full ini kapasitasnya, cuma sampai tahun berapa 2030 seperti itu kan kemarin menurut info. Tapi ya dari itu kita mulai berbenah diri sih Mas, kayak gimana harusnya seperti apa kayak gitu. Sekarang sudah banyak sih Mas, dari internet banyak juga influencer yang mengajak kita untuk selalu peduli lingkungan termasuk juga pengelolaan sampah.
0: Jadi saat ini kita harus memanfaatkan medsos juga ya untuk bisa membuat sebuah gerakan gitu ya. Karena bagaimanapun juga tugas ini pasti akan jadi tugas dari generasi masa mendatang. Jadi anak-anak zaman sekarang kan bisa bikin banyak sekali campaign gitu. Jadi kita harus ubah pola hidup mereka. Jadi bagaimanapun juga kita harapkan semoga kedepannya generasi muda tuh jadi generasi yang peduli sama lingkungan gitu ya. Jadi gak usah susah-susah mengatur, mereka sudah yang ngatur gitu ya.
1: Iya, betul sekali, Mas.
0: Terakhir nih Mbak Eka, ada pesan apa kepada pendengar Pro 1 yang mungkin juga masih sama-sama punya apa ya beban juga nih sebagai masyarakat kota, kok kita kayaknya nggak bisa kayak luar negeri ya yang sukanya bersih atau sampahnya juga minim gitu ya, apa nih Mbak?
1: Iya, mungkin kita apa ya pesannya, kita harus mulai bertransisi kali ya Mas ya, dari penanganan sampah yang awalnya kumpul, angkut, buang begitu ya Mas ya, kita harus bisa mulai milah dulu sih dari rumah itu seperti apa gitu. Kuncinya itu aja sih Mas. Selain mengurangi sampah, kita sebenarnya juga ikut mengurangi beban dari tenaga petugas sampah juga.
0: Baik. Mbak Eka, terima kasih atas waktunya. Ini sore ini sudah memberikan apa ya gambaran yang terkait dengan bagaimana sebagai masyarakat perkotaan ini kita bisa ikut ya, dari mulai diri sendiri, kelompok, sampai teman-teman yang juga punya bisnis, sama-sama berkolaborasi supaya bisa membuat perkotaan yang semakin indah lagi, bersih lagi gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Eka untuk waktunya, kami sampaikan lain waktu, semoga bisa berjumpa lagi. di topik-topik lainnya Mbak Eka ya. Sampai jumpa.
1: Siap Mas Aldi, sampai jumpa.
0: Baik, Beranda Asta Cita pendengar sudah kami hadirkan ya dengan topik seputar sampah. Semoga ini menjadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Momentum ini pertengahan tahun, sebelum nanti di akhir tahun kita juga dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang bisa apa ya menjadi gunung gitu ya, dari hujan, dari sungai. Nah, dari sekarang nih kalau misalkan mau diantisipasi. Terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita. Saya akan akhir dulu, kita akan segera nantikan warta berita ya pukul 16 yang disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara solar di TPS 3R Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kendal. Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran 91,84 gram sabu yang dikemas dalam 85 paket siap edar di Kecamatan Margodono. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara solar di TPS 3R Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kendal. Berikut laporan Faiz Rozi selengkapnya.
1: Mengumpulkan sampah, memilah sampah, kemudian mengolah sampah menjadi petasol.
2: TPS 3R Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kendal mulai mengoperasikan alat mesin pirolisis yang memproduksi petasol bahan bakar setara solar. Launching alat pirolisis bantuan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN ini dilakukan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik Kamis 11 Juni kemarin. Launching juga dihadiri Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Masyud S. Asngari yang sekaligus membuka kompetisi PF Sain 2027. Alat pirolisis merupakan salah satu karya riset inovator yang diadakan oleh Pertamina Foundation. Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menegaskan pentingnya manajemen pengelolaan yang bagus. Pasalnya, secanggih teknologi apapun, maka akan terlantar jika manajemen tidak dilakukan secara sungguh-sungguh.
3: Maka manajemennya Pak yang perlu dijaga, bukan teknologinya, tapi bagaimana kemudian teknologi ini mampu terus hidup.
2: Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Masyud S. Asengari mengatakan petasol telah teruji dan tersertifikasi kompatibel untuk digunakan pada mesin diesel konvensional.
4: Inovasi teknologi dan energi dan new and renewable. Salah satunya Ibu Tri Martini ini dengan inovasi teknologi pirolisis dan varietas tahanan salinitas untuk lahan pesisir.
2: Tri Mumpuni anggota Badan Pengarah BRIN mengatakan harus terus ada penyadaran dari masyarakat bahwa ada manfaat terbesar yang didapat jika melakukan pirolisis.
1: Sehingga harapan kami pihak Pemda tetap harus untuk mendampingi sampai ini betul-betul bisa menyatu dengan kehidupan masyarakat, menjadi kultur masyarakat. Mengumpulkan sampah, memilah sampah, kemudian mengolah sampah menjadi petasol yang harus dilihat keuntungan ekonominya nanti ke depan bisa sangat dinikmati oleh masyarakat karena per liter akan dijual seharga Rp10.000.
2: Selain launching alat pirolisis, ada gerakan menabung sampah plastik oleh ibu-ibu penggiat lingkungan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Kadarwati mengusulkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengelolaan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah. Bahtiar Rifai melaporkan.
5: Sebagai salah satu instrumen hukum dalam upaya
6: Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Kadarwati mengatakan Raperda tersebut penting sebagai instrumen hukum untuk melestarikan lingkungan, upaya memperbaiki lahan kritis, dan memulihkan kawasan hutan berkelanjutan di Jawa Tengah. Ia menerangkan kelestarian lingkungan berdampak pada ketahanan sumber daya air, produktivitas lahan irigasi, hingga keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Sebagai salah satu instrumen hukum dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga lingkungan hidup, memperbaiki kondisi lahan kritis, serta memperkuat pengelolaan dan memulihkan fungsi kawasan hutan serta berkelanjutan.
6: Kadarwati dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu menjelaskan keberhasilan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, hingga bersama akademisi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah dalam penjelasan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menerangkan, Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat penting untuk menopang ekonomi dan ekosistem. Namun menurutnya berbagai faktor menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis.
7: Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat penting sebagai penopang kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan ekosistem. Namun demikian, berbagai aktivitas pemanfaatan lahan, perubahan tata guna lahan, bencana alam, serta tekanan terhadap kawasan hutan telah mengakibatkan meningkatnya luas lahan kritis dan terdegradasinya fungsi ekologis hutan di berbagai wilayah.
6: Lebih lanjut, Sumarno menjelaskan, rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan konservasi sumber daya air hingga ketahanan terhadap perubahan iklim. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Kulon Progo menetapkan kampung iklim di wilayahnya agar bisa menjadi solusi pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut laporan Harun Susanto.
8: Penetapan proklim serta program penyelesaian masalah sampah yang diawali dari pilah-pilih di keluarga.
9: Pemkab Kulon Progo berkomitmen melakukan penataan lingkungan jangka panjang, saltunya melalui penetapan program kampung iklim atau proklim. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan pihaknya kini tengah berfokus pada penyelesaian masalah sampah dengan berbasis ketahanan keluarga. Masyarakat harus memulai memilah sampah langsung dari rumah tangga. Metode ini dinilai efektif untuk menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir sampah di Banyuroto.
8: Jadi kita akan menyiapkan satu program yang memang sampah itu dikelola dari keluarga. Hanya residu yang nanti menjadi PR kita bersama, tetapi sampah kertas, plastik, bahan organik yang bisa dijadikan kompos dan ataupun pakan makut biar selesai di titik rumah tangga.
9: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan masalah sampah menjadi bahan evaluasi bersama.
10: Saat ini sampah itu menjadi tren dimanapun, Mas. Jadi bagaimanapun kita mencarikan solusi supaya masyarakat itu tidak terkena dampaknya secara langsung.
9: Ambar mengajak masyarakat agar bisa mendukung upaya pengurangan sampah, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pemkot Yogyakarta inisiasi bedah rumah warga yang tak layak huni tanpa menggunakan dana APBD. Laporan selengkapnya bersama Wulan Anita.
11: Kalau semua ketidakmampuan masyarakat itu ditumpukan pada negara, maka jelas tidak mampu. Maka gotong royong itu menjadi makna kedua.
12: Memperingati hari jadi ke-79, pemerintah kota Yogyakarta menggandeng sekitar 50 lembaga, perguruan tinggi, perusahaan, dan komunitas untuk bergotong royong memperbaiki rumah tidak layak huni milik warga. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan program bedah rumah menjadi salah satu bentuk peringatan hari jadi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasto menjelaskan selain 22 rumah yang berasal dari dukungan berbagai lembaga, Pemkot Yogyakarta sebelumnya telah menyelesaikan bedah 8 rumah melalui gerakan gotong royong masyarakat. Dengan demikian, selama 1 bulan terakhir, total 30 rumah berhasil diperbaiki tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN.
11: APBD hampir 2 triliun, tapi keperuntukan APBD itu kan untuk belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan, tiga itu aja sudah 93% hari ini ya. Karena memang ada efisiensi gitu. Sehingga untuk menyelesaikan 1000 rumah tidak mungkin ya. Tapi tadi rumah-rumah yang tidak layak huni masih cukup banyak dan itu tidak mungkin diselesaikan dengan APBD. Ada juga masalah kenapa tidak bisa diselesaikan dengan APBD. Karena APBD itu uang negara. Kalau menyelesaikan rumah, rumahnya harus jelas. Tanahnya harus bersertifikat. Banyak orang miskin itu tanahnya nggak jelas. Sertifikatnya nggak jelas. Ada yang ngindung gitu. Kalau di Jogja ada yang tanahnya sebenarnya tanah keraton. Bukan tanah sultan. Bukan tanah pribadi. Itu seumur-umur nggak akan bisa dibangun, Pak, dengan uang negara. Nanti kita jadi salah atau malah dituduh korupsi. Makanya harus ada solusi gotong royong gitu. Kalau bisa harus ada solusi gotong royong.
12: Sementara itu Ketua Basnas Kota Yogyakarta Dr. Andes Abdul Samik mengatakan rumah-rumah yang menjadi sasaran program bedah rumah yang dijalankan Pemkot bersama Basnas Kota Yogyakarta umumnya mengalami kerusakan berat, kondisi bangunan tidak layak hingga keterbatasan fasilitas dasar seperti sanitasi dan ventilasi yang tidak memadai.
13: Ada rumus Aladin, jadi atap, lantai, dan dinding. Kalau tiga hal itu memang rusak bersamaan tiga-tiganya, itu sangat layak itu dapat dana. Ya walaupun sekali lagi dana dari kita itu cuma 20 juta itu ya. Sehingga tetap karena Pak Wali menginginkan tetap adanya gotong royong dari masyarakat sesuai dengan semboyan Kota Jogja, Sekoro Amarto. Sehingga 20 dari kami itu hanya sifatnya stimulan gitu ya.
12: Program bedah rumah yang diusung secara bergotong royong tersebut diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas hunian warga, sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi material yang bernilai guna.
0: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surakarta. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program makan bergizi gratis, kondisi ekonomi nasional, hingga persoalan pengelolaan sampah di Kota Solo. Berikut laporan Muhammad Reza.
14: Yang pertama kita menuntut pemberhentian MBG sementara.
15: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surakarta. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, mulai dari evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, kondisi ekonomi nasional, hingga persoalan lingkungan di Kota Surakarta. Salah satu perwakilan massa aksi, Revaino Wijaya mengatakan, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi karena dinilai belum menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Salah satunya terkait pelaksanaan program MBG yang dinilai perlu ditinjau kembali.
14: Yang pertama kita menuntut pemberhentian MBG sementara, yang dimana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini, tapi MBG itu terus diberjalankan. Yang kedua terkait melemahnya rupiah, kita menuntut dari pemerintah untuk segera menguatkan atau memitigasi dan juga mencari jalan keluar terkait pelemahan ekonomi. Yang ketiga kami menuntut untuk membatalkan RUU Polri, dan dimana ini kita sadari ruang-ruang sipil hari ini terenggut oleh angkatan bersenjata, entah itu TNI ataupun Polri. Maka dari itu kami di sini hadir untuk menuntut membatalkan atau mencabut RUU Polri itu sendiri.
15: Selain menyampaikan aspirasi terkait isu nasional, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan di tingkat daerah. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam penanganan sampah, khususnya terkait pengelolaan TPA Putri Cempo yang dinilai belum terselesaikan secara optimal. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo. Budi mengatakan, seluruh tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan kepada instansi terkait, termasuk DPR RI dan kementerian terkait.
16: Beberapa tuntutan-tuntutan tadi tentunya akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini tadi tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah pusat, kemudian teman-teman DPR RI dan juga kementerian lembaga terkait. Ini akan kita teruskan karena kewenangannya kan bukan di kami.
15: Budi menambahkan, khusus untuk persoalan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD Kota Surakarta akan menindaklanjuti melalui rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah terkait. Salah satunya, mengenai pengelolaan sampah dan sejumlah kebijakan yang berdampak pada dunia usaha di Kota Surakarta. Aksi yang berlangsung sejak sore hari tersebut berjalan aman dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan pimpinan DPRD, massa aksi membubarkan diri secara damai. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Sebanyak 62% pengangguran di Purbalingga merupakan lulusan SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
17: Ketika mereka sudah euforia kelulusan, langsung kita sedot di Jopar itu. Jadi
18: lulusan sekolah menengah atas SMA sederajat mendominasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga tahun 2025, yakni dari total 29.581 pengangguran, sebanyak 18.588 orang atau lebih dari 62% berasal dari lulusan SMA. Kemudian lulusan SMP sederajat yang menganggur tercatat 3.850 orang, sedangkan lulusan SD ke bawah sebanyak 4.684 orang. Meski demikian, secara umum tingkat pengangguran terbuka TPT Purbalingga justru menunjukkan tren penurunan menjadi 4.83% pada tahun 2025. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana melalui fungsional pengantar kerja Yudi Hendri Hananto, menyebut dominasi lulusan SMA dalam angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Oleh karenanya, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga kembali menyelenggarakan Purbalingga Job Fair, salah satunya untuk menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA sederajat.
17: Penyelenggaraan Job Fair itu memang sengaja kami agendakan itu mendekati dengan kelulusan siswa SMA-SMK terutama. Ketika mereka lulus, pemerintah hadir. Hadirnya lewat apa? Lewat Job Fair. Itu menawarkan berbagai lowongan.
18: Yudi juga mengakui banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, belum memiliki keterampilan vokasi yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Kondisi ini membuat mereka rentan tersisih dalam proses rekrutmen tenaga kerja, terutama di sektor industri yang semakin menuntut keahlian spesifik.
17: Jadi lowongan itu ada penempatan yang di dalam Purbalingga, antar daerah, juga ada yang penempatan ke luar negeri. Ketika mereka sudah euforia kelulusan, langsung kita sedot di Job Fair itu. Jadi nanti monggo yang mau pengen kerja di Purbalingga, pengen kerja di luar Purbalingga, pengen kerja di luar negeri, itu ada semua wadahnya di Purbalingga Job Fair 2026 ini.
18: Dinperinaker, dikatakan Yudi, kini juga memfokuskan program pada peningkatan keterampilan lulusan SMA melalui pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja BLK. Yudi berharap langkah tersebut dapat meningkatkan daya saing angkatan kerja sehingga lebih cepat terserap oleh pasar kerja. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pelaku pembunuhan keji terhadap seorang anak asal Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen pada 5 Juni lalu, kini terancam hukuman mati. Polres Sragen meningkatkan sangkaan dari sebelumnya 15 tahun penjara dengan kasus pencurian dengan kekerasan, kini menjadi pembunuhan berencana. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Gelar memutuskan bahwa delik memenuhi unsur bukti yang cukup terhadap tersangka itu adalah delik pembunuhan berencana.
20: Polres Sragen resmi memperberat jeratan hukum terhadap Suparman alias Blendus, 53 tahun pelaku pembunuhan keji terhadap Pilkis, 11 tahun asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Jika sebelumnya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara, kini polisi meningkatkan sangkaan pasalnya menjadi pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Perubahan itu dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya unsur perencanaan dan ketenangan pelaku saat menghabisi nyawa korban. Dalam sesi penjelasan detail perkara, Kesatreskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Prasino bersama Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari di Mapolres Sragen Jumat siang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dan analisa penyelidikan, tindakan pelaku bukanlah sekedar pencurian dengan kekerasan atau curas, melainkan sudah masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Niat jahat tersebut kemudian diwujudkan pelaku dengan mengayunkan sabit golok ke arah wajah korban. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku dengan tenang memindahkan dan memperbaiki posisi korban ke atas kasur. Kemudian berdasarkan data medis, terdapat 14 kali sabetan senjata tajam yang dominan bersarang di area wajah korban. Korelasi antar alat bukti inilah yang membuat penyidik sepakat menaikkan delik hukum pelaku ke pembunuhan berencana.
19: Yang bersangkutan, tersangka Suparman alias Blendus ini, mempunyai niat yang pada saat itu dalam waktu yang cukup, harusnya dia bisa membatalkan niat jahat untuk membunuh itu. Tapi dia lebih memilih untuk melakukan pembunuhan itu dengan berpura-pura meminjam sabit bendu kepada korban. Nah, dengan hal itu, kemudian niat itu diwujudkan dengan dia melakukan kekerasan, mengayunkan sabit bendu ke wajahnya, kemudian setelah korban tidak sadarkan diri, dia memperbaiki posisi korban dengan ditaruh di atas kasur, dan kemudian dia dengan tenang.
20: Sementara itu Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsui Indiasari membeberkan bahwa pelaku bisa masuk ke rumah korban dengan mudah karena memanfaatkan hubungan pertemanan lama. Pelaku merupakan teman lama dari ayah tiri korban dan sama-sama berprofesi sebagai tukang treser atau mesin perontok padi. Pelaku bahkan sempat diajak bertemu ke rumah tersebut sebelum akhirnya memanfaatkan situasi untuk melancarkan aksi kejinya pada tanggal 5 Juni lalu.
3: Dan kebetulan ayah tiri korban ini sempat bertemu dengan pelaku, bertemu kembali, kemudian sempat bermain, pelaku ini sempat diajak main ke rumah ayah tiri korban ini yang juga merupakan rumah korban. Menjadi TKP kejadian tanggal 5 Juni kemarin.
20: Berdasarkan fakta penyidikan dan didukung oleh keterangan tersangka, aksi dipastikan merupakan aksi tunggal yang dilakukan oleh Suparman alias Blendus. Atas perbuatan sadisnya, pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis dalam KUHP baru, yaitu pasal 459 subsidiar pasal 458 ayat 1 dan ayat 3, lebih subsidiar pasal 479 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dengan penerapan pasal tersebut, Suparman alias Blendus kini resmi menghadapi ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati. Reri Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran 91,84 gram sabu yang dikemas dalam 85 paket siap edar di Kecamatan Margodono. Berikut laporan dari Hanan Ma'ruf.
21: Petugas mengamankan 3 tersangka.
22: Satres Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 91,84 gram yang telah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Pengungkapan tersebut menjadi kasus terbesar yang berhasil diungkap selama periode Mei 2026. Wakapolres Tegal Kota Kompol Wahda Maulidiyawati mengatakan kasus tersebut terungkap pada 8 Mei 2026 sekitar pukul 10 malam di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margodono, Kota Tegal. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 3 tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
21: Salah satu pengungkapan terbesar yang berhasil dilakukan oleh Satnarkoba Polres Tegal Kota pada bulan Mei, ya, ada salah satu peredaran narkoba jenis sabu. Petugas mengamankan 3 tersangka dan menyita sebanyak 85 paket plastik klip kecil yang sudah siap edar jenis sabu dengan berat total 91,84 gram.
22: Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Tegal Kota, AKP Ade Priyatnya menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya yang telah dilakukan Satres Narkoba Polres Tegal Kota. Dari hasil pengembangan tersebut, petugas berhasil mengungkap jaringan yang lebih besar dan menangkap para pelaku beserta barang bukti yang telah disiapkan untuk diedarkan.
23: Sebelumnya itu kita melakukan pengembangan terhadap perkara yang sudah kita lakukan, jadi LP 30 ya, dengan tersangka inisial J. Itu barang buktinya hanya 0,54. Nah, setelah adanya pengembangan ini, kemudian kita melakukan ungkap kasus terhadap 3 tersangka ini, Pak.
22: Selain mengamankan 3 tersangka, petugas juga menyita kendaraan yang digunakan tersangka sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan menyimpan barang terlarang tersebut. Puluhan paket sabu siap edar ditemukan tersimpan di dalam jok kendaraan milik salah satu tersangka. Atas perbuatannya, kini para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Tegal Kota menegaskan akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus-kasus sebelumnya guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lain yang terlibat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan banyak wajah baru yang siap mencuri perhatian dunia. Salah satunya adalah wonderkid asal Spanyol, Lamine Yamal. Di usianya yang masih sangat muda, pemain sayap lincah ini telah menunjukkan kualitas luar biasa dan disebut-sebut sebagai calon bintang besar yang berpotensi bersinar di panggung sepak bola dunia. Wulan Anita menyampaikan ulasannya berikut ini.

Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Lamine Yamal, pemain muda berbakat asal Spanyol yang digadang-gadang akan menjadi sorotan utama pada turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Di usia yang masih sangat muda, Lamine Yamal telah menunjukkan performa impresif bersama FC Barcelona dan tim nasional sepak bola Spanyol. Lahir pada 13 Juli 2007 di wilayah Barcelona, pemain jebolan Akademi La Masia ini dikenal memiliki kemampuan dribel cepat, visi permainan matang, serta kreativitas tinggi dalam membangun serangan. Meski belum genap berusia 20 tahun saat Piala Dunia 2026 digelar, Yamal dinilai memiliki pengalaman yang cukup di level elit. Penampilannya yang konsisten di kompetisi domestik maupun internasional membuat banyak pengamat menempatkannya sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di generasinya. Berposisi sebagai penyerang sayap kanan, Yamal memiliki keunggulan pada kecepatan, kontrol bola, dan kemampuan melewati pemain bertahan lawan dalam situasi satu lawan satu. Kaki kiri dominannya juga sering menjadi senjata untuk menciptakan peluang maupun mencetak gol penting. Di tengah regenerasi skuad Spanyol, Lamine Yamal berpeluang menjadi sosok sentral dalam permainan tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Apabila mampu menjaga konsistensi performa dan terhindar dari cedera, bukan tidak mungkin namanya akan menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia setelah era pemain besar sebelumnya. Piala Dunia 2026 pun bisa menjadi momentum besar bagi Lamine Yamal untuk membuktikan bahwa usia muda bukan halangan untuk bersinar di panggung tertinggi sepak bola dunia.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara solar di TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kendal. Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran 91,84 gram sabu yang dikemas dalam 85 paket siap edar di Kecamatan Margodono. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Ria Agustin mengucapkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore, pendengar Pro 1. Kembali ya bersama dengan saya Aldi di Semarang sore ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan warta berita Lintas DI Jateng ya, disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta. Kembali ke Semarang, pendengar ya, Anda yang sore ini sedang beraktivitas di luar ya, boleh ikut berkontribusi juga menyampaikan kepada Pro 1 ya. Seperti apa situasi pandangan mata, informasi cuaca boleh, kejadian juga seperti apa ya. Dan untuk Anda semua juga yang nanti mau bermalam mingguan, nanti akan kami update ya informasi cuaca sore ini bersama dengan BMKG Kota Semarang. Tapi kalau dari Studio Pro 1, ini Jalan Ahmad Yani Semarang masih terpantau sepi ya, mungkin juga masih agak panas ya. Nanti kita akan ada lagi informasi seperti apa ya. Saya di sini siap menemani Anda, sudah saya siapkan informasi lagu-lagu yang musiknya pas untuk sore hari ini, pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, sore ini kita akan update informasi perkiraan cuaca dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan disampaikan oleh perkirawan Agustri. Sekarang Agustri, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Mas Aldi. Saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di Semarang bagian selatan dan timur. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah, sore hingga awal malam, cuacanya umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, ini terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi, kemudian di sebagian Pantura Barat dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Aldi.
0: Baik, terima kasih informasi rekan Agus. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dari informasi terkait dengan MBG diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan media sosial TikTok yang mengklaim MBG diberikan 2 kali sehari kepada siswa mulai 1 Juni, yaitu saat sarapan dan juga makan siang. Faktanya, klaim MBG akan diberikan 2 kali sehari adalah hoax, dilansir dari antaranews.com. Tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa MBG diberlakukan 2 hari sekali mulai 1 Juni. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdiang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan efisiensi pelaksanaan MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif. Demikian cek fakta dari Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sore ini pendengar dari Studio Pro 1 terpantau lalu lintas di Jalan Ahmad Yani Semarang sudah mulai ramai ya. Sepertinya masyarakat yang beraktivitas di sore hari juga sudah mulai terlihat. Tapi saya ajak Anda dulu untuk melihat ke wilayah lain, tepatnya di Kabupaten Tegal ya. Bagaimana simpang 4 Langon Timur di Projet Tegal? Ada Kadit Urjawali Ibtu Krisna yang siap melaporkan. Pak Krisna, selamat sore.
1: Oke, selamat sore.
0: Seperti apa, Pak? Pantauannya untuk sore hari ini di Simpang 4 Lali ini seperti apa ini?
1: Untuk Simpang 4 Langon Timur, Kabupaten Tegal, untuk saat ini terdapat ramai, namun masih lancar terkendali karena mungkin jam pulang kerja bagi yang melaksanakan masuk di hari Sabtu. Terus kami laporkan untuk secara umum di wilayah Kabupaten Tegal, mulai dari jalur tol, jalur tengah, selatan, Pantura maupun jalur objek wisata Guci, terdapat arus lalu lintas ramai namun tetap lancar, aman terkendali. Ada peningkatan yang cukup signifikan di jalur tol dan jalur Pantura mungkin karena weekend ataupun long weekend ya Mas, untuk situasi arus lalu lintas. Dan kami laporkan juga untuk situasi cuaca di wilayah Kabupaten Tegal, sejak tadi pukul 14.00 terdapat hujan. Kami berhimbau pada para pengguna jalan agar selalu berhati-hati karena cuaca hujan, jalan basah, dan banyak genangan air. Demikian, Mas.
0: Baik, terima kasih informasinya, Pak Krisna. Salam presisi, Pak.
1: Oke, salam presisi kembali. Selamat sore.
0: Baik, untuk Anda semua juga mungkin yang sedang di jalan ya, bisa ikut melaporkan bagaimana situasi di wilayah Anda. Pendengar kami tunggu ya, 024-831-6686 atau 081-666-6686.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Dengan untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1, terima kasih ya dari informasi Anda. Kami tunggu lagi yang mau bergabung lagi nih. Mas Arief, tadi sempat melintas di Tol Banyumanik sampai ke Ungaran, cuaca cerah menemani siaran. Yang sedang siaran, terima kasih informasinya seperti itu. Terima kasih, saya akan temani terus sampai nanti mau menuju kemana nih dari Ungaran nih? Ke arah Salatiga kah atau kemana? Dengarkan terus siaran Pro 1 ya. Dan ini kalau kita lihat sendiri pendengar, kemarin kan harga Pertamax itu kan sudah naik ya. Dan juga mungkin juga banyak masyarakat yang langsung ngantri untuk beli Pertalite gitu kan. Dan PT Pertamina Patraniaga ini sudah memastikan ya kalau distribusi bahan bakar minyak Pertalite itu berjalan normal. Jadi enggak perlu takut atau mungkin juga overbuying atau panic buying pendengar. Ini dikatakan oleh sekretaris corporate secretary dari PT Pertamina Patraniaga, Robert Damutabun, yang mengatakan kalau perusahaan terus melakukan pemantauan real time dengan kondisi stok dan penyerahan BBM di seluruh wilayah. Jadi untuk Pertamina sendiri ini juga mengoptimalkan rantai pasokan energi ya, dari mulai infrastruktur terminal BBM, penyimpanan, penyalurnya, karena memang distribusi itu tersebar ke semua daerah. Dan mungkin dengan naiknya harga Pertamax, banyak yang langsung pindah ke Pertalite. Jadi makanya kalau Anda kemarin-kemarin ngantri agak panjang, harap bersabar gitu pendengar ya. Dan Pertamina juga berjanji kalau pihaknya akan terus menjaga keandal distribusi supaya seluruh persediaan Pertalite ya di ujung pelosok itu akan terpenuhi. Dan kita doakan juga semoga di Jawa Tengah sendiri aman terus ya pendengar. Kami informasikan untuk sore ini azan Kota Semarang untuk Maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 17.33 pendengar. Kami juga hadirkan nanti Kultum ya bersama Ustadz Sarjuni terkait dengan muasabah akhir tahun 1447 Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghoyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafidhakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafidhakumullah. Seorang penyair asal Mesir yaitu Shaqibek pernah menulis sebuah bait yang berbunyi, innamal umamu akhlakumu baqiyat wa inhumul dahabat akhlakuhum dahabu. Suatu bangsa akan jaya apabila baik akhlaknya. Apabila ya akhlak itu buruk akhlaknya, bangsa itu buruk akhlaknya, maka akan berakhirlah kejayaan bangsa tersebut. Bait senada juga pernah ditulis oleh Profesor Hamka. Ya, Buya Hamka menulis, rumah tegak karena sendi, sendi runtuh rumah binasa. Bangsa tegak karena budi, budi runtuh binasalah bangsa. Katanya begitu. Jadi kalau budi pekerti ataupun akhlak ataupun adab itu hilang atau runtuh dalam kehidupan sebuah bangsa, maka runtuhlah bangsa itu. Nah, ma'asyiral muslimin hafidhakumullah, kita hari ini sudah berada di penghujung akhir tahun 1447 Hijriah. Di samping kita harus bermuhasabah secara personal, secara individual, tentang sejauh mana amal ibadah kita, amal baik kita yang sudah kita lakukan selama satu tahun ini. Juga kita bermuhasabah seberapa besar dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kita sebagai sebuah umat perlu bermuhasabah secara kolektif. Bagaimana keadaan bangsa kita hari ini? Kalau kita cermati, keadaan bangsa kita hari ini adalah bangsa yang sedang kehilangan adab, mengalami loss of adab, ya, hilang adab, yang sedang mengalami kehancuran akhlak, yang apabila ini tidak segera kita sadari dan kita lakukan solusi-solusi yang tepat, ini sangat berbahaya. Ya, indikasi bahaya semakin kuatnya hilang adab dalam masyarakat kita adalah ini terjadi sekarang yang paling baru adalah kasus korupsi berjamaah di Badan Gizi Nasional yang melibatkan para pejabat tinggi negara, para pejabat-pejabat negara. Orang-orang yang mestinya diberikan amanah oleh Presiden untuk menangani, untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, gizi masyarakat untuk menangani stunting, ya. Ini malah justru menyalahgunakan kewenangan itu untuk apa? Untuk memperkaya diri dan orang lain tanpa jalan yang benar.

Kemullah, adab sangat penting ya tadi. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan nahnu qalili minal adabi akhwajamina ilal kasiri minal ilmi gitu. Sedikit adab itu lebih kami butuhkan daripada banyak ilmu tetapi tidak beradab. Sekarang kan begitu, banyak orang pintar tapi adabnya hilang. Sehingga kepintarannya bukan melahirkan keadaban tapi justru melahirkan perilaku yang biadab. Perilaku yang biadab tentu merupakan perilaku yang merugikan semua orang. Maka kata Imam Al-Ghazali itu, ciri bangsa yang kehilangan adab ada tiga. Yang pertama adalah zolim. Zolim artinya apa? Kelawan daripada adil. Adil itu orang yang menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi kalau orang zolim berarti orang yang tidak mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya secara benar. Ini orang zolim. Sehingga kita lihat banyak kalau orang mengangkat pejabat yang tidak sesuai kompetensinya, ya zolim namanya. Kan begitu. Jadi orang tidak punya kapasitas untuk bidang itu diangkat. Ya, akhirnya apa? Ya, seperti ini. Kan begitu. Yang kedua, orang hilang adab itu adalah orang yang bodoh. Yaitu bodoh dari tujuan hidup. Tidak mampu memahami tujuan hidup. Sehingga apa? Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidupnya. Nggak tahu halal haram. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Dan yang ketiga, ciri masyarakat yang hilang adab adalah gila. Gila ini orang yang salah tujuan. Karena tidak paham tentang makna tujuan hidup, maka dia salah tujuan. Akibatnya apa? Dia tidak bisa memahami makna dan tujuan hidup. Maka aktivitas demi kepentingan pribadi, demi kepentingan untuk menebalkan pundi-pundi, dikatakan demi kepentingan ilahi, kan begitu ya. Aktivitas demi kepentingan, ya, demi kepentingan korupsi, dikatakan demi kepentingan peningkatan gizi, ya. Nah, ini aktivitas demi meningkatkan apa namanya pundi-pundi korupsi, dikatakan aktivitas demi kepentingan NKRI dan seterusnya. Ini ciri-ciri orang masyarakat yang kehilangan adab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hafidzakumullah, akhir tahun hijriah 1447, mari kita berkomitmen ya, bangun komitmen agar kita segera melakukan pertobatan nasional, terutama terkait dengan perbaikan adab dalam kehidupan kita. Ibda binafsih, mulailah dari kehidupan diri sendiri. Karena apa? Pemimpin yang baik itu hanya akan dihasilkan oleh masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik itu hanya akan bisa ada ketika keluarga-keluarganya baik. Keluarganya baik kalau individu-individunya baik. Kan begitu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 dan juga sudah mendengarkan siaran Pro 1 ya. Sore hari ini masih ada saya Aldi pendengar yang menemani Anda ya. Kami juga akan menghadirkan banyak sekali informasi untuk menemani Anda di sore hari ini. Masih ada waktu sampai jam 7 malam nanti ya. Kita juga sudah sama-sama mendengarkan panggilan sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya pendengar. Untuk Anda bisa berbagi informasi cuaca, kejadian, apapun ya ke 024-831-6686 atau 081-666-686 pendengar. Dan saat ini ya masih banyak sekali berita-berita kehilangan yang kami dapatkan. Ini yang terbaru pendengar, telah kehilangan surat penting berupa barang ya, STNK motor merek Honda X1H02N35MI, nomor polisi H2885IS tahun 2021, warna silver, nomor rangka MH1KF4129MK206212, nomor mesinnya KF41E221024, atas nama STNK Catur Wijayang. Kemudian juga hilang SIM C, nomor SIM 90111421951 atas nama Catur Wijayang. Dan kedua surat tersebut hilang di sekitar Mijen Semarang tanggal 7 Juni 2026 sekitar pukul 11 WIB.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Rosato.
1: Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas hidup tetap sehat, aktif, dan produktif saat memasuki usia lanjut. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan pencegahan penyakit harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih murah dibandingkan pengobatan. Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran 1,6 triliun untuk program infrastruktur berbasis masyarakat tahun 2027. Program ditargetkan menjangkau sebanyak 4.000 lokasi di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, IBM menjadi salah satu upaya program yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

0: Apa manfaat pengaplikasian teknologi dalam pertanian? Kita ikuti penuturan Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Sri Brotorini, SPMP.
1: Dengan pemanfaatan inovasi ini tentunya lebih efisien, lebih efektif efisien ya. Yang kedua, tentunya dengan penggunaan alat-alat yang lebih efisien tadi bisa meningkatkan produktivitas. Di sini kami contohkan penggunaan alat mesin pengolah tanah. Alat mesin pengolah tanah itu kalau dulu tenaga manusia lama, tapi dengan teknologi ini dalam 1 hektar itu bisa ditangani 1-2 jam. Ini artinya kan pemanfaatan teknologi ini sangat membantu meningkatkan produktivitas, baik produktivitas terhadap tenaga, terhadap biaya, maupun produktivitas terhadap hasilnya. Alat pemanen seperti combine itu, yang dulu kita pakai threshold tanaman dikepiok-kepiok itu ya, pakai threshold yang masih semi manual itu, yang pakai kaki itu kan masih tercampur kotoran, tercampur dari kualitas juga kurang ya. Tapi dengan kita menerapkan alat pemanen combine contohnya untuk padi, sudah dijamin kebersihannya dari produk yang dipanen itu. Jadi harganya otomatis dengan kita bisa menjamin kebersihan, bisa menjamin keseragaman, itu hasilnya meningkat dan harganya juga meningkat.

Banyak agenda akhir pekan pendengar yang bisa Anda pilih untuk menghabiskan waktu. Tapi kalau misalkan bertanya agenda positif apa yang bisa dilakukan, saya sih kasih sarannya untuk melakukan ini ya, donor darah pendengar. Karena ini tidak hanya dirasakan oleh penerima ya, tapi juga kita kalau mendonorkan darah itu bisa mendapatkan banyak manfaat. Dan ini juga termasuk kegiatan yang disarankan ya oleh teman-teman PMI, tidak hanya di Kota Semarang tapi juga dimanapun pendengar. Dan kalau kita rutin berdonor, itu pasti satu, kita bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Jadi biasanya kalau mau donor kita akan dicek dulu nih, di screening sama petugasnya, dan di situ kita bisa mendapatkan informasi tentang tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, sampai kadar hemoglobin. Ini juga bisa membantu untuk mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin juga bisa ini yang tidak kita hadapi pendengar. Kemudian Anda juga pasti kalau berdonor darah itu akan diberikan informasi tentang penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan juga infeksi lainnya gitu ya. Nah, kalau kita rutin untuk berdonor darah, ini pasti akan membantu menurunkan kadar zat besi yang berlebihan dalam tubuh. Ini kalau misalkan terlalu tinggi, juga bisa meningkatkan resiko pembentukan radikal bebas yang juga berpotensi merusak pembuluh hati dan juga pembuluh darah dan juga jantung pendengar. Kemudian ketika darahnya ini diambil ya, itu pasti akan lancar sirkulasinya. Jadi darah yang lama akan berganti dengan darah yang baru secara natural gitu ya pendengar. Dan kemudian juga bisa bakar kalori dan juga membantu menyelamatkan nyawa. Itu yang paling penting, karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang membutuhkan darah. Jadi kalau ada istilah satu tes sangat-sangat penting, itu sangat-sangat terjadi pendengar. Jadi kalau kita lagi sehat kondisinya, silahkan berdonor darah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 Pendengar, dan yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 081666666 Mas Indra ya. Tadi melintas di kawasan Semarang Barat ya, terpantau cuaca cerah sampai dengan arah ke mana nih? Menuju ke arah Semarang Timur juga terpantau cerah juga. Terima kasih informasinya, dengarkan terus Pro 1 ya. Kembali pendengar, kami punya informasi surat kehilangan. Telah kehilangan surat penting barang berupa STNK merek Daihatsu tipe S401RV GMR EDJ HF Blind Van, nomor polisinya H9680MK tahun 2016, warna putih, dengan nomor rangka MHKB 3BAA1 JBK 039227, nomor mesinnya K3MG 78239 atas nama STNK Asyam Palisaka Noval, dan STNK tersebut hilang di sekitar wilayah Kota Semarang pada 11 Juni 2026 sekitar pukul 6 pagi WIB ya. Kami juga informasikan untuk Anda yang mau mengupdate informasi berita dimanapun ya, termasuk juga untuk melihat bagaimana perkembangan pesta bola tahun ini, Anda bisa mengaksesnya di www.rri.co.id. Ini seperti yang sedang saya buka di halaman mukanya pendengar. Anda bisa melihat ya bagaimana perkembangan hasil pertandingan sepak bola dari mulai grup A. Ada Meksiko, Afrika Selatan 2-0, Korea Selatan Ceko 2-1 ya. Grup B Kanada Bosnia 1-1, Grup D Amerika Serikat Paraguay 4-1. Anda bisa melihat semua pertandingan termasuk juga jadwal pertandingan, klasemen dan lain-lain ya. Kami juga menghadirkan bagaimana serunya pertandingan FIFA World Cup tahun ini. Anda bisa mendengarkannya di Pro 1 pendengar.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah jelang pukul 19, pendengar, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 dan juga untuk yang masih mau bermalam minggu, nanti ada Agil yang menemani Anda ya setelah ini ya. Kami juga akan mengupdate informasi terbaru bersama dengan Pro 3, pendengar. Untuk Anda jangan lupa bisa mengunduh aplikasi RRI Digital untuk yang mau mendengarkan siaran Pro 1 di mana saja dan kapan saja. Kalau yang sedang melintasi Kota Semarang juga kami ucapkan selamat datang di Kota Semarang ya. Silakan nikmati semua yang ada di Kota Semarang, pendengar, dan terus dengarkan siaran Pro 1. Saya Aldi pamit dulu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
10: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
11: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
10: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
13: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
14: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
13: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
15: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
13: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
17: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
18: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
17: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.
1: Dengan udah sekian lama berkita, keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasakan selama ini tidak ada kendala. Karena kita kan
21: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Ayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
2: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Satyumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
22: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
2: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
3: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
4: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: hati.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Satu, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya pendengar dimanapun Anda menyimak ya, baik melalui 89FM, streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Saya Agil, pendengar siap temani Anda untuk malam hari ini, malam minggu ya, sampai jam 12 malam. Tentunya informasi, lagu-lagu pilihan siap kami hadirkan untuk tanggal 13 Juni 2026, hari Sabtu, pendengar. Saya harap masih bahagia saja ya, sehat-sehat terus pokoknya. Dan kita akan awali pendengar Semarang malam ini dengan sebuah kisah inspiratif ya. 13 Juni ternyata pendengar diperingati juga sebagai Hari Softball Sedunia. Bagi Anda yang sedari kecil sudah bermain softball, pasti ingat pendengar mirip-mirip ya dengan baseball, tapi ada perbedaannya pendengar. Dan bagaimana olahraga ini bisa mendunia berkat siapa, pasti ada sosok di baliknya pendengar. Itulah yang kami akan bahas dalam kisah inspiratif. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, 13 Juni 2026 ini tepatnya diperingati sebagai Hari Softball Sedunia, pendengar. Terdapat sosok yang memiliki peran besar dalam memajukan olahraga ini, apalagi di tingkat internasional, pendengar. Namanya adalah Don Porter. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk mengembangkan softball dan baseball agar semakin dikenal serta dimainkan oleh masyarakat dunia. Melalui visi dan kerja kerasnya, pendengar, olahraga yang dulunya hanya populer di beberapa negara berhasil menjangkau berbagai benua dan juga generasi. Sebagai administrator olahraga yang berpengaruh, Don Porter tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan kompetisi, tetapi dirinya juga membangun kerjasama antar negara, pendengar. Dirinya percaya bahwa olahraga ini mampu menjadi jembatan persahabatan, menghapus perbedaan budaya, dan menumbuhkan semangat persatuan. Dengan tekad yang kuat, ia terus mendorong lahirnya program-program pengembangan atlet dan organisasi softball di berbagai belahan dunia. Perjuangan Don Porter tidak selalu mudah, pendengar. Ia juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga upaya memperluas pengakuan internasional terhadap softball. Tapi dirinya tidak pernah menyerah. Dengan kegigihan dan keyakinan bahwa olahraga ini memiliki nilai positif yang besar, ia terus bekerja tanpa lelah untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi para atlet dan penggemar softball. Berkat dedikasinya, pendengar, softball berkembang menjadi olahraga yang dimainkan jutaan orang di berbagai negara. Kontribusinya juga menjadi salah satu alasan mengapa komunitas softball dunia memiliki momentum untuk merayakan Hari Softball Sedunia setiap tanggal 13 Juni ini. Bukan sekedar mengenang sejarah olahraga saja, pendengar, tetapi juga menghargai semangat, kerja keras, dan pengabdian mereka yang telah membesarkan softball. Kisah hidup dari Don Porter ini, pendengar, mengajarkan bahwa perubahan besar itu ternyata dapat lahir dari komitmen yang konsistennya terhadap sebuah tujuan terus berkembang. Dirinya membuktikan bahwa satu orang dengan visi yang jelas itu dapat memberikan dampak bagi jutaan orang di seluruh dunia. Semangat pantang menyerah, kepemimpinan, dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin terus berkarya dan memberikan manfaat bagi sesama, apapun bidang yang digeluti, pasti akan bisa.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk membantu membenahi tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB atau galian C. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Semarang mengatakan pertambangan MBLB memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan menggerakkan ekonomi daerah. Menurutnya, pembenahan akan dilakukan mulai dari proses perizinan, kesesuaian koordinat tambang, kewajiban reklamasi dan pasca tambang hingga pengawasan kegiatan di lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kendal mencari bibit-bibit pemain sepak bola melalui kompetisi Gala Siswa Indonesia GSI Jenjang Sekolah Menengah Pertama SMP. Kompetisi tingkat kabupaten ini digelar di Stadion Utama Kendal sejak Senin 8 Juni hingga Sabtu 13 Juni 2026. Hasil final kompetisi GSI 2026 yakni juara 1 dimenangkan oleh tim kesebelasan Kecamatan Boja, juara 2 Kecamatan Kendal, dan juara 3 Kecamatan Kaliwungu Selatan. Kecamatan Boja yang diwakili SMP Muhammadiyah Boja berhasil mengalahkan juara GSI tahun sebelumnya, yakni dari Kecamatan Kendal.
0: Info Pro 1.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Landre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.go.id ataupun bagi Anda yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil masih temani Anda pendengar untuk Semarang malam ini sampai jam 12 tentunya ya. Kita bermalam mingguan, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari ini pendengar Sabtu 13 Juni 2026 ya. Tahukah Anda bulan Juni ini ternyata bisa dibilang banyak sekali pendengar peringatan-peringatan, tidak hanya soal Piala Dunia saja yang sedang berlangsung ya, tapi bulan kesadaran kesehatan mental laki-laki itu ternyata juga diperingati bulan Juni ini ya. Saya akan ajak Anda ngobrol santai saja untuk malam hari ini pendengar, membahas satu tema yang kayaknya orang juga gak ngeh gitu ya, mungkin ada yang sudah tahu tapi ada juga yang belum tahu. Pendengar, laki-laki juga berhak tidak baik-baik saja ya. Dan saya berkesempatan berbincang bersama konselor Sobat Sambat dari PKBI Jawa Tengah, pendengar, Alfa Rizi Miftahul FWSPSI, pendengar ya. Beliau akrab disapa Mas Alfar. Sudah tersambung di ujung telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Mas Alfar, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Ini terima kasih banyak Mas Alfar sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1 untuk malam hari ini. Mas Alfar, saya penasaran, pendengar pasti juga ingin tahu begitu ya. Kenapa terpikirkan untuk membahas topik ini untuk malam hari ini, Mas Alfar?
1: Ya, oke, baik. Tadi sudah perkenalan ya. Jadi saya merupakan konselor di Sobat Sambat PKBI Jawa Tengah. Dan ini merupakan background saya tentunya ya, background sebagai konselor sekaligus lulusan dari sarjana psikologi, sehingga perlu adanya kontribusi saya kepada masyarakat terkait mencegah kesehatan mental, tidak hanya terbatas pada kesehatan mental perempuan ataupun anak, tapi juga laki-laki itu juga penting mas.
0: Nah,
1: ya, kesejahteraan psikologis tidak hanya berhenti batas di perempuan ataupun anak-anak, tetapi lelaki juga harus aware terkait kesehatan mentalnya.
0: Tapi kalau Mas Alfar melihat fenomenanya yang terjadi di kalangan masyarakat atau anak muda, ini apakah mereka juga sudah paham atau ternyata banyak yang abai? Menurut Mas Alfar gimana deh?
1: Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin karena faktor norma masyarakat banyak sekali yang abai terkait dengan kesehatan mental laki-laki. Terutama mungkin yang mereka tinggal atau tumbuh dalam lingkungan yang normanya itu laki-laki harus kuat, laki-laki tidak boleh nangis gitu. Jadi sangat banyak sekali fenomena di lapangan.
0: Oke, baik. Jadi itu nampaknya masih menjadi permasalahan juga ya Mas Alfar, padahal ya ternyata laki-laki berhak untuk tidak baik-baik saja begitu. Kenapa kesehatan mental laki-laki ini perlu dibicarakan? Apakah ini nanti outputnya untuk kesehatan mentalnya secara gamblang atau lebih luas lagi atau bagaimana ini Mas Alfar?
1: Oke, kenapanya mungkin karena gini. Ketika membahas kesehatan mental ya, seringkali perhatiannya ya kita banyak tertuju pada perempuan ataupun anak, padahal laki-laki juga manusia yang bisa merasa sedih, kecewa, cemas, takut, atau bahkan putus asa. Laki-laki juga menghadapi berbagai tantangan hidup nih, ada tuntutan pekerjaan tentunya ya, bagi laki-laki yang sudah kematangan umurnya sudah sesuai, kemudian juga ada tuntutan ekonomi, kemudian tuntutan keluarga, tuntutan akademik, dan berbagai ekspektasi sosial mungkin ya, yang kadang terasa berat sekali. Nah, masalahnya adalah banyak laki-laki yang merasa harus menyelesaikan semuanya itu sendiri, karena mereka dianggap sebagai hero gitu. Mereka juga kan sering tuh laki-laki adalah pemimpin, jadi segala macam beban semuanya ditujukan pada laki-laki tanpa memperhatikan kesehatan mental laki-laki itu sendiri. Nah, akibatnya tuh mereka lebih merasa diam, terus juga memendam, atau mengalihkan perhatian daripada membicarakan apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang dari apa yang sudah terjadi, terakumulasi, tapi secara tidak sadar ternyata ada dampaknya juga ya Mas Alfar. Nah ini nanti katakanlah ini berlanjut terus, laki-laki tidak tahu bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Yang paling menyeramkan ini apa yang akan terjadi pada sosok laki-laki ini Mas Alfar?
1: Iya, akibatnya tentu sangat fatal ya. Ketika dewasa, laki-laki dewasa, maksudnya mereka lebih terlatih untuk menyembunyikan perasaan daripada memahami perasaannya. Jadi mereka kebingungan nih melabelin terkait emosi mereka sendiri, kayak aku ini sedang merasa sedih, kecewa atau apa. Jadi mereka lebih ke abe terkait dengan perasaan mereka gitu. Padahal emosi itu ya seperti tamu, kalau kita abaikan bukan berarti mereka pergi, tapi mereka tetap ada dan mungkin suatu saat bisa muncul dalam bentuk yang berbeda. Misalnya seperti mudah marah, gampang tersinggung, atau merasa lelah ya tanpa tahu penyebabnya pasti gitu.
0: Baik, tapi memang apa ya, saya juga menyoroti bahwa bagaimana budaya atau tadi sempat dimention juga di awal, lingkungan yang yang mengakibatkan ya laki-laki itu harus memang kuat begitu, tidak boleh cengeng, gak boleh nangis. Bahkan kalau tidak salah ada lagunya lah zaman dulu, saya juga lupa. Tapi dengan adanya budaya memendam emosi tadi sempat disampaikan juga, cowok harus kuat. Jadi akibatnya, atau kalau semisal Mas Alvar melihat dengan title cowok harus kuat ini, seperti apa sih Mas Alvar?
1: Itu ada salah satu fenomena ya, akibatnya yang secara fatal tuh ketika seorang terlalu lama terbiasa memendam perasaan, ada kemungkinan ia menjadi kesulitan mengenali apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirinya. Itu ada istilahnya Mas, dalam dunia psikologi itu dikenal dengan istilah alexithymia.
0: Alexithymia.
1: Iya, betul. Alexithymia itu gampangnya adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan mengenali, memahami, dan mengungkapkan emosi yang sedang dirasakan gitu. Perlu dipahami nih teman-teman bahwasannya ini bukan berarti orang tersebut tidak memiliki perasaan, justru perasaannya ada, tapi ya kesulitan untuk memberi nama pada perasaan itu. Jadi kayak contohnya nih Mas, kayak ketika misal saya nanya nih ke rekan saya gitu yang sama lagi, kamu kenapa? Jawabannya paling hanya nggak tahu nih gitu, atau ya biasa aja, atau lagi nggak mood. Sementara dia sebenarnya ada yang dia rasakan, tapi dia untuk melabeli atau mengungkapkan hal itu gitu.
0: Ada tanda-tandanya atau tidak ini Mas Alvar yang bisa terlihat atau bisa dipahami oleh masyarakat ini?
1: Tentu ya Mas, tanda-tanda dari alexithymia itu biasanya sering cukup muncul itu seseorang merasa sulit menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Jadi ya seperti yang saya mention di awal, dia kesulitan untuk explain atau mengelaborasi perihal apa yang sedang dia rasakan. Kemudian ketika ditanya mengenai perasaannya, ya jawabannya cenderung singkat aja, seperti baik-baik aja, nggak apa-apa, atau biasa aja, ya yowis lah gitu bahasa jawabannya ya. Terus juga selain itu, mereka biasanya lebih nyaman membahas fakta, data, atau solusi dibanding membicarakan emosi. Nah, apalagi kan laki-laki itu biasanya itu kan sangat jarang yang membahas tentang face to face terkait perasaannya, terkait emosionalnya. Jadi mereka lebih sering mengalihkan untuk membahas suatu hal yang pasti aja nih, kayak ya fakta, data, atau hal-hal yang menurut mereka tuh lebih urgent. Padahal sebenarnya emosi juga urgent untuk dibicarakan gitu. Terus juga dia merasa tidak nyaman ketika harus berbicara mengenai perasaan, mungkin baik perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain. Kalau mungkin ya yang teman-teman di sana mendengarkan ciri-ciri ini, jadi sebagai pendengar mungkin merasa cukup relate, dan itu bukan suatu hal yang perlu disalahkan. Yang penting semuanya menyadari kalau ternyata dampaknya itu ini.
0: Baik, tapi triggernya ketika laki-laki ini mulai kebingungan, mulai tidak bisa mendeskripsi, mulai jawabnya nggak apa-apa, nggak mood, ini biasanya apa? Apakah berbeda-beda setiap person juga, Mas Alvar?
1: Ya, baik, setiap orang itu punya respon dalam tubuhnya masing-masing ya, Mas. Cuman kalau kita bicara secara umum gitu, itu lebih ke kayak flat aja gitu, datar perasaannya. Kayak sebetulnya dia sedih, tapi dia nggak tahu harus gimana gitu. Harusnya sedih, harusnya bisa nangis, tapi susah untuk mencapai tahap itu gitu. Jadi perasaannya tuh hampa, merasa emosinya terabaikan, terus juga sulit untuk mengalirkan emosi itu gitu. Jadi umumnya sih perasaan flat gitu, datar.
0: Itu terakumulasi dari pengalamannya masa kecil kah? Atau ini bisa saja random terjadi di usia-usia mungkin 19 tahun ketika masa pencarian diri, atau bagaimana Mas Alvar?
1: Iya, baik. Kepribadian itu kan dibentuk dari faktor lingkungan ya. Tentunya faktor lingkungan itu kita dididik dari kecil, sehingga ini juga bisa jadi akumulasi dari kecil. Apalagi ini contoh realnya ketika kemarin saya bersama rekan-rekan PKBI Jawa Tengah bersama Rumah Pintar Bangjo mengadakan kelas parenting. Mm-hmm. Itu di sana ada ibu juga yang masih parentingnya seperti anakku, kalau yang cowok nggak boleh nangis. Yeah. Apa cowok itu kalau nangis pakai rok aja gitu. Nah itu kan hal yang salah ya, sejak dini menanamkan itu kepada anaknya. Jadi itu terakumulasi. Anaknya dari kecil terbiasa dengan tempaan demikian rupa, sampai akhirnya dewasanya gongnya adalah itu tadi, Alexi Tingginya gitu.
0: Oke, baik. Nah ini ternyata bagi orang tua ketika mengasuh buah hatinya pas kecil ya memang harus tidak boleh salah juga ya Mas Alvar, karena sudah kejadian juga ini tadi sempat bercerita. Baik, Mas Alvar, kita jeda terlebih dahulu, masih ada dua segmen begitu ya, nanti kami akan bahas lagi tentunya pendengar, dan silahkan kami ajak Anda juga untuk bergabung, boleh lewat telepon 024-8316-686 ya, berkirim pesan juga bisa pendengar lewat WhatsApp SMS 081-6666-886. Aplikasi RRI Digital yang mau menyapa lewat live streaming juga silakan pendengar, kami tunggu ya sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kok kamu kelihatan capek banget sih akhir-akhir ini?
1: Iya.
0: Kerjaan numpuk.
1: Mm-mm. Capek wajar lah ya, namanya juga hidup. Lagian ngeluh soal mental tuh lebay. Tinggal tidur, kelar.
0: Lana, kalau cuma lelah biasa sih iya. Tapi kamu udah gampang marah, susah fokus, makan gak teratur. Itu tuh tanda tubuhmu minta berhenti sebentar tahu.
1: Aku masih kuat, gak perlulah drama-dramaan self-care begituan.
0: Ini bukan drama, Lana. Kesehatan mental itu sama pentingnya kayak jantung sama paru-paru. Kalau gak dirawat ya bisa drop. Kadang yang kita butuh cuma jeda, ngobrol sama orang yang dipercaya atau minta bantuan lah ke profesional. Itu bukan lemah, itu justru berani tahu.
1: Jadi menurutmu aku harus istirahat dulu?
0: Iya, cukup berhenti sebentar, dengerin dirimu, karena gak semua masalah itu harus kamu pikul sendirian.
1: Oke deh, mungkin memang aku butuh nafas sebentar kali ya.
0: Emang dari tadi gak nafas?
2: Kita sambung kembali pendengar dalam Ngobras ya. Laki-laki juga berhak tidak baik-baik saja. Kali ini bersama konselor Sobat Sambat dari PKBI Jawa Tengah, pendengar ada Mas Alvar ya. Mas Alvar, saya bacakan dulu satu penanya yang sudah bergabung. Ini terima kasih dari Mbak Intan di Kedung Mundu ya. Selamat malam Mas Agil dan juga Mas Narasumber. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah sebenarnya ada perbedaan cara laki-laki dan perempuan dalam merespon tekanan atau stres? Oke, baik. Kita sapa dulu ya pendengar Pro 1 yang sudah bergabung. Mas Alvar, silakan tanggapannya ini.
3: Oke, baik. Terima kasih Mbak Intan dari Kedung Mundu atas pertanyaannya. Terkait dengan apakah sebenarnya ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam merespon stres begitu ya, Mas? Ya, jadi, sebetulnya memang coping setiap orang itu berbeda-beda.
2: Okay.
3: Tidak hanya sebatas pada laki-laki atau perempuan, bahkan selama perempuan aja bisa jadi beda gitu.
2: Hmm.
3: Namun pada umumnya memang perempuan itu dibekali dengan fitrahnya sebagai orang yang perasa. Jadi perempuan biasanya lebih sering mencurahkan emosinya itu dengan cara menangis,
2: okay,
3: kemudian dengan cara murung dan lain sebagainya. Itu fitrahnya perempuan memang seperti itu, Mas, gitu. Hanya saja mungkin kalau laki-laki itu tuh dalam pemrosesan emosi dia cenderung akan lebih namanya problem focus coping dulu. Jadi dia akan memproses dulu pemikirannya, kira-kira apa sih sebenarnya yang salah terkait diriku, apa sih yang harus aku lakukan, apa sih yang kurang dari aku. Jadi lebih ke daripada laki-laki itu merespon dengan cara berpikir itu tadi gitu.
2: Okay.
3: Selain itu biasanya kalau mungkin sudah sangat penat gitu, laki-laki juga sangat bisa untuk menangis, karena menangis itu tidak mengenal kelamin. Menangis itu bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, karena sebetulnya menangis itu ungkapan suatu perasaan yang sangat terus gitu. Jadi menangis itu adalah salah satu metode terapi, Mas, di mana menangis itu bisa merilis emosi dalam tubuh gitu. Cuman memang identiknya kalau perempuan itu menangis, tapi kalau laki-laki itu dengan tindakan gitu, biasanya dengan cara mungkin nongkrong dengan teman, kayak dia akan berpikir kalau aku begini nanti aku akan terlalu, jadi aku butuh partner ngomong sama teman aku, atau mungkin olahraga, atau mungkin apa, biasanya itu cenderung seperti itu, dia

0: laki-laki itu cenderung mengalihkan gitu ya.
1: Okay.
0: Mengalihkan agar mengalir gitu. Bukan yang terlarut dalam artian hanya menangis gitu. Karena mm-hmm. itu tadi laki-laki itu biasanya tuh lebih logik dulu gitu. Pikirannya yeah. gitu.
1: Oke, okay. Nah ini terima kasih juga ya untuk Mbak Ina tadi. Ini menyambung apa yang disampaikan Mas Alvar ini. Nanti apa yang akan terjadi semisal laki-laki ini tidak bisa memahami perasaan, emosinya, Mas Alvar?
0: Ya, baik. Kalau tidak bisa memahami emosinya, itu akan berakibat sangat fatal ya. Apalagi ini terakumulasi sampai dengan waktu yang tidak terhingga, mm-hmm. dimana ini efeknya akan terjadi di masa yang akan datang, Mas. Kemungkinan okay. ketika dia nanti sudah berumah tangga, dia mm-hmm. akan regulasi emosinya itu akan kurang bagus gitu. Jadi dia belum bisa tetap atau stabil secara emosionalnya. Jadi kadang saking digebahnya gitu ya, dia terbiasa dengan memendam perasaan. Jadi mm-hmm. kadang tiba-tiba meledak gitu, jadi cenderung lebih agresif. Makanya kenapa laki-laki itu tuh sering banget bila-bila kalau laki-laki itu cenderung yang agresif, laki-laki mm-hmm. itu tuh pemarah gitu. Karena ini tidak ada ruang untuk dia menyalurkan emosi, akhirnya seperti bola salju ya, ketika ada trigger tertentu yang mungkin bagi dia sangat menyakitkan atau mengecewakan, itu akan muncul gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi akhirnya cenderung dia agresif, gitu, emosional.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Tapi Mas Alvar, saya juga penasaran kalau semisal titik krusial dalam hidup laki-laki itu bisa dilihat ketika masa SD, SMP, SMA, perkuliahan yang paling rentan itu bisa diperhatikan atau diwaspadai, atau ya balik lagi per personnya berbeda-beda, atau bagaimana nih Mas Alvar?
0: Ya baik, jadi kalau kita ngomongin terkait titik krusial ini, kita sedikit belajar tentang perkembangan manusia ya, mm-hmm. terkait human development. Jadi sebetulnya sejak dari dalam kandungan itu sudah menjadi titik krusial, Mas.
1: Okay.
0: Karena bayi itu dia sangat ajaib ya, sangat Masya Allah sekali, dia dibekali dengan hal yang sangat luar biasa dari mm-hmm. sang pencipta. Jadi dari masa bayi itu anak sudah merekam terkait lingkungan sekitar dia gitu. Ketika ibunya mungkin diperlakukan dengan tidak baik dan lain sebagainya, itu akan membuat bayi itu merekam dari situ. Kemudian selanjutnya anak lahir, nah di situ biasanya di 5 tahun utamanya atau fase golden age itu mm-hmm. merupakan hal yang sangat krusial. Ini titik krusialnya, ini akan tolak ukur di mana keberbedaan seorang nanti itu ada di 5 tahun pertamanya gitu.
1: Okay.
0: Di situ. Nah, kemudian jadinya kalau masuk ke SD dan SMP SMA itu sudah dipengaruhi dari faktor lingkungan.
1: Hmm.
0: Jadi ketika lingkungan kita dalam lingkungan yang baik, ya insya Allah kita akan membentuk keberbedaan yang baik gitu. Mm-hmm. Tapi kalau lingkungannya bertolak belakang dalam artian tidak sesuai dengan norma masyarakat, kemudian juga dan lain sebagainya, itu akan membuat itu tadi kepribadian tertentu. Karena mm-hmm. hakikatnya adalah kepribadian itu dibentuk dari kecil, kemudian melalui tahap pembelajaran selanjutnya, direkam, dan akhirnya mendarah daging jadi suatu kepribadian tertentu. Seperti itu, Mas.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Jadi itu ya, peringat ternyata dari perut sang ibu saja memang sudah harus hati-hati, harus dengan kasih sayang, harus dengan perhatian yang khusus juga ya, agar kelak di kemudian hari ketika anak dewasa ini bisa memahami begitu bagaimana untuk menjaga perasaan emosinya. Nah ini katakanlah sudah dewasa begitu dan mulai kebingungan, tidak bisa mengontrol apa yang sudah Mas Alvar tadi disampaikan di awal begitu. Apakah kita bisa belajar untuk mengendali emosi dalam bentuk kekuatan ini? Berarti bisa dipelajari atau bagaimana ini, Mas Alvar?
0: Iya, baik, sejatinya nggak ada kata terlambat untuk kita belajar.
1: Oke.
0: Okay. Kuncinya adalah kita menerima diri kita apa adanya, kita mengenali diri kita sepenuhnya, begitu, Mas. At least kita memiliki satu angan untuk berubah, dalam artian sadar akan sepertinya aku sudah jauh dari yang seharusnya. Mm-hmm. Jadi aku harus berubah. Nah, mulai dari niat itu yang akan jalannya nanti itu mulus gitu. Nah, ketika okay. mungkin sudah pada di tahap kebingungan gitu ya. Ya itu tadi, kita mulai belajar mengidentifikasi perasaan satu-satu gitu. Mungkin barangkali ada yang kesusahan atau mm-hmm. kebingungan gitu ya. Itu boleh banget kok untuk kita mencari bantuan profesional. Nah, seperti okay. di layanan Sobat Sambat PKB Jawa Tengah, kami ada profesional berupa psikolog, kemudian ada konselor dari saya, kemudian ada juga konselor sembaya. Nah, ini bisa juga diakses layanan tersebut gitu. Cuman mungkin untuk hal sederhana yang bisa dilakukan ya di rumah atau dengan diri sendiri adalah cukup dengan kita menerima diri kita, kemudian juga kita rilis emosi negatif terkait dengan pengalaman atau mungkin kejadian dengan orang dan lain sebagainya, kita netralin dulu. Kita harus putus rantai itu, Mas. Kita mm-hmm. harus bisa memaafkan, karena mungkin bisa jadi triggernya itu dari orang-orang sebelumnya. Mungkin okay. Pola parentingnya yang komandan gitu, seperti komandan atau otoriter dan lain sebagainya. Yeah. Itu kita harus terus dulu, kita harus bisa memaafkan mereka gitu ya. Terus kita lebih mengenali diri kita sendiri. Mm-hmm. Tidak sepatutnya aku begini. Mulai kita identifikasi, oh aku begini karena A, aku merasa ini karena B. Tidak sepatutnya aku begini, mm-hmm. aku harus begini. Jadi kita harus catat poin-poin apa sih yang masih perlu kita kembangkan gitu. Dan sarannya bagaimana itu yang paham diri kita. Jadi kita yang harus punya planningnya sendiri itu, Mas.
1: Okay. Gitu. Baik. Jadi tidak ada kata terlambat, tapi bagaimana bisa menerapkan sesuai dengan apa yang Mas Alfra sampaikan tadi. Oke, saya sapa dulu ini, terima kasih banyak dari Bu Sri di Jatinggale. Assalamualaikum Mas Agil dan juga narasumber ini. Yang saya ingin tanyakan adalah, saya merasakan sendiri anak saya yang kedua itu cenderung emosian, karena kalau boleh sedikit cerita, dulu ayahnya merupakan seorang tentara yang kalau pulang ke rumah itu bisa 1 tahun 2 kali saja. Nah, ini apakah akumulasi tersebut yang seperti Masnya tadi sampaikan, dan bagaimana peran keluarga itu bisa memberikan atau membantu laki-laki merasa aman untuk mengekspresikan emosinya. Saya kondisinya ibu seorang diri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri. Mas Alfar, tanggapannya dulu ini, silakan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri. Terkait pertanyaannya, di mana anaknya yang kedua itu sering emosional gitu ya. Mm-hmm. Karena mungkin ayahnya tentara, pulangnya 1 tahun sekali saja. Ya. Jadi memang emosi anak itu diciptakan juga dari kecil ya. Jadi anak itu mereka punya tangki baterai, teman-teman. Jadi baterai ini nanti ketika di bawah umur 5 tahun itu harus terisi. Baterai itu seperti love language kalau mungkin mas-mas dan teman-teman tahu gitu ya. Jadi emosi ini bisa jadi karena baterai anak itu tidak terpenuhi. Baterai itu ada contohnya baterai pujian gitu ya. Ketika mungkin dalam pengasuhan sejak kecil anak itu tidak terbiasa diberikan pujian dan lain sebagainya. Itu anak nantinya akan emosional berupa verbal gitu. Karena dia itu pengen nge-recharge baterai itu dengan cara instan, dengan cara menarik perhatian orang agar dia dapat atensi gitu. Kemudian juga ada baterai lainnya seperti baterai belayan atau sentuhan fisik gitu ya. Itu agar apa? Ketika tangki baterai yang fisik itu, harapannya ketika anak terpenuhi, dia akan lebih bijak. Dalam artian ketika tidak terpenuhi itu bisa jadi anak sering banget tantrum berupa jubit atau mungkin dorong temannya. Nah, mm-hmm. seperti itu. Dan ada juga tangki-tangki baterai lainnya seperti memberikan hadiah gitu ya. Biasanya kalau misal tangki ini kosong, anak ini tuh cenderung ini pelit sama temennya gitu. Itu juga karena orang tuanya mungkin belum memberikan reward. Reward ini sebenarnya sederhana aja Mas. Seperti mungkin adik tadi ini ibu bikinin susu ya, atau beliin apa ya, permen karena tadi adik udah hebat gitu. Nah, itu baterai hadiah gitu ya. Mm-hmm. Kemudian masih banyak baterai lainnya. Nah, ini perlu kita pahami bersama-sama nih teman-teman. Okay. Kalau di usia 5 tahun ke bawah, semua baterai itu harus terpenuhi. Karena biar outputnya anak itu tidak emosi. Karena emosi mm-hmm. itu kan banyak ya. emosinya mungkin anaknya itu tuh secara verbal atau kasar, secara fisik dan sebagainya, ini kita perhatikan. Jadi pada dasarnya memang harapannya anak itu tidak emotional neglect atau pengabaian emosional. Ketika anak diabaikan emosionalnya, anak itu akan cenderung merecharge energi baterai dia, sehingga outputnya ya bagian rupa itu, anak jadi emosian dan sebagainya. Terutama mungkin figur ayah di sini yang ditekankan, dalam artian figur ayah ini kan sangat krusial terkait dengan meregulasi, kemudian mengajarkan anak bagaimana hal yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Nah itu terkait dengan terkait dengan hal yang sifatnya itu baku, hal yang rules gitu ya, itu harusnya ayah yang menerapkan seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk Bu Sri yang sudah bertanya ya. Mas Alvar, kita masih punya satu segmen dan yang sudah bertanya di WhatsApp lagi, tahan dulu ya, kita masih punya satu segmen terakhir. Pendengar, jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat dulu ya.
2: Indonesia. Halo Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Satu segmen terakhir pendengar untuk ngobras malam hari ini masih bersama Mas Alvar ya. Penanya lagi dari Tembalang, terima kasih, ini ada Belbi ya. Izin bertanya untuk Kak Alvar ya. Bagaimana cara mendukung pasangan laki-laki yang sedang mengalami masalah kesehatan mental tanpa membuatnya merasa dikasihani atau dianggap tidak mampu? Oke, ini support system dalam berpasangan Mas Alvar. Silakan tanggapannya.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Belbi ya atas pertanyaannya terkait cara mendukung pasangan laki-laki gitu ya. Jadi kita perlu memahami dulu terkait seperti memahami laki-laki nih teman-teman gitu ya. Laki-laki itu seperti apa, kita harus paham cara mainnya gitu. Nah, sebetulnya laki-laki itu simple aja gitu. Laki-laki itu suka dengan kelembutan, kehalusan seperti itu ya. Dan terutama ketika laki-laki itu tuh merasa dirinya diterima dan diberikan ruang aman untuk dia bisa bebas eksplorasi terkait perasaannya gitu. Ya, tapi tidak semua laki-laki itu mau untuk langsung mencurahkan apa yang sedang dia rasakan gitu. Jadi kita cukup berikan afirmasi dan juga dukungan positif secara verbal bahwasanya kamu tidak sendiri, ada aku di sini. Kalau nanti butuh apa-apa, aku ada di sini untuk menemani kamu gitu. Atau mungkin kalau misal kita mau ajak diskusi nih terkait pasangan kita gitu, kita pahami dulu nih polanya. Jadi kalau laki-laki itu ya teman-teman, bahwasannya laki-laki itu dalam otaknya itu terdiri dari 7.000 kata per hari, sementara perempuan itu 20.000 kata per hari. Jadi kita perlu pahami timingnya gitu. Ketika laki-laki diajak diskusi malam gitu ya, biasanya itu cenderung pasif atau tidak interaktif gitu, karena 7.000 katanya sudah habis nih dari pagi, siang, sampai dengan sore gitu. Kalau malam biasanya nggak lebih aktif gitu ya, karena katanya sudah habis. Berbeda dengan perempuan, karena stoknya masih banyak tuh. 20.000 kata tuh belum habis kalau malam gitu ya. Jadi kita perlu pahami timingnya gitu. Karena laki-laki kalau malam biasanya cenderung kurang interaktif gitu. Misalkan biasanya kalau ngomong sama laki-laki itu pas kata-katanya masih ada nih, bisa memproses dan bisa explain ya terkait emosinya itu di pagi hari gitu. Mungkin ada konsesi nih kayak setiap pagi atau mungkin weekend nih kita cerita bareng, pagi hangout gitu ya. Kita curhat terkait hari ini, seminggu ini bagaimana gitu-gitu. Mulai dari memberikan ruang aman terhadap pasangan kita gitu ya. Karena ya itu tadi, komunikasi itu yang penting gitu ya. Dan ya, sering memahami laki-laki itu perlu kita pahami bersama-sama.
0: Iya.
1: Sejauh yang saya tahu itu tadi.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Belbi ya. Ini support terus pasangannya, luar biasa. Baik, Mas Alvar, terakhir ini karena keterbatasan waktu juga, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 di luar sana agar memahami ternyata laki-laki juga berhak untuk tidak baik-baik saja. Serta semisal ada promosi juga terkait dengan layanan Sobat Sambat PKBI, karena setiap bulan ya ada sosialisasi ini, boleh diingatkan lagi kepada pendengar Pro 1. Silakan Mas Alvar.
1: Oke, baik, ini mungkin sedikit ya terakhir. Jadi mungkin ya teman-teman di luar sana, seringkali kita menganggap kekuatan itu berarti tidak menangis atau tidak mengeluh dan mampu menahan semuanya sendiri. Padahal faktanya dalam psikologi itu ya rekan-rekan, bahwasannya salah satu bentuk kekuatan yang sangat penting itu adalah mampu mengenali diri sendiri, termasuk mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Jadi berani mengakui bahwa kita sedang sedih, kecewa, takut, atau cemas itu bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah langkah awal untuk merawat kesehatan mental kita gitu. Kemudian pesan yang saya sampaikan kepada para pendengar malam ini adalah tidak apa-apa jika sedang tidak baik-baik saja. Tidak semua masalah harus diselesaikan sendiri. Memiliki tempat aman untuk bercerita bukanlah tanda kelemahan. Justru itu merupakan bentuk keberanian dan kepedulian terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau Sobat Pro 1 ya, merasa membutuhkan teman bicara atau ruang untuk berbicara, cerita bersama gitu ya. Di sini hadir layanan Sobat Sambat dari PKBI Jawa Tengah, hadir untuk menemani rekan-rekan gitu. Ada tenaga profesional di sana, ada psikolog, kemudian konselor, dan juga konselor sebaya. Di mana layanan ini dapat diakses melalui tautan yang tersedia di bio Instagram PKBI Jawa Tengah atau melalui pendaftaran langsung di website Sobat Sambat. Terakhir mungkin closing statement ya Mas. Oke, baik. Menjadi laki-laki itu tidak harus selalu kuat setiap saat, tapi tidak berarti harus selalu terlihat baik-baik saja. Laki-laki juga boleh merasa lelah, boleh sedih, boleh kecewa, dan yang terpenting, boleh meminta bantuan ketika membutuhkan. Cara kesehatan mental bukan soal siapa yang paling kuat menahan beban, tapi siapa yang berani merawat dirinya dengan baik. Seperti itu.
0: Baik, Mas Alvar, terima kasih banyak ini. Tentu apa yang kita sampaikan semoga juga dapat diterima oleh pendengar Pro 1 dan menuai manfaat juga. Lain kali, lain kesempatan, kalau ada waktu kita bisa bincangkan kembali, Mas Alvar.
1: Siap, boleh Mas.
0: Terima kasih terima sekali untuk malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses, sehat selalu. Selamat malam, Mas Alvar.
1: Ya, selamat malam. Terima kasih rekan-rekan semua.
0: Ya, demikian tadi pendengar Pro 1 untuk ngobras malam hari ini ya bersama konselor Sobat Sambat PKBI Jawa Tengah Alfarizi Miftahul FW SPSI. Pendengar, laki-laki juga berhak tidak baik-baik saja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Anda sudah mendengarkan backsound yang satu ini dan iklan tadi, pendengar. Itu tandanya Ruang Rindu siap saya hadirkan ya. Sampai jam 11 malam, ini tempatnya bagi Anda yang sudah kangen dengan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an, silahkan nongkrong bareng pendengar malam minggu ini bersama Pro 1 ya. Telepon kami buka 024-8316-686 pendengar. Berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886 ya. Selama 2 jam ke depan pendengar, lagu-lagu terbaik Indonesia ada, mancanegara, barat juga ada. Pendengar, langsung komentar saja ya. Aplikasi RRI Digital juga saya buka, pendengar. Saya Agil yang siap temani Anda. Pokoknya informasi musik juga kami akan hadirkan. Kita ngobrol santai, pendengar. Yang mau cerita-cerita boleh. Tim kesayangannya di Piala Dunia sudah kalah atau belum bermain? Salam-salam ke pendengar Pro 1 yang lain juga silahkan, pendengar. Sekali lagi ya, pokoknya sampai jam 11 malam, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Kemarin aku lihat film Avenger. Keren banget filmnya. Aku jadi terinspirasi deh untuk menjadi superhero. Apalagi bisa menyelamatkan umat manusia.
1: Halah, kalau kamu mau jadi superhero, mulai dari hal kecil aja kali.
0: Emang apa?
1: Donor darah aja. Karena setetes darah kamu itu tuh bisa menyelamatkan nyawa orang lain loh. Selain tubuh kamu jadi lebih sehat, kamu juga udah jadi superhero bagi mereka yang membutuhkan.
0: Bener juga ya.
1: Jangan kayak Thanos.
0: Lah, kok Thanos?
1: Iya, Thanos kan gak pernah donor darah. Makanya badannya sampai ungu gitu kan. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Yuk jadi pahlawan dengan berdonor darah.

Dari Mariah Carey, pendengar, sosok yang jujur tidak pernah gagal ketika bernyanyi gitu ya. Banyak sekali karya-karyanya, bermacam teknik vokal disuguhkan, pendengar. Whistle voice ya, nada rendah, main artikulasi, main penghayatan, semuanya dibabat habis oleh Mariah Carey ya. Dan penyanyi yang sudah berkelas internasional sejak karir 90-an, peringat, lewat album debutnya bertajuk Mariah Carey, ya, ini langsung menyita perhatian publik, pendengar, apalagi dengan teknik vokalnya yang tadi sempat kita bahas gitu ya. Menjadi bintang besar, pendengar, mencetak sejumlah lagu nomor 1 di tangga lagu Amerika Serikat, membuat dirinya dicintai oleh banyak kritikus juga, pendengar. Lagu yang barusan saya putarkan judulnya Love Takes Times. Ini adalah lagu yang ditulis oleh Mariah Carey bersama band Marguerite, pendengar, dalam album debutnya ya. Tapi ada fakta unik, lagu ini, pendengar, dibuat secara mendadak. Ketika proses album pertama itu sudah selesai dan memasuki tahap produksi, akhirnya lagu ini disisipkan lah ya, pendengar, karena menurut mereka berdua lagu ini cocok untuk masuk ke dalam daftar track album pertama, pendengar. Dari judul pun sudah ear-catching gitu ya, eye-catching juga, tidak hanya telinga, pendengar, tapi secara mata kalau kita melihat judulnya, Love Takes Time. Jadi cinta butuh waktu, wajah. Keren banget ya, Indonesia banget ya, pendengar. Jadi lagu pop, R&B, balada ya, menceritakan tentang seseorang yang menyesali berakhirnya sebuah hubungan dan menyadari bahwa proses penyembuhan hati itu membutuhkan waktu. Wah, udah. Ini mah kita banget, pendengar. Move on itu pasti butuh waktu lama banget, pendengar ya. Tapi pasti di kemudian hati akan sembuh, di kemudian hari akan sembuh juga ya. Tapi prosesnya balik lagi, setiap orang beda-beda, pendengar. Keren banget Mariah Carey, saya putarkan untuk Anda. Saya sapa dulu yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang. Terima kasih banyak. Ada Mas Ilham, selamat malam. Salam untuk semua pendengar Pro 1. Minta lagunya dari Krakatau kutemukan. Oke, sudah saya masukkan di playlist. Mas Ilham nanti ditunggu untuk lagunya ya. Satu lagi dari Mas Iqbal, selamat malam. Katanya menyapa pendengar Pro 1 saja. Cuacanya cerah untuk Kendal malam hari ini. Terima kasih Mas Iqbal. Sebelum ke Krakatau, nanti ada The Course juga, pendengar, yang sudah ngantri di playlist. Tapi kita putarkan dari Andin dulu, Gemintang, untuk Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Bagaimana mekanisme pasar murah sebagai upaya pengendalian harga? Berikut penjelasan Ibu Sri Brotorini SPMP dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
1: Menyelenggarakan gerakan pangan murah secara masif di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kami kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Bulog, juga pelaku usaha pangan lainnya, BUMN yang lainnya, Perusda Jawa Tengah, Perusda Kabupaten Kota, semuanya untuk ambil bagian melakukan gerakan pangan murah dengan menjual harga di bawah harga pasar. Kenapa menjual di bawah harga pasar? Karena mereka adalah produsen sekaligus pelaku, sehingga kami selenggarakan gerakan pangan murah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membiayai fasilitasi distribusinya, yaitu angkutan ke lokasi serta biaya bongkar muat dan kemasan, sehingga harga di tingkat di titik-titik gerakan pangan murah tadi harga produsen ditambah sedikit keuntungan para pelaku, sehingga harga masih terbangun di bawah harga pasar. Itu upaya meningkatkan keterjangkauan pangan. Ini kami lakukan tidak hanya di masyarakat umum, kami juga menyelenggarakan di pabrik-pabrik supaya saudara-saudara kita karyawan pabrik itu yang tidak banyak kesempatan bisa belanja di luar, kami pun menyediakan pangan untuk mereka.

satu lagu pendengar, requestannya dari Mas Ilham tadi ya, yang sudah minta lagunya Krakatau. Saya putarkan, ini salah satu band legend juga pendengar, sedari tahun 80-an kalau tidak salah ya, 84 sudah ada di industri musik tanah air pendengar. Ini sih bagaimana uniknya Krakatau mengkombinasikan lagu pop begitu ya dengan kekayaan-kekayaan musik tradisional Nusantara. Pendengar, ada unsur jazznya juga ya. Dwiki Darmawan, Prabudi Dharma, pendengar, merupakan pioner dalam grup ini ya. Dan itu tadi, warna musik yang khas berbeda dari kelompok musik lainnya pada masanya itu sangat digandrungi, pendengar. Sejak kemunculannya juga Krakatau ini menjadi salah satu pionir jazz kontemporer Indonesia, pendengar, yang mendapatkan apresiasi di dalam maupun luar negeri ya. Kutemukan ini lagu yang dirilis bersamaan dengan album Mystical Miss, pendengar, yang dirilis tahun 94 ya. Aransemen Dwiki Darmawan, Prabudi Dharma, dan Budi Haryono, pendengar. Selain dalam album aslinya, Kutemukan juga muncul kembali versi remix ya pada album Magical Match, pendengar, menunjukkan bahwa lagu ini memiliki tempat istimewa dalam perjalanan musik dari Krakatau. Jujur, ribet sih musiknya, pendengar. Maksudnya gini, ribetnya dalam hal baik gitu ya. Secara aransemen itu keren banget, susah untuk dimainkan, dan terbukti ya, di mana-mana ada lagu ini, di beberapa album Krakatau lah seperti itu. Jazz, pop, sentuhan etniknya itu ya menjadi ciri khas banget dari band Krakatau, pendengar. Jadi ya, saya tidak henti-hentinya mengucapkan kata wow kalau kita berbicara lagu-lagu dari Krakatau. Keren-keren semuanya, pendengar. Terima kasih tadi yang sudah request ya. Saya geser ke ngalian, ada Bu Asyar seperti biasa sudah hadir malam minggu ini. Request lagunya Nike Ardila, Bintang Kehidupan, The Massive ataupun Chill On 7. Baik, saya putarkan Nike Ardila. Bu Asyar ini juga keren banget ya, rockstar, rocker, suaranya keren banget, gampang diinget, pendengar. Tahun 90-an ya, tapi sayang sekali memang kita sudah ditinggalkan oleh Nike Ardila, tapi lagu-lagunya masih terkenang selamanya, pendengar. Bintang Kehidupan saya putarkan untuk Bu Asyar dan juga pendengar Pro 1.

Musicopedia. Musicopedia. Celine Mary Claudette Dion lahir 30 Maret 1968 atau lebih dikenal dengan Celine Dion adalah seorang penyanyi dan diva pop dunia berkebangsaan Kanada. Sebelum merekam album perdananya saja, ia sudah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 1980 dengan memenangkan festival musik Yamaha dan

memulai debutnya di industri rekaman pada tahun 1981 sebagai penyanyi berbahasa Perancis. Di bawah bimbingan sang suami, ia pun kemudian menjadi penyanyi terkenal di negara-negara berbahasa Perancis.

tahun 90-an, Celine mulai merilis album berbahasa Inggris pertamanya, Unison, yang melejitkan namanya di Amerika Utara dan di seluruh dunia. Sepanjang dekade 90-an, Celine meraih kesuksesan di seluruh dunia dengan sejumlah album dalam berbahasa Inggris dan Perancis, menjadikannya salah satu artis tersukses dalam sejarah musik pop.

terlihat dari dunia tarik suara. Ia kembali ke puncak musik pop pada tahun 2002 dan menandatangani kontrak 3 tahun untuk tampil di setiap malamnya di teater pertunjukan Bintang 5 yang ada di Nevada. Dengan karakter vokal yang kuat, Celine telah memenangkan 5 Grammy Award termasuk album terbaik tahunan untuk Falling Into You dan rekaman terbaik tahunan untuk My Heart Will Go On.

adalah artis Kanada dengan penjualan terbaik sepanjang masa. Artis wanita kedua yang paling laris di Amerika Serikat selama era Nielsen Soundscan dengan albumnya Falling Into You dan Let's Talk About Love, dan merupakan satu-satunya artis wanita yang memiliki dua single dengan penjualan lebih dari 1 juta kopi di Inggris.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

The Massive. Pendengar, Bu Asyar tadi minta lagunya juga saya putarkan malam hari ini. Salah satu band yang jujur zaman dulu keren banget, pendengar. Karena ya ini bukan menjadi rahasia umum ya bahwasanya The Massive itu menjuarai atau sangat ditakuti, pendengar, ketika zaman-zaman festival band kala itu gitu ya. Sampai sekarang juga masih dikenal dengan lagu-lagunya yang terkenang, pendengar, era 2008-an seperti lagu Cinta Ini Membunuhku ya, yang bisa menjadi single andalan dalam albumnya Perubahan dan Langsung, pendengar ya. Melejit di berbagai tangga lagu Indonesia, ditulis langsung oleh sang vokalis Rian Eki Pradipta, pendengar, yang katanya terinspirasi dari pengalaman pribadi tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Popularitasnya begitu besar, pendengar, zaman dulu masih banyak ringtone gitu ya, atau ringback tone, pendengar, itu pernah menembus jutaan pengguna ponsel, menjadikan lagu ini salah satu fenomena musik Indonesia pada masanya. Jujur, The Massive 2008... Ciamik sih, pendengar. Musik pop melankolis ya, dekat dengan kehidupan anak muda waktu itu, yang membuat sampai sekarang masih dikenal. Sampai kapanpun juga lagunya akan terus enak diputarkan, pendengar ya. Terima kasih tadi Bu Asyar yang sudah minta lagunya dari The Massive. Oke, saya ingatkan kembali, pendengar, untuk Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang hadir sampai jam 11 saja ya, tinggal 1 jam, pendengar, kurang lebih. Silahkan yang mau bergabung bersama Pro 1 bisa telepon 024-8316-686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886, pendengar. Aplikasi RRI Digital yang mau download, download dulu. Jadi dimanapun kapanpun asalkan ada koneksi internet, pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Terus juga yang ingin baca-baca informasi Piala Dunia, pendengar, live score-nya juga ada di portal berita resmi kami www.rri.co.id. Anda bisa berkunjung di sana. Oke, kita kembali ke lagu dulu. Saya punya Anang featuring Krisdayanti, pendengar. Ini juga juara kalau kita berbicara lagu-lagu duet yang romantis kala itu, pendengar, dengan satu judulnya Berarti Dirimu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming ataupun aplikasi RRI Digital ya. Dari Mbak Indun, selamat malam, request lagunya Banda Neira dari Rita Effendi. Sudah saya putarkan, asik banget lagunya pendengar ya. Kita tahu bahwasannya Banda Neira ini merupakan tempat yang jujur keren banget pendengar. Ada yang bilang bahwasannya jangan ke luar negeri deh, karena Banda Neira ataupun tempat-tempat wisata di Indonesia lainnya itu juga cantik-cantik pendengar. Saya rasa juga secantik lagu ini ya, kalau kita dengarkan asik banget deh pendengar. Apalagi yang nyanyi Rita Effendi, ini merupakan penyanyi Indonesia pendengar, vokal kuat, tekniknya gak usah diragukan gitu ya. Lahir 26 April tahun 1969 pendengar, sudah berkarir sejak usia muda ya, kemudian bergabung dengan formasi awal Kahitna, Elva Singer juga pernah pendengar, dan berbagai prestasi sudah ditorehkan ya, baik nasional maupun internasional pendengar, termasuk menjuarai festival menyanyi di Taiwan, Jepang, serta meraih penghargaan di ajang musik Asia. Bayangkan, semua dibabat habis pendengar, kurang keren apa Rita Effendi ya. Dan satu fakta menarik pendengar terkait lagu Banda Neira, ya ini merupakan lagu kolaborasi penulisannya ya dari Aji Sutama, Dwiki Darmawan, dan Sekar Ayu Asmara pendengar. Dirilis pada era 90-an, menjadi salah satu karya juga yang turut mengangkat nama Rita Effendi di industri musik Indonesia pendengar. Inspirasinya seperti yang kita bahas di awal ya, terinspirasi dari Banda Neira, sebuah pulau bersejarah di Maluku pendengar, yang terkenal akan keindahan alam dan nilai sejarahnya. Ada yang sudah pernah ke sana? Jujur, saya kalau ada rezeki pendengar, pengen banget ya bisa jalan-jalan ke Banda Neira, melihat keindahan Indonesia ini seperti apa sih pendengar sebenarnya. Coba deh kalau semisal Anda pernah ada fotonya pendengar, kirim ke Pro 1, saya pengen lihat. Tapi ya kita berandai-andai ya, semisal kita punya rezeki banyak mendengar, kira-kira mau jalan-jalan kemana ini kalau saya tanya? Mau yang di Indonesia saja atau luar negeri mendengar? Boleh saya kepo, silakan kasih tahu saya lewat telepon 0248316686 ya, WhatsApp 0816666886. Sekalian request lagu Indonesia terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an pendengar mancanegara juga boleh. Saya akan tunggu ya sampai jam 11 malam ini. Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Apa saja perbedaan tentang pidana dan sanksi judi online dalam peraturan KUHP yang baru? Berikut penjelasan Azahra Siva Anarki SH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum dari Kejari Kabupaten Pekalongan.
1: Perbedaannya adalah, tujuan dari pemidanaan ini sebenarnya apa? Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya, kodifikasi dari Belanda, itu lebih ke arah retributif, pembalasan terhadap pelaku kejahatan. KUHP yang baru ini, yang berada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini, lebih mengedepankan asas restoratif, pemulihan kembali kepada keadaan semula. Otomatis untuk pasal-pasalnya semua dibukukan dalam satu buku lengkap, baik yang di Undang-Undang luar maupun KUHP lama dijadikan satu. Berkaitan untuk judi ini sendiri, peraturannya sudah beda. Kalau biasanya kita mengenalnya dulu di pembahasan tahun kemarin, kita masih membahas berkaitan dengan pasal 303 untuk bandar dan pasal 303 bis untuk pemain. Serta tetap ada Undang-Undang ITE sebagai undang-undang khusus. Kalau di sini sekarang peraturannya berbeda, peraturannya diatur untuk bandar itu di pasal 426 dan untuk pemain itu di pasal 427, namun tidak menghilangkan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan penyebaran konten perjudian.

Julukan King of Pop pendengar rasanya tidak overclaim gitu ya, karena terbukti Michael Jackson berhasil memberikan fakta bahwasanya dirinya merupakan dancer ya, tidak hanya menyanyi saja, pendengar main film juga jago, kualitas suara, kualitas koreografi dari cara dia melakukan sebuah movement ya, gerakan-gerakan sosial itu tidak pernah gagal, pendengar. Pesan kemanusiaannya ada, persaudaraan, kepedulian sosial lewat karya-karya itulah yang dijunjung tinggi oleh Michael Jackson, pendengar. Satu lagu, Will You Be There ya, ini lagu yang ditulis dan diproduseri sendiri oleh Michael Jackson, pendengar, dengan tambahan produksi dari Bruce Swedien, pendengar. Lagu ini pertama kali muncul dalam album Dangerous di tahun 91, pendengar. Semakin populer setelah digunakan sebagai lagu tema untuk film Free Willy, pendengar, di tahun 93 ya. Ini juga film ikonik banget, paus, pendengar. Lagu ini menjadi salah satu single tersukses dalam album Dangerous, menembus jajaran 10 besar tangga lagu di berbagai negara, pendengar, dan meraih sertifikasi platinum di Amerika Serikat ya. Megah banget sih kalau bisa saya deskripsikan, pendengar. Jadi ada gospelnya, orkestranya, paduan suara, terus liriknya berbicara tentang kebutuhan manusia akan dukungan, persahabatan, kasih sayang, dan kehadiran seseorang di saat-saat sulit. Itulah power dari Michael Jackson. Filmnya sedang tayang ya, pendengar, untuk biografinya. Jadi meraih platinum juga di box office global untuk biopiknya. Saya jujur belum nonton, tapi pengen banget nanti pas waktunya apa ya, slow, pendengar, karena jujur saya suka sekali dengan film-film dokumenter, apalagi musisi-musisi ya. Ada yang sudah nonton bisa kasih tahu saya asiknya, pendengar, karena responnya juga beragam gitu ya. Tapi yang jelas kita tahu Michael Jackson King of Pop, sekali lagi bukan overclaim, terbukti dengan karya-karya yang luar biasa, apalagi artinya, pendengar, keren banget. Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Dimas di Tegowanu, katanya minta lagu dari Ada Band, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Oke, langsung saya putarkan untuk Mas Dimas dan juga pendengar Pro 1 lainnya. Yang masih mau request, sampai jam 11 malam, masih ada waktu, pendengar.

Musicopedia. Musicopedia. Katy Perry terlahir dengan nama Catherine Elizabeth Hudson pada tanggal 25 Oktober 1984 di California, Amerika Serikat. Sejak kecil, Katy sudah terbiasa mendengarkan musik-musik gospel. Ia bahkan sering ikut dalam kegiatan paduan suara di gereja. Musicopedia. Pada dekade awal 2000-an, ia banyak bereksperimen dengan musik dan merekam beberapa album independen. Awal ketenarannya didapat setelah Katy merilis single keduanya I Kiss a Girl pada tahun 2008. Kali ini, Katy berhasil menduduki puncak tangga lagu internasional. Kesuksesan single ini membuat album pertama Katy yang berjudul One of the Boys menjadi album terlaris ke-33 di seluruh dunia pada tahun

rilis pada bulan Agustus 2010 dan memulai debutnya di puncak tangga Billboard 200. Album ini memasukkan hit single California Girls, Teenage Dream, Fireworks, E.T., dan Last Friday Night yang semuanya menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Dengan single E.T. yang bertengger di posisi nomor 1, Katy menjadi artis pertama dalam sejarah yang selama 1 tahun penuh atau 52 minggu berturut-turut berada di 10 besar Billboard Hot 100. Album ini juga menjadi album pertama oleh seorang artis wanita yang menghasilkan 5 lagu nomor 1 di Amerika Serikat.

Album keempatnya, Prism, di tahun 2013, merupakan album yang paling sukses sepanjang karir bermusiknya. Video musik untuk lagu Roar dan Dark Horse juga membuat Katy menjadi artis pertama dengan beberapa video yang mencapai 1 miliar

0: There's no going.
1: Musicopedia.
2: I got the eye.
3: Untuk album kelimanya, Witness, di tahun 2017. Single tersukses album ini, Chain to the Rhythm, memecahkan rekor Spotify sebagai lagu dari artis wanita yang paling banyak didengar daring kurang dari 24 jam dari perilisannya pada waktu itu.

sosok Katy Perry telah menjadi salah satu ikon dalam musik era 2010-an. Ia tidak hanya mencetak hits, tetapi juga berpengaruh dalam urusan fashion.

Saya ajak Anda pendengar kembali ke zaman-zaman sinetron gitu ya, merajai TV-TV yang ada di kamar Anda, pendengar. Fagetos, lagu-lagunya memorable, pendengar. Dan saat yang barusan saya putarkan, Saat Kau Pergi, juga termasuk lagu-lagu yang menghiasi layar kaca kala itu ya. Saat Kau Pergi, saya harap Anda jangan pergi dulu, pendengar, karena saya masih temani Anda sampai jam 12 malam ya. Tapi untuk Ruang Rindu harus segera saya tutup karena sudah mendekati jam 11 malam, pendengar. Terima kasih saja yang sudah bergabung untuk malam hari ini, yang sudah request. Pokoknya jangan sampai ketinggalan lagi, pendengar, karena lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an Indonesia mancanegara selalu hadir ya, setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam. Tetap bersama kami, Persatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu penutup, pendengar, dari Phil Collins, Do You Remember?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jikustik pendengar pujaan hatiku, biar tambah seneng ya dengan fasilitas-fasilitas yang ada di perkeretaapian pendengar, biar jadi pujaan Anda juga ya, dambaan hati. Ini ada KA New Generation yang siap melayani pelanggan di Daop 4 Semarang pendengar. Jadi PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang dalam memodernisasi sarana angkutan penumpang semakin dirasakan secara nyata oleh para pelanggan pendengar. Hingga saat ini sebanyak 7 kereta api jarak jauh dengan rangkaian stainless steel new generation resmi beroperasi pendengar ya, melayani naik turun penumpang di berbagai stasiun wilayah Daop 4 Semarang. Jadi langkah strategis ini merupakan bagian dari program pengadaan 612 unit kereta stainless steel new generation hasil produksi PT Inka Persero pendengar yang bergulir secara bertahap ya hingga tahun 2027 yang akan datang pendengar. Kehadiran sarana baru ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas layanan transportasi publik khususnya bagi pelanggan setianya di area Semarang, Batang, Blora, Pekalongan, dan Tegal pendengar. Manajer Humas Daop 4 Semarang Lukman Arif menyampaikan pembaruan sarana ini menjadi jawaban atas meningkatnya ekspektasi masyarakat ya terhadap moda transportasi yang aman, nyaman, modern pendengar. Pembaruan sarana ini juga menyasar seluruh segmen layanan mulai dari kelas eksekutif, campuran hingga ekonomi pendengar. Jadi semakin nyaman ya tentunya kita sebagai konsumen pendengar, dan semoga nanti bisa terlaksana dengan baik hingga tahun 2027 sesuai dengan target-targetnya.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

asal Amerika Serikat yang terbentuk pada tahun 97. Awal terbentuknya grup ini bernama Karas Flower yang beranggotakan Adam Levine, Mikey Madden, Hesse Carmichael, dan Ryan Dasik. Kini Maroon 5 sedikit mengalami perubahan jumlah anggota. Ryan Dasik dan Mikey Madden keluar dari Maroon 5. Sementara itu, hadir 4 anggota baru yakni James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton, dan Sam

Jane, Maroon 5 meraih kesuksesan dengan mendapatkan platinum di US, Eropa, Asia hingga Australia. Beberapa single yang membuat mereka meroket diantaranya Harder to Breathe, This Love, She Will Be Loved, dan Sunday Morning.

Award untuk artis baru terbaik pada tahun 2005. Pada beberapa tahun setelahnya, band ini secara khusus mengadakan tur keliling dunia untuk mendukung Songs About James. Album studio kedua Maroon 5, It Won't Be Long Before Soon pada tahun 2007 dengan single Makes Me Wonder menjadi single

Maroon 5 merilis album ke-7 bertajuk Journey. Pada Mei 2022, Maroon 5 mengadakan konser di Pyramids of Giza, Kairo, dan Mesir dengan menampilkan lagu-lagu terbaik mereka.

pengennya lanjut atau berhenti dulu nih pendengar. Jadi kalau semisal pengennya lanjut, apalagi yang sudah siap untuk dengar bareng ya Pesta Bola Dunia 2026 nanti pendengar, masih jam 2 ya. Ini bisa merem-rem dikit dulu, bergabung bersama Pro1 kembali nanti, karena kita sudah siap ya untuk melanjutkan pesta sepak bola terbesar dunia pendengar, antara Swiss yang akan menghadapi Qatar jam 2 nanti pendengar, disusul Brazil ya, ini tim besar yang akan bermain pertama kali pendengar melawan Maroko itu jam 5 pagi. Jadi pastikan Anda jangan ketinggalan ya, sekali lagi bersama Pro 1 pendengar dalam debar dengar bareng ya Pesta Bola Dunia 2026. Saya Agil pamit dulu ya pendengar, jadi terima kasih yang sudah bergabung, kita kembali besok ya tentunya dengan informasi dan lagu-lagu pilihan. Selamat malam pendengar, sampai jumpa.

Kita tidak membutuhkan sihir untuk mengubah dunia. Kita sudah membawa semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk membayangkan yang lebih baik. J.K. Rowling.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.